0: Oke, baik untuk Anda semuanya pendengar dimanapun Anda berada di Pro 1 RRIA Tambua baru saja ya. Kami siaran langsung perayaan Ekaristi dari kenaikan Yesus Kristus dari Gereja Santa Maria Immaculata Tambua. Dan juga pendengar RRI, pagi hari ini juga kita mau ke perbatasan dulu, tepatnya di Paroki Santo Fransiskus Xaverius Wini. Seperti apa perayaan kenaikan Yesus Kristus di sana seperti apa ya? Kami sudah terhubung bersama dengan Romo Yoris yang sudah terhubung bersama kami. Kita sapa dulu. Selamat pagi, jelang siang Romo.
1: Selamat pagi ini, selamat pagi dari Suara Perbatasan. Salam rindu dari juga perbatasan Wino Ekusi Timor Leste.
0: Siap, salam sehat ya Romo ya.
1: Ya, amin.
0: Ya, orang perbatasan itu selalu semangat nih ya. Akhirnya menular juga untuk kami yang di sini.
1: Terima kasih.
0: Oke, siap ya Romo ya. Kita mau tahu dulu ya, hari ini merayakan hari besar ya, perayaan kenaikan Yesus Kristus, tepatnya pada tanggal 14 Mei 2026. Bisa memberikan edukasi dan juga menggambarkan terkait dengan situasi di sana seperti apa? Silahkan Romo.
1: Baik, terima kasih. Situasi yang pertama di perbatasan antara Wini dan distrik Ekusi Timor Leste sangat damai, luar biasa, mendung, ada angin, seperti itu. Lalu situasi ini juga sangat mendukung kami, daerah pantai yang seringkali panas. Hari ini sangat sejuk, umat begitu banyak ke gereja untuk merayakan hari raya kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga dalam perayaan Ekaristi. Dan sungguh luar biasa bahwa umat penuh dalam gereja, karena sekaligus kami wilayah Dekenat Mena ini sementara mengarak arca atau patung hati kudus Yesus Tuhan, yang sementara juga sudah sampai di Wini. Nanti sore kami antar ke paroki Maknamas. Jadi umat sementara bersiara bersama sekaligus merayakan misa hari raya kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga hari ini. Sungguh luar biasa.
0: Siap, wah ini perayaannya luar biasa sekali ya. Ini dan juga kalau Romo amati ya, katanya sementara lagi perarakan arca yang sementara beredar di sana nih. Seperti apa antusiasme dari umat itu sendiri nih Romo?
1: Kalau menyangkut antusiasme itu, ini kita tidak bisa menggambarkan dengan kata-kata yang tepat. Soalnya kan kalau membayangkan kita orang Timor, baik di Belu Malaka TTU ketika mengarak simbol imannya, itu mereka sangat antusias dan penuh sukacita. Dan sore hari, dua hari lalu kami menerima dari Paroki Mena, sore hari ini kami akan mengarak ke Paroki Maknamas. Umat pada bersiap-siap, jam 2 kami berkumpul, berdoa bersama, lalu kami menuju ke Paroki Maknamas yang di tengah menyiapkan diri untuk menyambut kedatangan arca hati kudus Tuhan Yesus di perbatasan antara Maknamas dengan Wini. Dan memang sangat tepat di hari raya yang penuh sukacita, hari raya Tuhan, kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga.
0: Siap ya, ini sudah mulainya sejak kapan nih Romo?
1: Sudah mulai sejak 4 hari lalu di kami terima dari Mena, kami terima di perbatasan. Kalau ini tahu perbatasan kami di Tanjung Bastian, di Tanjung Bastian lalu menuju ke Wini. Waktu itu kurang lebih 1000-an umat dari Wini menyambut kedatangan arca Tuhan Yesus, dan hari ini juga diperkirakan umat sebanyak itu akan menuju ke Paroki Maknamas.
0: Siap, boleh diketahui nih Romo, kira-kira nanti berapa paroki nih Romo yang akan mengadakan perarakan seperti itu?
1: Yang akan merarak ini jumlah paroki kami Dekanat Mena ada 10 paroki. Jadi saya gambarkan dari paroki Santa Filomena Mena.

0: Nah, ke menuju Paruki Wini, dari Wini menuju ke Paruki Maknamas, dari Maknamas akan menuju Paruki Bakitolas, dari Bakitolas menuju Paruki Fafinesu, dari Paruki Fafinesu ke Paruki Manufui, dari Paruki Manufui ke Paruki Manumean, dari Paruki Manumean ke Paruki Fatuoni, dari Paruki Fatuoni ke Paruki Pono, dan terakhir masuk kembali ke taktanya di Paruki Santa Filomena Mena. Di sana kita semua umat Dekanat Mena ini berkumpul untuk merayakan hari pesta hati kudus Tuhan Yesus yang dalam berapa hari, kurang lebih 6 hari, semua ada kegiatan, ada perlombaan, ada renungan, ada diskusi dan lain sebagainya.
1: Oke, berakhirnya nanti di kapan nih Romo?
0: Di tanggal ini bulan Juni. Bulan Juni tanggal 7, 8, 9, tanggal 12. Tanggal 12 Juni, ya.
1: Siap, wah ini luar biasa sekali ya. Apa yang menjadi tujuan ya dari perarakan Arca Hati Kudus Tuhan Yesus ini, Romo?
0: Tujuannya yang pertama, ini kan Dekanat Mena ini pelindungnya adalah Hati Kudus Tuhan Yesus. Jadi tujuannya itu selain untuk meningkatkan mutu iman umat, juga di situ ada persaudaraan, dan juga tujuan lain itu agar umat tetap menjalankan, melanjutkan, merawat simbol-simbol gereja, tradisi-tradisi gereja yang diwariskan sejak para rasul hingga saat ini, dan yang paling terakhir agar teristimewa generasi milenial sekarang tetap sadar, tetap tahu bahwa dalam gereja Katolik sangat kaya akan simbol-simbol rohani, simbol-simbol iman yang membantu kita untuk menumbuhkan iman, harap dan kasih kita selama hidup kita ini.
1: Oke, siap ya Romo ya. Nah, terkait dengan ya hari kenaikan Yesus Kristus ke surga nih Romo ya, itu maksudnya seperti apa dan juga makna apa yang perlu diambil sebagai umat Katolik?
0: Baik, kita kembali ke peristiwa kita hari ini, peristiwa iman kita hari ini, bahwa Tuhan terangkat ke surga bukan berarti Tuhan meninggalkan kita, bukan berarti Tuhan berpisah dengan kita. Tuhan tetap berada bersama kita. Tuhan mengutus Roh Kudusnya kepada kita, menaungi kita, membimbing kita, dan Tuhan memberi tugas kepada kita sesuai Injil hari ini, pergilah dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa hingga akhir zaman. Berarti Tuhan tidak meninggalkan kita, tapi Tuhan tetap ada bersama kita melalui Roh Kudus yang diberikan kepada kita untuk membimbing kita, menyertai kita, dan kita tidak sendirian seperti yatim piatu, melainkan Tuhan ada bersama kita. Dan tugas-tugas itu yang Tuhan berikan kepada kita adalah sebuah misi, misi yang sangat suci. Misi itu yang kita jalankan sebagai bapak ibu keluarga, sebagai romo, sebagai suster, sebagai aparat pemerintah, aparat masyarakat, petani, nelayan, guru, ojek, sopir, siapapun dia. Itu yang melalui tugas-tugas itu, pekerjaannya itu, dia turut mewartakan kasih Tuhan seperti diharapkan Tuhan Yesus kepada kita sekalian.
1: Amin, amin, amin ya. Oke, ini sebuah perayaan yang sangat luar biasa sekali nih Romo ya, di hari ini tepatnya di 14 Mei 2026. Berarti dalam kehidupan kita sebagai umat manusia ya, perlu wujud nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari ya Romo ya.
0: Betul sekali, kita harus wujudkan itu dalam tanggung jawab yang benar-benar. Sebagai seorang penyiar radio dengan setia 24 jam di mikrofon, mewartakan kasih Tuhan dan berita-berita yang bagus. Lalu siapapun kita, tadi Romo sebutkan mereka yang bekerja di lapangan, mereka yang bekerja di mana saja itu, tugas-tugas itu adalah sebuah misi dari Tuhan yang kita jalankan, tidak hanya untuk menghidupi kita, tetapi lewat tugas-tugas itu, pekerjaan-pekerjaan itu, kita pun turut mewartakan kebaikan Tuhan.
1: Oke, siap baik. Terima kasih banyak Romo pagi hari ini kembali hadir bersama kami, dan juga tadi dikatakan bahwa antusiasme umat di sana sangat luar biasa. Ada kegiatan lain tidak Romo setelah selesai perayaan Ekaristi di pagi hari ini?
0: Iya, ada kegiatan lain bahwa nanti jam 2 sudah ribuan umat sudah berkumpul di gereja dan kami bersiap-siap bersiarah menuju ke perkemahan Namas. Jadi anak-anak OMK lagi ada di gereja, mereka tidak pulang lagi di sini. Ada anak-anak saya, Ino Boleng, Ino Nekteas, ada Bosco Elo, ada Tumi Santos, ada Mariano, semua ada anak-anak pengurus OMK inti yang militan dan mereka keren-keren lagi persiapan menanti umat sebentar lagi mereka tiba dan kami berdoa dan siang kami berangkat ke sana dengan penuh sukacita berdoa sambil bernyanyi sepanjang kami berjalan.
1: Siap ya, ini tepatnya di bulan Rosario ya Bun Romo ya.
0: Betul bulan... sekali, nanti bulan Rosario dan di malam mereka kembali ke rumah, mereka akan berdoa Rosario di KUB mereka masing-masing melanjutkannya.
1: Oke, siap ya, pesan bagi anak muda yang begitu antusias juga nih Romo ya.
0: Anak-anak muda, saya mau beri pesan, saya juga sebagai ketua komisi kepemudaan keuskupan Atambua, anak-anak teman-teman saya orang muda di TTU Malaka Belu, bahwa tetap memiliki harapan dalam Tuhan. Tuhan sumber harapan di tengah dunia makin canggih, makin modern, makin menantang, kita tetap memiliki harapan, memiliki semangat karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan ada dalam suka duka kita, dalam kekurangan keterbatasan kita, dalam semua yang kita alami Tuhan tetap ada. Amin. Itu luar biasa.
1: Amin. Terima kasih. Titip salam ya buat anak-anak muda yang sangat luar biasa, Romo.
0: Iya, betul. Mm-hmm. Ini mereka juga beri salam untuk dari iya. Noboleng, Nekteas, Tommy. Mereka masih bujang-bujang. Kalau ada di RRI, ada mereka standby.
1: Boleh, boleh, Romo. Nanti kita ajak ya. Di lain waktu nanti kita ajak ya. Nanti nomornya kita dapatkan biar okay. Di lain waktu bisa berbagi iya. Di sini, Romo ya.
0: Betul. Nanti saya ajak mereka dan wawancara mereka langsung. Terima kasih banyak.
1: Iya, baik. Terima kasih banyak, ke Romo. Selamat pagi jelang. Siang dan sampai jumpa.
0: Ya, terima kasih. Salam untuk Radio Suara Perbatasan. Salam rindu dari batas untuk kami semua, sehat selalu.
1: Amin, amin, amin. Romo ya. Semoga kegiatannya lancar sampai selesai.
0: Amin. Terima kasih banyak.
1: Siap dan sampai jumpa. Baik, untuk Anda semuanya pendengar dimanapun Anda berada, demikian ya bersama dengan narasumber kami di pagi hari ini. Bersama dengan Romo Yoris yang sudah menggambarkan terkait dengan perayaan Ekaristi yang baru saja ya juga selesai di Proki Santo Fransiskus Xaveris Wini terkait dengan perayaan kenaikan Yesus Kristus, di mana tadi dikatakan bahwa di sana juga sementara diadakan kegiatan perarakan arca hati kudus Tuhan Yesus ya di Proki UID. Dan juga untuk Anda semuanya, demikian perbincangan kami, kita masih di Pro 1 RRI Atambua.

0: Dikisahkan dari seorang anak bernama Azahra. Sejak masih di bangku SD, dia telah mengenal konsep menabung pangkal kaya. Dari situlah ia mulai termotivasi untuk menabung. Di setiap harinya, ia selalu menyisihkan uang jajannya untuk ditabung. Di suatu ketika, keluarganya menghadapi kesulitan karena sakit, dan ia pun terpaksa membuka tabungannya. Azahra pun merasa kesal ketika itu, karena uang yang telah disisihkan untuk ditabung harus digunakan. Dari situ, ia pun mulai lebih semangat lagi untuk lebih rajin menabung, dengan menyediakan dua celengan, satunya untuk dirinya dan satunya lagi untuk keluarga. Akhirnya, dalam perjalanan waktu, ia bisa membeli sesuatu yang ia impikan. Hingga kini, Azahra tetap percaya pada prinsip menabung pangkal kaya, dan telah berhasil membantu keluarganya dalam situasi sulit.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Bau. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI Atambua, selamat pagi untuk Anda semuanya. Selamat pagi menjelang siang untuk semuanya di mana saja berada. Semoga hari ini saya menjumpai Anda dalam keadaan yang sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan untuk umat Kristiani di mana saja berada, selamat merayakan pesta kenaikan Yesus Kristus ya. Semoga damai sejahtera, kasih dan sukacita senantiasa menyertai langkah hidup kita begitu ya, membawa harapan baru untuk kita semuanya. Baik, sekali lagi selamat pagi menjelang siang untuk Anda, selamat beraktivitas di hari ini ya, kan libur panjang ini ya. Ada yang tidak senang dengan libur panjang? Oh, pasti semuanya senang ya. Karena walaupun memang ada sebagian yang masih tetap harus beraktivitas ya, bekerja ya, semangat untuk Anda semuanya. Yang berlibur juga semangat, harus lebih semangat lagi. Semangat berlibur.

0: Borea bersama keluarga, bersama orang-orang terdekat Anda, kemanapun Anda berlibur. Semoga hari liburan Anda menyenangkan ya. Ada cerita-cerita seru di balik liburan yang panjang ini. Baik, pendengar Pro 1, ada Senti Kima yang menemani Anda semuanya. Berbagai informasi lagu-lagu hiburan kami siapkan untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Attambua. Need a lot of love.
1: You.
0: Need a lot of love.
1: Please.

0: Dari miliknya Tiga Diva, Alota Love. Untuk Anda semuanya, semoga bisa menghibur Anda di hari ini, di pagi menjelang siang ini. Pendengar Pro 1 RRI Atambua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang peraturan desa terkait dengan perlindungan sumber mata air dan pembangunan pagar desa untuk areal pertanian supaya ternak tidak mengganggu lahan milik warga. Dan peraturan desa ini dinilai penting untuk menjaga kelestarian lingkungan, kemudian juga untuk melindungi sumber mata air untuk kebutuhan masyarakat, juga mendukung hasil pertanian yang lebih baik. Dan saat ini kita sudah bersama dengan Kepala Desa Haumeni Ana, Kecamatan Bikomi Nilulat ya. Ya, Bikomi Nilulat ya. Ya, Kabupaten Timur Tengah Utara, Pak Petrus Asuat yang sudah bersama kita. Selamat pagi, Pak Kepala Desa.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Apa kabar?
1: Kabar selalu baik.
0: Kabar selalu baik, luar biasa. Bagaimana aktivitas hari ini,
1: Pak Kades? Aktivitas hari ini kami sementara persiapan untuk misa kenaikan di Kapela Santo Petrus Haumeni Ana.
0: Oke. Akan berlangsung kapan nih? Jam berapa?
1: Kami sementara ini karena hujan, jadi kami sementara menunggu umat untuk apa misa di Kapela Santo Petrus Haumeni Ana.
0: Baik, saya menyita waktunya sebentar, tidak apa-apa ya, Pak Petrus?
1: Tidak apa-apa, Ibu.
0: Baik, ini terkait dengan peraturan desa yang tadi sudah disampaikan ya, tentang perlindungan sumber mata air dan pembangunan pagar desa begitu.
1: Iya.
0: Nah, ini apa latar belakang pemerintah Desa Haumeni Ana membuat peraturan desa tentang perlindungan sumber mata air dan

0: bantu kami di musim kemarau.
1: Baik, kalau untuk pagar desa sendiri, Pak Desa?
0: Kalau untuk pagar desa sendiri itu, kenapa saya membuat apa peraturan seperti itu? Supaya yang namanya pembagian lahan peternakan, pertanian dan lahan peternakan itu ada perbedaan. Jadi ternak itu akan dilepas di areal peternakan, sedangkan daerah pertanian itu tidak boleh diganggu dengan ternak.
1: Baik. Kalau untuk isi dari peraturan desa tersebut terkait dengan perlindungan sumber mata air ini apa saja, Pak Kades?
0: Terkait dengan itu, jadi sumber-sumber mata air yang kami sudah lindungi itu dijaga. Apabila ada yang melanggar, berarti dikasih sanksi. Dikasih sanksi itu supaya sumber mata air itu ada pohon-pohon pelindung yang ada tidak boleh ditebas. Kalau ditebas dengan sendirinya, kami akan kasih sanksi dengan denda adat.
1: Berupa apa nih, Pak Kades?
0: Berupa itu sudah kesepakatan itu, dengan aturan itu ada denda adat itu. Kalau ada yang melakukan seperti itu, berarti kami harus denda dengan babi 1 ekor, kemudian supi 2 botol, tambah beras 10 kilo.
1: Baik, selain larangan untuk tidak menebang pohon di sekitar mata air, ada apa lagi larangan lainnya yang tidak boleh dilakukan begitu di sekitar area sumber mata air?
0: Yang di sekitar area sumber mata air itu, yang punya lahan di situ itu boleh mengolah, tetapi menjaga supaya pohon-pohon yang ada tidak boleh ditebang. Kalau ditebang berarti ada sanksinya.
1: Seperti yang tadi sudah disampaikan ya.
0: Ya.
1: Baik. Kalau terkait dengan aturan ya, pemerintah desa bagaimana mengatur pengelolaan ternak supaya tidak merusak lahan pertanian warga nih?
0: Ya, dengan adanya pembagian lahan pertanian dan peternakan itu, Ibu, supaya hasil tanaman yang sudah dikerjakan oleh masyarakat itu tidak boleh ternak merusak. Apabila ada yang ikat ternak di areal pertanian, ada ternak yang ada di areal pertanian, berarti harus diikat. Kalau tidak diikat, berarti sanksinya itu, ya, kalau merusak orang punya lahan pertanian itu sanksinya itu 500.000 sampai dengan 1 juta.
1: Untuk pemilik ternak begitu.
0: Iya.
1: Baik, ini untuk pagar desanya apakah memang sudah dibangun begitu, sudah ada?
0: Sudah, itu dia hampir sekitar 7 kilo, Ibu.
1: Mbak, itu untuk pembangunannya sendiri seperti apa? Apakah bersama dengan masyarakat bergotong royong begitu? Atau
0: pembangunannya sendiri itu kan di sini ada 12 RT.
1: Untuk masing-masing pemilik lahan mereka harus membuat pagar masing-masing begitu di lahan pertanian mereka seperti itu atau
0: semua semua kakak yang ada di Homini Anak ikut berpartisipasi dengan pembagian. Pembagian itu ada yang kalau di areal daerah perbatuan berarti itu dia bisa sampai 20 sampai 30 meter. Kalau di areal yang kosong itu hanya sekitar 15 meter per kakak.
1: Baik, berarti semua warga masyarakat wajib untuk membangun, ikut serta membangun pagar desa sudah sesuai dengan ketentuan, sudah dibagi-bagi begitu ya?
0: Sudah dibagi, di sini ada 3 per kakak.
1: Bukan hanya pemilik lahan ya, tapi semua warga desa.
0: Semua warga desa itu dikenakan PNS atau apa yang ada, semua dikenakan.
1: Baik.
0: Terus yang satu, Ibu, kaitan dengan kedukaan. Kami BPD, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, kami duduk bersama menyepakati tentang sumbangan duka. Sumbangan duka untuk

0: untuk desa Umeniana itu kami dari 323 KKA itu kami bersepakat Ibu, per KKA itu 50.000. Jadi apabila ada kedukaan di wilayah desa Umeniana itu, semua KKA yang ada di Umeniana ikut berpartisipasi dengan sumbangan per KKA 50.000.
1: Baik, ini sumbangan wajib begitu ya, Pak Kadis.
0: Sumbangan wajib, karena setelah saya sepanjang belum kepala desa, saya melihat situasi itu Ibu, karena kalau kedukaan banyak lahan yang 1-2 bidang lahan yang terjual untuk yang tertukar dengan ternak untuk apa ya?
1: Untuk kedukaan tersebut ya,
0: untuk kedukaan ya, tersebut.
1: Baik. Baik. Kalau untuk penyusunan peraturan desa ini, apakah oleh masyarakat juga dilibatkan begitu?
0: Sebelumnya Ibu, saya sosialisasi dari RT ke RT. Setelah sosialisasi baru saya dengan semua stakeholder yang ada kami kumpul kemudian dituangkan di dalamnya.
1: Baik, Pak Kades, ini peraturan desa ini sejauh setelah ada peraturan desa ini apakah memberikan dampak yang positif begitu bagi hasil pertanian masyarakat di desa Umeniana?
0: Iya, itu ada dampak positifnya Ibu, karena sekarang yang memiliki ternak walaupun dia tidak ada lahan, tetapi persediaan pakan itu yang sepanjang di kali atau apa kan orang bisa mengambil untuk kasih makan ternaknya.
1: Ya. Baik, kalau untuk perdesnya ini terbentuknya sejak kapan nih?
0: Iya, saya bentuknya sejak 2017 Ibu. 2017
1: sejak menjabat begitu ya.
0: Ya, 2013 14. 3 tahun itu di periode pertama saya sudah buat itu karena saya lihat situasi seperti itu makanya saya buatkan aturan.
1: Baik. Baik, berarti sejak tahun 2017. Baik. Sejauh ini apa tantangan terbesar untuk menerapkan peraturan desa tersebut nih Pak Kades?
0: Kalau yang sejauh ini tantangannya itu Ibu, hanya buat saya gerakkan apabila ada yang tidak melaksanakan tugasnya terutama pagar desanya pada saat semua kelembagaan karena ada kesra dari ADD, nah, ada penghasilannya itu tunjangannya dari situ, kemudian saya kasih Anda harus dengan warganya perbaiki pagar, Anda terima ini nanti setelah pagarnya selesai baru saya bayar tuntas.
1: Baik, Pak Kades, apa harapan pemerintah desa terhadap kesadaran masyarakat untuk menjaga sumber mata air dan lahan pertanian ini?
0: Harapan saya itu kepada seluruh masyarakat untuk apa yang kami sudah sepakati bersama, semua yang sudah disepakati harus dijalankan sehingga ke depan masyarakat desa Umeniana apa yang kita harapkan itu semua akan terwujud.
1: Baik, yang terakhir nih Pak Kades, apa pesan Pak Kades untuk masyarakat supaya bisa bersama-sama menaati peraturan desa yang sudah dibuat yang tentu saja ini untuk kesejahteraan bersama?
0: Harapan saya karena apa yang kami sudah sepakati bersama Ibu itu semua sudah jalani sehingga akhir-akhir ini Ibu saya lihat itu semua sudah jalan, apalagi dengan adanya Bapak Bupati TTU sudah membantu kami dengan sumber air perpipaan dari Ampu Pala yang sudah dialiri untuk desa Umeniana, total yang menerima itu ada 151 KKA yang sudah terima itu air dengan meteran gratis. Sehingga kami semua itu sangat berterima kasih karena bertahun-tahun kami susah air, tetapi dengan Bapak Bupati TTU terakhir mengalokasikan proyek untuk air bersih dari Ampu Pala ke Desa Umeniana itu masyarakat masyarakat sekarang senang sekali. Sehingga sumber-sumber air itu, walaupun sudah ada air, tetapi kami tetap menjaga. Sehingga kedepannya itu, Haumin Anak juga ada sumber air hidup di desa Haumin Anak.
1: Baik, baik. Pak Kades, terima kasih untuk penjelasan dan informasi yang sudah diberikan tentang peraturan desa ya, tentang perlindungan sumber mata air dan pagar desa untuk areal pertanian. Semoga aturan yang sudah diterapkan di desa Haumin Anak itu bisa menjaga lingkungan, bisa meningkatkan hasil pertanian begitu ya.
0: Siap, siap.
1: Baik. Sekali lagi terima kasih Pak Kepala Desa, Pak Petrus Asuat, dan selamat merayakan Hari Kenaikan Isa Almasih nih.
0: Terima kasih juga, selamat.
1: Semoga misa hari ini lancar ya.
0: Siap, siap. Baik. Ini kami sementara di Aula Kapela ini.
1: Oke, baik. Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi menjelang siang, Pak Kades.
0: Selamat pagi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja berada, demikian tadi kita sudah berbincang bersama dengan Kepala Desa Haumin Anak, Kecamatan Bikomini Lulat, Kabupaten Timur Tengah Utara, Pak Petrus Asuat, terkait dengan peraturan desa tentang perlindungan sumber mata air dan pagar desa untuk areal pertanian seperti yang sudah Anda ikuti tadi. Semoga aturan yang diterapkan itu bisa menjaga lingkungan, bisa meningkatkan hasil pertanian, dan tentu saja bisa menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih tertib dan sejahtera ya, kalau sama-sama semua warga desa sama-sama menaati peraturan yang sudah dibuat. Terima kasih untuk kebersamaan Anda bersama kami. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Atambua.
2: Pro 1 Atambua.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di proses Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, hari ini 14 Mei 2026 umat Kristiani merayakan kenaikan Yesus Kristus ke surga ya, dan untuk perayaan ibadah ya, perayaan misa sendiri di berbagai tempat ini berjalan dengan baik dan lancar, seperti juga pelaksanaan ibadah misa kenaikan Yesus Kristus sesi pertama di Gereja Katedral Jakarta berlangsung secara khidmat ya. Umat mengikuti seluruh rangkaian prosesi doa dengan penuh ketertiban di bawah pimpinan Romo Edi Mulyono, dan ibadah pagi terpantau berlangsung dengan baik. Umat tampak sangat fokus mendengarkan penyampaian homili yang diberikan langsung dari arah altar suci, dan pihak gereja juga menyediakan sejumlah layar monitor yang berukuran besar untuk membantu kenyamanan seluruh umat yang hadir. Alat bantu visual tersebut memudahkan umat dalam mengikuti tata cara rangkaian ibadah di dalam ruangan ya. Dan cuaca di pusat ibu kota Jakarta juga dalam kondisi cerah dan sangat mendukung.

0: Tidak mau berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang-utang, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

saya Dion Dede Putra, pemimpin redaksi Harian Pos Kupang, penggemar dan penulis sepak bola. Piala Dunia sudah di depan mata. Ikuti keseruan laga Piala Dunia di televisi Republik Indonesia dan dengarkan siaran langsungnya di Radio Republik Indonesia.

dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.
1: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
2: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
2: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
3: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

Terima kasih karena Anda masih mendengarkan siaran kami di Atambua Siang. Pendengar Pro 1, pemerintah berupaya mencegah penyebaran hantavirus agar tidak berkembang menjadi pandemi baru seperti COVID-19. Kementerian Kesehatan memastikan langkah pengawasan dan isolasi terus dilakukan menyusul temuan kasus pada penumpang kapal pesiar MV Hondius. PLT Dirjen Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Andi Saguni mengatakan pemerintah memperketat pemantauan terhadap pelaku perjalanan internasional, terutama dari kawasan Amerika Selatan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan potensi penyebaran virus dapat segera dikendalikan. Pemerintah juga memanfaatkan sistem digital melalui aplikasi All Indonesia untuk melacak riwayat perjalanan penumpang dari negara tertentu, termasuk Argentina. Melalui sistem tersebut, petugas kesehatan bisa melakukan pemantauan lebih cepat terhadap warga yang berisiko. Kemenkes menetapkan masa pemantauan intensif selama 4 hingga 8 hari sesuai masa inkubasi virus tipe HPS yang ditemukan. Dalam periode tersebut, petugas akan mengawasi kemungkinan munculnya gejala pada penumpang dari rute internasional tertentu, dan menurutnya pemerintah ingin memastikan penanganan dilakukan secara cepat supaya penyebaran virus tetap terbatas di lingkungan klaster kapal pesiar. Karena itu pengawasan di bandara dan pelabuhan internasional juga terus diperkuat. Selain pengawasan perjalanan, masyarakat juga diimbau menjaga kebersihan lingkungan untuk mengurangi risiko penularan penyakit. Pemerintah meminta warga melaporkan riwayat perjalanan secara jujur melalui sistem barcode digital yang tersedia di gerbang masuk internasional. Kemenkes menegaskan situasi saat ini masih terkendali dan belum menunjukkan indikasi penyebaran luas di masyarakat. Pemerintah berharap langkah mitigasi yang dilakukan bisa mencegah hantavirus berkembang menjadi ancaman kesehatan global seperti pandemi COVID-19.

pendengar Pro 1, semoga hari ini menyenangkan untuk Anda semuanya. Selamat berlibur bersama keluarga Anda. Dan pendengar, pukul 12 nanti kita akan bersama ikuti dinamika olahraga. Namun masih ada satu informasi untuk Anda semuanya. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdul Rahman membahas percepatan operasional Sekolah Garuda bersama dengan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Stella Christy. Pemerintah menargetkan program SMA Unggulan Garuda mulai beroperasi pada Juli 2026. Dudung menjelaskan pembangunan SMA Unggulan Garuda difokuskan di wilayah yang jauh dari pusat akses. Langkah tersebut dilakukan supaya kesempatan pendidikan berkualitas bisa menjangkau lebih banyak daerah. Menurutnya, pelaksanaan program masih menghadapi sejumlah hambatan teknis di lapangan. Karena itu, KSP melakukan koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah untuk mempercepat penyelesaian masalah. Ia mengatakan, Kemendikti Saintek fokus menyiapkan pembangunan, sarana-prasarana, guru, dan calon peserta didik. Sementara KSP membantu komunikasi teknis dengan kementerian terkait serta masyarakat sekitar lokasi pembangunan. Ia mengatakan progres pembangunan sekolah guru di, maksud kami Sekolah Garuda di sejumlah daerah menunjukkan perkembangan positif. Pembangunan di Bangka Belitung, mencapai 24,52% dari target 24,46%. Sementara pembangunan di Nusa Tenggara Timur mencapai 30,27% dan Sulawesi Tenggara 33,17%. Namun pembangunan sekolah di wilayah Kalimantan masih mengalami sejumlah hambatan di lapangan.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Baju moye, kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
0: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pun kain pelekat yang bisa lele sampai batas lutut. Deng pakai lensur atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
1: Batul tuh aleona.

Ailik umumkan hasil klub. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Inter Milan sukses raih double winner musim ini usai taklukkan Lazio 2-0 di final Coppa Italia. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Inter Milan menutup musim domestik mereka dengan pesta kemenangan. Dini hari tadi di Stadion Olimpico, Nerazzurri berhasil merengkuh trofi Coppa Italia untuk ke-10 kalinya dalam sejarah klub. Mereka menaklukkan Lazio dengan skor meyakinkan 2-0. Pasalnya, gelar ini menjadi pelengkap pencapaian mereka yang sebelumnya sudah memastikan diri sebagai juara Serie A. Inter pun sukses meraih double winners untuk pertama kalinya sejak musim 2009-2010. Dalam jalannya pertandingan, sejak fluit awal dibunyikan, Inter langsung mengambil kendali permainan. Kerjasama apik mereka di babak pertama membuat Lazio kesulitan keluar dari tekanan. Pada menit ke-14, membuka keunggulan melalui gol bunuh diri Adam Marusi. Skema ini berawal dari sepak pojok Federico Di Marco yang mengenai Marcus Thuram. Lalu bola berbelok ke arah Marusik sebelum akhirnya masuk ke gawang Lazio. Inter mengandalkan keunggulan di sisa babak pertama. Bruno Tavares kehilangan bola di area pertahanan usai direbut Denzel Dumfries. Bek asal Belanda itu langsung mengirim umpan matang yang sukses diselesaikan oleh Lautaro Martinez menjadi gol. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Lazio mencoba meningkatkan intensitas serangan. Namun, penjaga gawang Josef Martinez tampil sigap. Ia menggagalkan upaya Bolaya Dia yang sempat mengancam gawang Inter. Para pemain Nerazzurri pun mampu menjaga keunggulan mereka hingga peluit panjang dibunyikan. Usai laga, pelatih Inter Christian Sifu mengaku bangga atas pencapaian timnya. Ia menyebut musim ini sebagai musim yang hebat karena penuh ambisi dan komitmen.
2: Kami senang atas apa yang telah kita capai. Untuk mereka yang memenangkan 2 trofi dalam 1 musim ini, tidak pernah mudah dan bukan sesuatu yang pasti. Dibutuhkan ambisi, komitmen, dan hal itu membutuhkan motivasi. Dan saya rasa kita memilikinya. Dan menjalani musim yang bagus, musim yang hebat, musim yang sehubungan dengan pencapaian tujuan dan terima kasih untuk semuanya.
1: Sebaliknya, pelatih Lazio Maurizio Sarri kecewa berat. Dia menyebut anak asuhnya memberikan hadiah 2 gol kepada Inter tanpa memberikan perlawanan yang berarti.
2: Mereka memulai dengan level yang bagus, mereka menaikkan tekanan di babak kedua dan di luar pengawasan bola. Kami tidak memberikan banyak hal, dan kemudian kami membuat hadiah 2 kali, jadi ini semaunya gagal.
1: Kegagalan ini semakin pahit bagi Lazio. Mereka terancam gagal mengamankan tiket ke kompetisi Eropa musim depan. Bahkan, untuk pertama kalinya dalam 16 tahun, Lazio berusaha keras menghindari posisi papan bawah Serie A. Sementara bagi Inter, Christian Sifu sukses mencatatkan musim pertama yang impresif bersama Nerazzurri, membawa pulang 2 trofi domestik. Dan catatan ini mengukuhkan Inter sebagai klub pertama yang meregular Serie A dan Coppa Italia dalam 1 musim, sejak Juventus melakukannya pada edisi 2017-2018. Gelar juara, sejarah, dan kawinkan 2 trofi. Inter Milan benar-benar keluar sebagai raja di tanah Italia musim ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: They've done it. Inter to the domestic double. They've added the Coppa Italia Frecciarossa to their Scudetto crown.

Dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain atau PSG memastikan gelar Ligue 1 2025-2026 usai menundukkan Lens 2-0 pada laga pekan ke-33 di Stadion Bollard de Lelis dini hari tadi. Gol bermula dari keberhasilan Ousmane Dembele memotong aliran bola Lens di lini tengah. Dembele mengirim umpan terobosan yang akhirnya diselesaikan Kravets Kelia menjadi gol pada menit ke-29. Di menit akhir laga, Lens sempat mencetak gol melalui Florian Thauvin. Namun gol tersebut dianulir karena offside setelah tinjauan VAR. PSG memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu menit ketiga babak kedua lewat Ibrahim Baye. Penyerang asal Senegal itu menyebar umpan Desire Doh menjadi gol kedua. Kemenangan ini membuat klub berjuluk Le Parisien itu kukuh di puncak klasemen dengan 76 poin. Mereka unggul 9 angka dari Lens dengan satu laga tersisa. Hasil tersebut sekaligus memastikan gelar Ligue 1 ke-14 bagi Le Parisien.

0: dari Prancis ke Inggris. Manchester City mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga berkat kemenangan kandang atas Crystal Palace dini hari tadi. Selengkapnya, Nur Diansyah melaporkan.
1: Well, it just went away from him, but Marmoush, 2-0.
2: Manchester City menang telak 3-0 atas tim tamu Crystal Palace dalam laga pekan ke-31 Liga Inggris musim 2025-2026. Meskipun melakukan rotasi pemain menjelang final Piala FA akhir pekan ini, Pep Guardiola tetap mampu memperpanjang catatan tak terkalahkan timnya di kandang menjadi 17 pertandingan. Kini klub berjuluk The Citizens itu hanya tertinggal 2 poin dari Arsenal dengan 2 pertandingan tersisa. Ketiga gol Manchester City sendiri tercipta oleh Antoine Semenyo pada menit ke-32, Omar Marmoush pada menit ke-40, dan Savinho pada menit ke-84. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, memuji penampilan Phil Foden di lapangan.
3: This type of game, slow block, defense.
4: Gaya permainan seperti ini, blok lambat, pertahanan yang kokoh. Sejak Oliver bergabung, permainannya cukup mirip di final. Pertahanan yang sangat solid, transisi dan pergerakan pemain. Kamu butuh kualitas, semangat, bakat, serta visi. Hal itu tidak ada di papan taktik, tak ada di rapat-rapat, tidak ada di video, bahkan tidak ada di latihan. Itu bisa dirasakan. Mereka memiliki insting di ruang-ruang sempit, menciptakan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh pemain-pemain hebat. Di sisi lain, manajer klub Crystal Palace, Oliver Glasner, mengatakan bahwa City jauh lebih unggul dibandingkan timnya.
5: Saya
4: rasa hari ini kami harus mengakui bahwa City jauh lebih baik daripada kami dan terlalu tangguh bagi kami. Jika ingin meraih poin atau bahkan lebih di etihad ini, Anda membutuhkan penampilan terbaik dan kami tidak mampu menunjukkannya hari ini. Ada beberapa bagian yang cukup bagus, tapi ada juga yang kurang bagus dan itulah sebabnya kami kalah. Di babak kedua, kami bermain lebih baik. Ada beberapa momen di mana kami mungkin bisa membalikkan keadaan, tapi hari ini, kami tidak bermain di level terbaik kami. Berkat kemenangan ini, Manchester City tetap mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga Inggris musim ini. Tugas berikutnya bagi Manchester City adalah final Piala FA menghadapi Chelsea. Namun, mereka tetap akan mengawasi perkembangan di Liga karena kemenangan di sini menempatkan mereka dalam posisi yang menguntungkan untuk memanfaatkan setiap kesalahan yang dilakukan The Gunners Arsenal berkat selisih gol yang lebih baik. Sementara Crystal Palace kini hanya meraih 1 kemenangan dari 7 laga terakhir mereka di Liga Inggris, menempatkan skuad asuhan Oliver Glasner itu di posisi ke-15 dengan 44 poin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Piala Dunia 2026. Brasil berpartisipasi dalam Piala Dunia untuk ke-23 kalinya. Tim berjuluk Seleção itu menjadi satu-satunya tim yang telah tampil di setiap edisi turnamen bergengsi ini. Di bedah tim kali ini kita akan membahas ketangguhan tim dari negeri Samba berikut ini.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958 ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002 saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti mengulang sejarah itu kembali menjadi juara setelah 24 tahun dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini. Apakah juara atau cuma jadi makanan tim-tim lain? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia 2026.

0: Kita beralih ke informasi seputar tenis. Petenis tunggal putra Casper Ruud yang dua kali menjadi finalis French Open melaju ke semifinal Italia Open 2026 di Roma setelah petenis Norwegia itu berhasil mengatasi kesulitan di set kedua untuk mengalahkan unggulan ke-13 Karen Khachanov dengan skor 6-1, 1-6, dan 6-2. Ruud yang telah meraih 12 gelar sepanjang karirnya di lapangan tanah liat mencetak 30 pukulan pemenang sepanjang 3 set, sekaligus memanfaatkan 5 dari 10 peluang break point yang dimilikinya. Usai pertandingan, Casper Ruud mengatakan ini merupakan permainan ketat ditambah dengan delay akibat hujan yang membuat pertandingan semakin menegangkan.
1: Sebenarnya kami harus tetap waspada selama 50 menit hingga 1 jam sebelum airnya bisa keluar dari situasi itu. Dan itu cukup melelahkan serta menguras tenaga secara mental. Lalu ketika akhirnya kami berhasil keluar, saya tidak langsung menemukan ritme permainan. Tapi Karin jelas sudah menemukannya dan langsung menekan saya. Untungnya, saya bisa bangkit di set ketiga dan kembali bermain tenis dengan bagus untuk mengakhiri pertandingan.
0: Casper Ruud kini menjadi satu-satunya pemain yang mencapai setidaknya satu semifinal ATP Master 1000 di lapangan tanah liat setiap musim sejak awal dekade ini, seorang spesialis. Petenis berusia 27 tahun ini akan kembali masuk ke dalam 20 besar berkat kemenangannya ini dan akan menghadapi Luciano Darderi untuk memperebutkan tempat di pertandingan puncak.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

pecinta sepak bola tanah air. I-League menyiapkan dua skema penyerahan trofi juara BRI Super League musim ini. Hal itu dilakukan karena persaingan gelar diperkirakan berlangsung hingga pekan terakhir kompetisi. Direktur Operasional I-League Asep Saputra mengatakan, trofi juara akan disiapkan di dua kota, yakni Bandung dan Samarinda. Kedua kota tersebut merupakan markas Persib Bandung dan Borneo FC yang kini bersaing di papan atas klasemen. Hingga pekan ke-32, Persib memimpin klasemen sementara dengan 75 poin. Disusul Borneo FC di posisi kedua. Kedua tim juga dijadwalkan menjalani laga tandang pada pekan ke-33 akhir pekan ini. Jika sama-sama meraih kemenangan, penentuan juara akan berlangsung pada pekan terakhir musim ini. Persib sendiri lebih diunggulkan karena unggul head-to-head atas Borneo FC.

0: Masih dari Liga Indonesia. Operator kompetisi Liga Sepak Bola Indonesia, I-League, resmi mengumumkan hasil klub licensing cycle 2025-2026 dalam konferensi pers di Jakarta sore kemarin. Direktur kompetisi I-League, Asep Saputra, dalam konferensi pers menjelaskan, proses penilaian lisensi dilakukan terhadap aspek olahraga, infrastruktur, administrasi, legalitas, serta kondisi keuangan seluruh klub peserta kompetisi nasional. Sebanyak 8 klub memperoleh status granted untuk lisensi ACL2, termasuk Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Persebaya Surabaya. 8 klub lainnya mendapatkan status granted with sanction karena masih harus melengkapi beberapa persyaratan administratif musim depan.
1: Berdasarkan ataupun dari 18 klub Super League di musim ini, di BRI Super League 2025-2026, untuk regulasi National Code Licensing di Super League, itu ada 17 yang granted di National Code Licensing yang Super League. Satu klub gagal mendapatkan lisensi di sirkuit ini untuk Super League, pada klub tersebut di Super League, karena ada beberapa poin kriteria yang kategorinya A tidak terpenuhi.
0: Pada kategori Super League, total 25 klub dinyatakan memenuhi standar lisensi profesional nasional untuk musim mendatang.

Sementara itu, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putri Isyana Sahira Maida, Rinjani Kwinara Nastin melangkah ke babak 8 besar Thailand Open 2026. Hasil tersebut keduanya meraih usai menaklukkan pasangan Tiongkok Luo Yi dan Wang Tingge secara straight set dengan skor akhir 25-23 dan 21-13. Pertandingan berlangsung di Stadion Nimi Butar, Bangkok pagi tadi selama 52 menit. Game pertama berjalan cukup sengit di mana kedua ganda saling menekan dan bertukar poin. Isyana Rinjani sempat lepas dari kejaran lawan saat kedudukan 17-14. Namun Luo Wang mampu mengejar, membawa pertandingan ke setting. Namun pasangan Indonesia pantang menyerah dan mampu merebut game pertama dengan kemenangan. Pada game kedua, Isyana Rinjani tampil lebih agresif dibandingkan di game pertama. Keduanya mampu merebut interval dengan cepat dan secara konsisten mencetak poin tanpa perlawanan berarti dari Luo Wang. Mengakhiri pertandingan dengan skor 21-13.

Kita beralih ke dunia balap. Ananda Mikola resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association atau MGPA. Penunjukan ini menjadi langkah awal pengembangan ekosistem motorsport Indonesia. MGPA merupakan anak perusahaan ITDC yang mengelola Pertamina Mandalika International Circuit dalam keterangan tertulisnya. Ananda mengaku mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan jabatan tersebut bukan sekedar posisi, melainkan panggilan untuk berkarya nyata bagi dunia motorsport nasional. Ananda Mikola dikenal sebagai salah satu legenda balap Indonesia. Putra dari pembalap legendaris Tinton Suprapto itu telah mengenal dunia balap sejak usia dini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: We are at the American Dream Mall here in Rutherford, New Jersey at the MetLife Stadium complex.
2: Ratusan ribu pengunjung diperkirakan akan hadir setiap harinya di Kompleks Stadion MetLife New Jersey selama perhelatan Piala Dunia 2026. Kesempatan ini menjadi peluang bisnis yang dimanfaatkan oleh organisasi dan kamar dagang New Jersey menjadikan American Dream Mall rumah bagi bisnis kecil selama perhelatan Piala Dunia. Pusat perbelanjaan terbesar kedua di Amerika Serikat ini berencana menggelar pameran bisnis atau expo bertajuk La Plaza de Football di mana 1.200 bisnis kecil akan bergabung. Presiden Persatuan Kamar Dagang New Jersey, Gus Penaranda, mengungkapkan posisi American Dream Mall yang terletak di kompleks Stadion MetLife akan menarik minat pengunjung stadion.
3: Kami telah mencoba memastikan bisnis kecil ini menjadi bagian dari turnamen selama 3 tahun terakhir, menunjukkan produk Anda di depan 150.000 orang, terutama saat hari pertandingan. American Dreams akan mewujudkannya untuk Anda.
2: Untuk membuat dampak bisnis ini menjadi lebih besar, Kamar Dagang New Jersey juga melibatkan Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey. Kerjasama kedua kamar dagang ini telah dimulai sejak 3 tahun terakhir. CEO Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey, Carlos Medina, menuturkan, para pebisnis harus mulai memikirkan dampak besar yang didapatkan bisnis mereka selama turnamen. Karenanya cara berpikir para pebisnis ini harus lebih luas dan tidak terbatas hanya pada penjualan produk saja, namun membuka peluang untuk pengembangan bisnis.
4: Klub-klub akan berada di sini, para CEO perusahaan akan berada di sini. Jadi jangan hanya memikirkan taco, pikirkan $100,000 untuk restoran Anda, pemasukan yang akan Anda terima. Ini akan menjadi momen yang menunjukkan akar New Jersey yang beragam. Total kami memiliki warga yang berasal dari 17 negara Amerika Latin di New Jersey.
2: Sementara itu, perwakilan manajemen American Dream Mall, Adam Patrick, menyebut pusat perbelanjaan ini akan mengalami lonjakan pengunjung. Ini akan menjadi kesempatan membantu bisnis kecil menempatkan produk mereka di pasar yang lebih besar.
4: Banyak orang akan datang. Ini akan jadi pusat pemasaran. Banyak peluang untuk turis yang datang ke sini. Kita ingin membantu bisnis-bisnis kecil ini agar dikenal oleh pasar.
2: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. New York dan New Jersey akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion MetLife. Stadion MetLife sendiri setelah renovasi berubah namanya menjadi Stadion New York New Jersey yang akan menggelar 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan partai final Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Nia Rabdoliti Loli, Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 91,5 Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 tetap bersama kami, berbagai informasi tentang kebudayaan adat istiadat akan kami hadirkan untuk Anda semuanya di Info Budaya Pro 1. Tapi kita dengarkan dulu satu lagu ya, Sajojo, biar bisa tambah semangat lagi di siang hari ini.

0: Anda sudah mengikuti Trivia Pildun RRI, informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Pendengar Pro 1, kita masih di info budaya, namun sebelumnya kami akan hadirkan berbagai informasi terkait dengan Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung sesaat lagi ya, tinggal menunggu waktu ya, tidak lama lagi karena bulan depan akan berlangsung begitu ya. Dan pendengar Pro 1 RRI Tambua, ada fakta unik stadion-stadion tuan rumah Piala Dunia 2026. Di antaranya adalah Estadio Azteca. Ini adalah stadion legendaris yang menjadi stadion pertama dalam sejarah yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia. Kemudian pernah menjadi lokasi Goal of the Century milik Diego Maradona di tahun 1986 ya, pada Piala Dunia 1986. Kemudian stadionnya ini berada di ketinggian sekitar 2200 meter di atas permukaan laut, sehingga pemain membutuhkan adaptasi fisik ekstra, dan stadion ini dipilih menjadi lokasi pertandingan pembuka Piala Dunia 2026. Selain ada Estadio Azteca, ada juga MetLife Stadium. Ini akan menjadi lokasi final Piala Dunia 2026 dan biasanya digunakan untuk pertandingan NFL, tetapi rumput sintetis diganti menjadi rumput alami khusus FIFA begitu. Dan proses pemasangan rumput sendiri dilakukan menggunakan puluhan truk dari California Utara, dan stadion ini kapasitasnya lebih dari 82 ribu penonton. Kemudian ada stadion AT&T Stadium. Ini dikenal memiliki layar video HD terbesar di dunia, dan atap stadion ini bisa dibuka dan ditutup secara otomatis. Kapasitas stadion sendiri ini bisa mencapai lebih dari 90 ribu penonton saat event besar, dan stadion ini diprediksi menjadi salah satu venue dengan atmosfer paling meriah selama semifinal. Kemudian ada SoFi Stadium. Ini disebut sebagai stadion termahal di dunia dengan biaya pembangunannya sendiri miliaran dolar. Dan stadion ini memiliki desain yang futuristik dan teknologi augmented reality untuk pengalaman penonton. Kemudian atapnya juga transparan sehingga cahaya bisa tetap masuk tapi tetap melindungi penonton dari cuaca panas, dan banyak penggemar mengatakan stadion ini seperti stadion masa depan begitu. Kemudian ada Arrowhead Stadium. Ini memegang rekor Guinness World Records sebagai stadion paling bising di dunia, dan suara penonton di stadion ini pernah mencapai lebih dari 140 desibel, dan atmosfer stadion ini diperkirakan bisa sangat menekan bagi tim tamu. Selain itu ada Mercedes-Benz Stadium. Ini memiliki atap yang unik, bentuknya seperti baling-baling yang bisa terbuka seperti kamera. Kemudian ini adalah salah satu stadion paling ramah lingkungan di Amerika Serikat, dan teknologi pendingin dan ventilasi stadion sangat modern untuk penonton begitu ya. Jadi ini adalah beberapa fakta unik dari stadion-stadion tuan rumah di Piala Dunia 2026 yang tentu saja sangat menarik begitu ya.
0: Anda sedang mengikuti Trivia Pildun RRI, informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Pendengar Pro 1, dan kita masih di info budaya. Lanjut lagi, kami akan sampaikan informasi tentang kebudayaan, adat istiadat, tradisi yang ada di Indonesia begitu ya. Dan pendengar, hukum adat adalah aturan atau norma yang tumbuh dan berkembang di masyarakat secara turun-temurun. Hukum adat itu lahir dari kebiasaan, tradisi, juga nilai budaya yang dipercaya dan dipatuhi oleh masyarakat setempat. Walaupun tidak tertulis seperti hukum negara ya, hukum adat itu berkekuatan mengikat karena dihormati dan dijalankan bersama oleh anggota masyarakat. Dan hukum adat penting dalam kehidupan sosial di Indonesia karena keberagaman suku dan budaya yang memiliki aturan adatnya masing-masing. Dan hukum adatnya mengatur berbagai aspek kehidupan seperti perkawinan, pembagian warisan, penyelesaian sengketa, tata cara bermasyarakat sampai pengelolaan lingkungan. Misalnya, dalam kehidupan masyarakat Dayak ada aturan adat yang mengatur penyelesaian konflik antar warga melalui musyawarah adat, kemudian perselisihan diselesaikan oleh tokoh adat ataupun kepala adat dengan cara kekeluargaan. Dan pelanggaran tertentu itu bisa dikenai sanksi adat berupa denda, permintaan maaf, atau mungkin kewajiban untuk menjalankan ritual adat tertentu. Dan hukum adat ini perannya adalah untuk menjaga keharmonisan masyarakat karena asalnya dari nilai budaya lokal sehingga lebih mudah untuk dipatuhi masyarakat setempat. Selain itu juga hukum adat ini menjadi identitas budaya yang mencerminkan karakter dan kearifan lokal suatu daerah. Namun di era modern saat ini keberadaan hukum adat menghadapi berbagai tantangan, ya, perubahan gaya hidup, pengaruh budaya luar ini membuat sebagian generasi muda mulai kurang mengenal aturan adat di daerahnya. Nah, untuk melestarikan hukum adat perlu dilakukan melalui pendidikan, kegiatan budaya, serta peran tokoh agama supaya nilai-nilai adat itu tetap terjaga. Dan hukum adat itu bukan hanya sekedar aturan tradisional saja, tetapi juga bagian dari warisan budaya bangsa. Dan melalui hukum adat, masyarakat bisa belajar menjaga ketertiban, menghormati sesama, dan bisa mempertahankan nilai-nilai luhur warisan nenek moyang.
2: Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

adalah kita. Dengarkan Atam Buah Siang ini setiap hari dari pukul 10 pagi hingga 15 sore hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atam Buah.

0: Ewah, ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.
3: Pendengar Pro 1 RRI Antambua, pukul 13.12, kita masih di informasi budaya. Dan pendengar Pro 1, kali ini kita akan mengenal salah satu upacara yang jadi warisan budaya penuh makna, yaitu tidak siten ya. Salah seorang pelestari adat Jawa Ningtari bersama pecinta budaya Nusantara Cak Ris mengatakan makna tata cara serta pentingnya menjaga budaya Jawa tersebut supaya tetap dikenal generasi muda. Dan ia mengatakan tedak siten ini merupakan upacara adat yang dilakukan ketika bayi memasuki usia 7 bulan menurut hitungan Jawa. Dan tradisi ini menjadi simbol awal bayi mulai menginjak tanah ya, dan diperkenalkan dengan kehidupan serta lingkungan sekitarnya. Dan tedak siten ini maknanya ketika anak mulai turun dan menapak tanah sebagai doa supaya nantinya bisa menjalani kehidupan dengan baik begitu. Dan ia mengatakan bahwa dalam pelaksanaan upacara ini ada berbagai ubo rampe atau perlengkapan adat yang memiliki makna tersendiri. Beberapa di antaranya seperti jadah warna-warni, tangga dari tebu, kurungan ayam, sampai berbagai benda pilihan yang nantinya dipilih oleh sang anak. Setiap perlengkapan tersebut melambangkan doa supaya anak memiliki kehidupan yang baik dan penuh keberkahan. Dan ia mengatakan jadah warna-warni yang dilewati bayi juga memiliki filosofi tersendiri. Warna-warna tersebut melambangkan sifat dan karakter dalam kehidupan manusia. Misalnya warna merah itu melambangkan keberanian, sementara warna lainnya menggambarkan kesabaran, ketenangan dan harapan baik dalam menjalani kehidupan. Dan tata cara pelaksanaannya, bayi akan dipandu melewati jadah 7 warna dan menaiki tangga tebu sebelum dimasukkan ke dalam kerungan ayam. Dan ia mengatakan bahwa rangkaian ini mengandung filosofi perjalanan hidup manusia yang penuh tantangan dan harapan supaya anak itu bisa tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan mandiri seperti itu. Selain itu, prosesi pemilihan benda di dalam kurungan juga dipercaya sebagai simbol minat ataupun cita-cita anak di masa mendatang. Dan Ningtari mengatakan bahwa benda-benda tersebut Biasanya ada alat tulis, ada uang, ada kitab ataupun perlengkapan lain yang melambangkan profesi tertentu, dan semuanya ini adalah doa dan harapan orang tua untuk masa depan anak. Sementara itu, Cak Riz mengajak masyarakat untuk terus menguri-nguri begitu atau melestarikan budaya ini di tengah perkembangan zaman. Menurutnya, tradisi ini bukan hanya sekedar seremonial saja, tetapi juga syarat akan nilai filosofi dan kebersamaan keluarga. Dan budaya seperti ini jangan sampai hilang, karena di dalamnya itu ada nilai kebersamaan dan penghormatan kepada warisan leluhur. Dan ia mengatakan bahwa peran orang tua sangat penting untuk mengenalkan budaya kepada generasi muda. Ia mengatakan bahwa sebagai orang tua harus mengajarkan kepada anak-anak muda begitu ya, karena merekalah penerus budaya ini. Kalau tidak ada yang meneruskan, budaya kita juga bisa hilang. Ini yang ia sampaikan untuk anak-anak muda zaman sekarang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Masih di Pro 1 RRI Atambua, masih ada informasi lainnya yang akan kami hadirkan untuk Anda semuanya. Pendengar Pro 1, sebanyak 12 lagu dan musik tradisi asli Banyuwangi resmi mengantongi surat pencatatan kekayaan intelektual komunal atau KIK dari Kementerian Hukum Republik Indonesia. Sertifikat KIK tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap warisan budaya daerah. Penyerahan sertifikat dilakukan dalam agenda kampus call out atau CCO di Institut Teknologi Bandung hari Selasa lalu. Ya, dan sertifikat ini diterima secara simbolis oleh perwakilan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi. Menteri Hukum RI Supratman Andi Agats mengatakan pencatatan kekayaan intelektual komunal bukan sekedar administrasi, melainkan bentuk perlindungan hukum terhadap identitas budaya bangsa di tengah arus globalisasi. Dan sebanyak 12 gending Banyuwangi yang resmi tercatat sebagai ekspresi budaya tradisional meliputi gending keok-keok, ada gending kembang waru, gending gurit mangir, ada gending erang-erang, ada gending embat-embat, kemudian ada gending podo nonton, ada gending sekar jenang, ada gending gurit jawa, kemudian gending santri moleh, gending tetel-tetel, ada gending kusir-kusir, dan gending layar kemendung. Ya, dan Bupati Banyuwangi Ipuk Vesta Dani mengatakan apresiasi atas pencatatan tersebut dan menurutnya langkah ini menjadi bukti keseriusan Banyuwangi dalam menjaga dan menginventarisasi kekayaan budaya lokal.

Pendengar Pro 1, informasi tentang adat istiadat, kebudayaan tradisi dan lainnya sudah kami hadirkan untuk Anda, dan saatnya kita ikuti bersama Warta Berita dari Program 3 Radio Republik Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Allah datang ke dunia itu juga menebus seluruh makhluk, tidak hanya manusia saja. Maka dikatakan perintah Yesus itu pesan yang terakhir, dia katakan, wartakanlah.
2: Program ini menargetkan 82,9 juta penerima manfaat yang terdiri dari siswa PAUD, SD, SMP, SMA, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita di seluruh Indonesia.
0: Pastor di Gereja Katedral Jakarta ajak umat memaknai kenaikan Yesus sebagai panggilan menjaga alam dan mencintai sesama makhluk hidup. Pemerintah melaporkan penambahan penerima makan bergizi gratis, perkuat tata kelola agar penyaluran tetap aman, layak, dan tepat sasaran. Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook, Nadiem Makarim, menyatakan kekecewaannya atas tuntutan 27 tahun penjara dari Jaksa Penuntut Umum JPU. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 14 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Pastor di Gereja Katedral Jakarta Yohanes Deodatus SJ mengajak umat memaknai kenaikan Yesus Kristus sebagai panggilan untuk menjaga keutuhan alam ciptaan dan mencintai seluruh makhluk hidup. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Itu sesuai dengan arah dan dasar Keuskupan Agung Jakarta.
3: Pastor di Gereja Katedral Jakarta Yohanes Deodatus SJ menjelaskan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus memiliki tiga makna utama bagi umat Katolik. Perayaan ini dimaknai sebagai pengutusan Roh Kudus yang membimbing hati nurani manusia dalam menjaga keadilan dan kemanusiaan. Romo Deo juga mengajak umat melanjutkan tugas perdamaian serta kepedulian terhadap masyarakat kecil. Selain itu, Gereja Katedral tahun ini memberi perhatian pada tema keutuhan alam ciptaan sebagai bagian dari tanggung jawab menjaga seluruh makhluk hidup.
1: Itu sesuai dengan arah dan dasar Keuskupan Agung Jakarta tentang keutuhan alam cipta. Bagaimana Allah datang ke dunia itu juga menebus seluruh makhluk, tidak hanya manusia saja. Maka dikatakan perintah Yesus itu pesan yang terakhir, dia katakan, wartakanlah ke ujung dunia kepada segala makhluk.
3: Pesan menjaga keutuhan alam ciptaan juga dikaitkan dengan persoalan lingkungan di Jakarta seperti polusi udara dan pengelolaan sampah. Romo Deo mengajak umat melakukan langkah sederhana dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mengurangi sampah dan menggunakan transportasi umum. Salah satu jemaat Gereja Katedral Jakarta, Eva, mengaku berupaya menjaga lingkungan melalui penghematan energi dan penggunaan transportasi publik. Ia juga mengajak masyarakat tetap meluangkan waktu beribadah di tengah kesibukan sehari-hari.
4: Naik kenaikan Tuhan Yesus sekarang ini dengan beribadah pagi hari, kemudian kalau untuk sehari-hari saya maknainya mungkin saling menjaga bumi ya, apalagi kita sekarang lagi ya gitulah, pokoknya buang sampah pada tempatnya, kemudian mengingatkan sesama tentang baik dan buruknya.
3: Perayaan Misa Kenaikan Tuhan Yesus Kristus di Gereja Katedral Jakarta berlangsung dalam 4 sesi ibadah sejak pagi hingga malam hari. Pihak gereja mencatat sekitar 800 umat berada di dalam gereja dan 1.500 umat mengikuti misa dari area luar pada sesi pertama ibadah. Pihak gereja juga memastikan pelaksanaan ibadah berjalan lancar tanpa penambahan tenda maupun kursi tambahan karena pembagian jadwal misa dinilai cukup membantu pengaturan jemaat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah melaporkan peningkatan jumlah penerima manfaat program makan bergizi gratis. Pemerintah juga terus memperkuat tata kelola pelaksanaan program agar penyaluran bantuan berjalan aman, layak, dan tepat sasaran. Di sisi lain, ketersediaan pasokan protein hewani nasional dipastikan mencukupi untuk mendukung keberlanjutan program ini. Laporan selengkapnya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
3: Pemerintah melaporkan jumlah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis MBG terus bertambah hingga Mei 2026. Hingga saat ini penerima manfaat MBG tercatat mencapai lebih dari 61 juta orang penerima atau sekitar 74,8% dari total target nasional sebanyak 82,9 juta penerima. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom Republik Indonesia Muhammad Kodari pada Rabu mengatakan capaian tersebut menunjukkan program MBG berjalan sesuai arah kebijakan pemerintah dalam memperluas akses pangan bergizi bagi masyarakat. Pemerintah, kata dia, juga terus melakukan penguatan tata kelola agar pelaksanaan program berjalan optimal.
2: Program ini menargetkan 82,9 juta penerima manfaat yang terdiri dari siswa PAUD, SD, SMP, SMA, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita di seluruh Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat tata kelola MBG. Penguatan dilakukan dari hulu ke hilir, mulai dari perencanaan dan standar menu, seleksi dan pengawasan mitra SPPG, SOP higienitas dan distribusi, mekanisme pelaporan dan penanganan insiden, hingga transparansi serta akuntabilitas pengawasan agar manfaat program benar-benar sampai ke penerima secara aman, layak, dan konsisten.
3: Selain perluasan cakupan penerima manfaat, pemerintah juga mencatat peningkatan kesiapan sarana pendukung program. Hingga saat ini jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi telah mencapai 28.390 dengan lebih dari 55% memiliki sertifikat laik hygiene sanitasi. Sementara itu, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda menyampaikan bahwa kebutuhan protein hewani untuk mendukung program MBG saat ini dalam kondisi aman. Menurutnya, produksi nasional komoditas utama disebut mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri.
5: Terkait dengan kebutuhan protein hewani untuk program Makan Bergizi Gratis, saat ini dan tadi sudah kami sampaikan bahwa untuk komoditas daging ayam dan telur, Indonesia sudah swasembada, bahkan kita sudah surplus dan kita sudah ekspor ke beberapa negara. Dan dengan adanya program MBG ini, justru ini adalah yang bisa menstabilkan harga daging ayam dan telur di tanah air.
3: Program MBG juga dinilai memberi dampak ekonomi positif. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, mayoritas pemasok bahan pangan mengalami peningkatan penjualan. Sementara rumah tangga penerima manfaat menyatakan program tersebut membantu pemenuhan gizi keluarga. Pemerintah memastikan implementasi MBG akan terus diperluas secara bertahap hingga menjangkau seluruh target penerima di Indonesia. Dari Jakarta, Ova Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook Nadiem Makarim menyatakan kekecewaannya atas tuntutan 27 tahun penjara dari Jaksa Penuntut Umum JPU. Usai persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, ia menegaskan hukuman tersebut terlalu berat karena dirinya bukan pelaku tindak pidana terorisme atau pembunuhan. Muhammad Isnan Suhanda melaporkan selengkapnya.
6: Saya hari ini dituntut, secara efektif dituntut 28 tahun. Rekor. Lebih besar dari berbagai kriminal-kriminal lain. Ya, 18 plus 9.
7: Tim Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Agung yang diketuai Roy Riyadi meminta Majelis Hakim untuk menghukum terdakwa Nadiem Anwar Makarim dengan hukuman 18 tahun penjara ditambah 9 tahun hukuman penjara bila terdakwa Nadiem Makarim tidak dapat membayar uang pengganti sejumlah 5,6 triliun rupiah.
8: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nadiem Anwar Makarim. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 tahun, menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Nadiem Anwar Makarim untuk membayar uang pengganti sebesar 809 miliar 566 juta 125 ribu rupiah dan 4 triliun 817 miliar 469 juta 603 ribu 758 rupiah. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 9 tahun.
7: Sementara itu, Nadiem Makarim merasa kecewa dengan tuntutan jaksa yang menuntut dirinya dengan total hukuman 27 tahun penjara. Nadiem merasa tuntutan tersebut terlalu berat karena dirinya bukan pembunuh ataupun teroris.
6: Jadi saya bingung, kenapa? Kenapa tuntutan saya lebih besar daripada pembunuh? Tuntutan saya lebih besar daripada teroris? Nah, ini mungkin adalah karena di dalam alur persidangan ini sudah terang benderang bahwa saya tidak bersalah. Tetapi karena takut saya bebas, angka yang begitu tinggi dilemparkan kepada saya. Dan yang lebih menyakiti hati saya, bahwa ada uang pengganti. Jadi tidak cukup saya dimasukkan ke penjara, mereka menggunakan uang pengganti sebesar 4 triliun plus 809 miliar, jadi totalnya itu 5 triliun. Total kekayaan saya di akhir masa menteri itu nggak sampai 500 miliar.
7: Dalam perkara pengadaan laptop Chromebook menyebabkan kerugian negara sebesar 2,1 triliun rupiah dengan rincian angka kemahalan harga Chromebook sebesar 1,5 triliun dan pengadaan CDM sekitar 621 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selesai melakukan penggeledahan di rumah pengusaha asal Semarang Heri Setiono alias Heri Black, penyidik KPK mengamankan sejumlah catatan serta barang bukti elektronik yang diduga adanya upaya menghambat proses penyidikan perkara tersebut. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
9: Yang pertama, penyidik melakukan penggeledahan di rumah salah satu pihak yang diduga terkait dengan Blu-ray.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan penggeledahan di rumah pengusaha asal Semarang yaitu Heri Setiono alias Heri Black. Penggeledahan dilakukan terkait dengan pengembangan penyidikan dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Penggeledahan dilakukan di Semarang terhadap pihak yang diduga terafiliasi dengan PT Blu-ray Cargo. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, dari penggeledahan tersebut penyidik mengamankan sejumlah catatan serta barang bukti elektronik di mana KPK mengungkap dari barang bukti yang disita ditemukan informasi mengenai dugaan upaya menghambat proses penyidikan dalam perkara ini.
9: Dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan Bea dan Cukai, bahwa pekan ini penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah kota Semarang. Yang pertama, penyidik melakukan penggeledahan di rumah salah satu pihak yang diduga terkait dengan Blu-ray. Dari penggeledahan di salah satu rumah tersebut, penyidik menemukan dan mengamankan beberapa catatan dan juga barang bukti elektronik. Dari barang bukti yang disita tersebut, penyidik menemukan informasi adanya upaya untuk menghambat proses penyidikan perkara ini.
10: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa penyidik KPK akan melakukan pengembangan terhadap forwarder lainnya yang diduga melakukan suap terhadap oknum di Direktorat Jenderal Bea Cukai.
11: Kalau untuk masalah pemberian, belum terkonfirmasi ya. Tapi kalau forwarder yang lain memang ada. Gitu. Jadi itu juga salah satu yang sedang kita dalami, khususnya dari pihak oknum Bea Cukainya ini sendiri kan tentunya kan bermuara semuanya kan ke oknum tersebut. Nanti kita akan gali dari mana saja selain dari PT Biar itu apakah ada gitu ya seperti itu.
10: Selain melakukan penggeledahan, KPK juga melakukan penyitaan terhadap sebuah kontainer yang berada di Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang. Saat dibuka, kontainer diketahui berisi spare part kendaraan yang masuk kategori barang dilarang atau dibatasi pemasukannya. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 7 tersangka, diantaranya adalah Rizal, Sisprian Subiaksono, dan Orlando Hamonangan, serta pihak swasta seperti Johnville. Seluruh tersangka saat ini telah ditahan di rumah tahanan negara KPK, di mana untuk pihak swasta dari PT Blu-ray, berkas perkara telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum dan akan segera disidangkan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita mulai laporan Info Haji 2026 dari Padang. Sebagian besar jemaah haji embarkasi Padang telah berada di kota Mekah untuk menjalani rangkaian ibadah umroh wajib bagian dari pelaksanaan haji tamatu. Hingga kini, kondisi kesehatan jemaah haji dilaporkan relatif baik. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina dari RRI Padang.
13: untuk melaksanakan umroh wajib sebagai bagian dari haji tamattu.
3: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rifki, kepada RRI di Padang pagi tadi menjelaskan, hampir seluruh jemaah haji embarkasi Padang gelombang pertama telah bergerak dari Madinah menuju Makkah. Mereka mulai menjalani rangkaian ibadah umroh wajib sebagai bagian dari pelaksanaan haji tamattu. Rifki mengatakan, mayoritas jemaah haji Indonesia menjalankan haji tamattu, yakni mendahulukan umroh sebelum memasuki puncak ibadah haji. Dalam pelaksanaannya, jemaah menggunakan ihram hingga tiba di Makkah dan langsung menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf serta sa'i. Setelah selesai umroh, jemaah melakukan tahalul atau menggunting sebagian rambut. Selanjutnya diperbolehkan kembali memakai pakaian biasa hingga memasuki puncak haji pada 8 Zulhijjah.
13: Untuk melaksanakan umroh itu jam 10. Kalau dia datangnya pagi sampai di Mekah, jam 10 malam dia nanti untuk umroh. Kalau dia datang masuknya malam di hotel, maka dia 10 pagi umroh wajibnya.
3: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rifki, menambahkan, kondisi jemaah haji embarkasi Padang relatif baik. Hingga saat ini, tidak ada penambahan jemaah yang wafat, masih tercatat 2 orang. Sementara itu, petugas haji daerah dari Kloter 7 Embarkasi Padang, Dirmayanto, melaporkan telah memberikan layanan optimal bagi jemaah lanjut usia dan disabilitas setibanya di Makkah. Sebanyak 24 jemaah pengguna kursi roda diantar menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan umroh wajib.
14: Jemaah kita yang lansia yang menggunakan jasa kursi roda untuk berangkat ke Masjidil Haram untuk menunaikan umroh wajib di kloter 7, semuanya bersemangat.
3: Petugas haji daerah dari kloter 7 Embarkasi Padang, Dirmayanto, mengingatkan jemaah haji agar menjaga stamina. Salah satunya dengan tidak selalu mengikuti sholat berjamaah di Masjidil Haram. Kesehatan harus tetap dijaga untuk pelaksanaan puncak ibadah haji. Dari Embarkasi Padang, Melati Oktawina, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke Bangka Belitung, Kanwil Kementerian Haji Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memastikan jemaah haji asal Babel dalam kondisi yang sehat. Selengkapnya disampaikan Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat. Debi Nirwandi.
15: Ya, rekan Hana dan juga pendengar RRI di mana kantor wilayah Kementerian Haji atau Kanwil Kemenhaj Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memastikan semua jemaah haji asal Bangka Belitung dalam kondisi semuanya sehat dan tidak ada yang sakit, apalagi harus dirujuk ke rumah sakit di Arab Saudi. Penyakit terbanyak yaitu memang sebelumnya ada batuk dan pilek serta demam, namun semuanya sehat dan saat ini sudah berada di Mekah Al-Mukarramah semuanya dan semuanya sudah melaksanakan umroh wajib. Namun yang menjadi catatan, kantor wilayah Kementerian Haji Bangka Belitung menghimbau para jemaah untuk menjaga kondisi tubuh. Kepala Kantor Kementerian Haji Wilayah Bangka Belitung, Dewi Rosaria Indah, mengatakan cuaca sangat ekstrim di Arab Saudi, sangat jauh berbeda dengan kondisi di Indonesia, sehingga ini harus benar-benar dipatuhi oleh para jemaah haji asal Provinsi Bangka Belitung dalam menjalankan rangkaian ibadah haji ini. Namun demikian juga pihaknya melalui petugas haji di sana telah menghimbau kepada para jemaah untuk menjaga kondisi tubuh dengan mengurangi cuaca, mengurangi aktivitas-aktivitas yang tidak terlalu penting dalam rangkaian ibadah tersebut. Berikut cuplikan wawancara kami dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji Bangka Belitung, Dewi Rosaria Indah.
16: Alhamdulillah kalau keadaan jamaah haji kita mayoritas dalam keadaan sehat lah ya, paling batuk, pilek dan memang kemarin kelelahan karena baru sampai. Terus memang ada satu orang jamaah haji kita yang di kloter 8 asal Bangka induk itu didiagnosa penyakit psikosis akut ya, atas nama Taman.
15: Ya, sementara itu pendengar, kantor Kementerian Haji Bangka Belitung berharap rangkaian ibadah haji 1447 Hijriah ini dapat berjalan dengan lancar. Hal senada juga disampaikan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Biro Kesejahteraan Rakyat. di mana Kepala Biro Kesra Pemprov Babel Yasir Mustafa mengatakan para jemaah haji Bangka Belitung diminta untuk menjaga kondisi tubuhnya sehingga diberikan kemudahan dalam menjalankan rangkaian ibadah haji. Demikian dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke Lombok. Bandara Lombok sukses melayani keberangkatan 5.000 jemaah haji embarkasi Lombok. Laporannya disampaikan Maya Oktarifa. Maya.
17: Ya, langsung dari Lombok Nusa Tenggara Barat, Bandara Lombok atau Bandara Internasional Zainul Abdul Majid sukses melaksanakan pelayanan operasional keberangkatan jemaah haji embarkasi Lombok untuk tahun 2026 yang berlangsung sejak 22 April hingga 10 Mei 2026. Setidaknya Lombok telah memberangkatkan 15 kloter ataupun kelompok terbang dengan total 1.862 jemaah haji beserta petugas yang berasal dari berbagai kabupaten kota di Provinsi Nusa

0: batas pelayanan yang cukup bagus tahun ini, dan semoga kedepannya juga pelayanan terus ditingkatkan. Meski saat ini juga lancar-lancar saja, aman-aman saja.
1: Baik, terima kasih Kawan. Dan yang menarik, pada tahun Haji 2026 ini di Bandara Lombok, Nizam secara resmi menghadirkan layanan nonton bersama di area parkir Terminal Tago bagi para pengantar yang ingin menyaksikan secara langsung ataupun live streaming proses keberangkatan jemaah haji mulai dari asrama haji hingga menuju pesawat, hingga memang keberangkatan ataupun jelang take off pada setiap kelompok terbang yang telah ditentukan oleh Bandara Lombok. Sementara untuk ketepatan waktu penerbangan sendiri tercatat memang sebesar 100% yang menunjukkan upaya keberlanjutan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga kelancaran dan juga operasional selama angkutan haji berlangsung. Untuk kepulangan mereka pun nanti pada Juni dipastikan Bandara Lombok siap untuk menyambut kembali jemaah haji embarkasi Lombok yang akan kembali ke tanah air, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Maya Faripa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi di Tanah Suci, Jemaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada petugas PPIH Arab Saudi di bidang kesehatan. Petugas kesehatan dinilai merespon dengan cepat dalam menangani keluhan dan permasalahan kesehatan para jemaah haji. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
3: Ya, Hana, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya jemaah haji di Tanah Suci di mengatakan petugas haji bidang kesehatan merespon cepat bila ada keluhan dari jemaah haji yang mengeluh sakit dan memerlukan obat dan dilakukan pemeriksaan kesehatannya. Hal itu diungkap salah satu jemaah haji Indonesia asal Jombang, Sumayyah, pagi ini waktu Arab Saudi, yang mengaku telah diberikan obat ketika suaminya mengeluh sakit di tubuhnya. Menurut Sumayyah, dokter yang merupakan petugas haji patut diapresiasi karena begitu peduli dan cepat menangani pasien yang mengalami kendala kesehatan. Bahkan Pak Amin, suami dari Sumayyah, diperiksa atau dilakukan kontrol dua hari sekali oleh dokter, dan ia memberikan apresiasi atas kinerja para dokter dari petugas PPIH tersebut. Berikut keterangan dari Sumayyah, salah satu jemaah haji asal Jombang.
4: Alhamdulillah baik.
5: Seperti apa, Bu?
4: Ya, pelayanannya kalau kasih obat itu juga baik.
5: Ya, teman-teman jemaah haji gimana? Jemaah haji yang lainnya misalnya ada yang sakit, ada keluhan dan lain sebagainya, langsung cepat tangani atau gimana?
4: Langsung cepat ditangani, iya. Kemudian kalau agak lambat kan mungkin ada kendala obatnya belum ada atau gitu.
5: Ibu kemarin ada minta obat sama dokter?
4: Iya, ini Pak Amin Udunen. Apa itu loh?
3: Pendengar, di setiap sektor yang terdapat jemaah haji terdapat dokter jaga yang standby untuk membantu menangani jemaah haji. Mereka merespon cepat keluhan sakit jemaah haji, baik dari dokter umum maupun ada dokter spesialis. Bahkan di sektor khusus di Masjidil Haram juga standby selama 24 jam dokter umum dan juga dokter spesialis yang bertugas melayani para tamu Allah untuk beribadah umroh dan haji di Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji 2026, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari luar negeri, Kementerian Luar Negeri RI dan KBRI Kuala Lumpur terus memantau penanganan kecelakaan kapal yang mengangkut 37 WNI di perairan barat Pulau Pangkor, Perak, Malaysia. Dari total penumpang, 7 WNI dilaporkan meninggal dunia, dan 7 lainnya masih dalam proses pencarian dalam insiden yang terjadi Senin 11 Mei. Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI, Heni Hamidah, mengatakan, sebelumnya sebanyak 23 WNI berhasil diselamatkan dalam insiden tersebut. Mereka terdiri dari 16 laki-laki dan 7 perempuan. Sebagian besar tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah. Beralih ke informasi olahraga, Real Madrid akan menjamu Real Oviedo dalam laga kandang kedua terakhir mereka. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.

0: matemáticas ya lo dicen, que el equipo el año que viene va a estar en segunda división.
1: Real Madrid akan menjamu Real Oviedo dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol musim 2025-2026. Klub berjuluk Los Blancos itu sudah dipastikan kalah dari perebutan gelar dengan Barcelona. Kendati demikian, laga hadapi Real Oviedo ini bisa menjadi kesempatan bagi klub asuhan Alvaro Arbeloa untuk kembali ke performa terbaik mereka di tengah kekacauan yang terjadi akhir-akhir ini. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, manajer klub Real Madrid Alvaro Arbeloa mengatakan bahwa mereka akan memberikan penampilan terbaik di dua laga kandang terakhir mereka musim ini.
2: Como tú dices, penúltimo partido.
1: Pertandingan kandang kedua dari akhir dalam liga yang lepas dari genggaman kami pada minggu lalu, kami harus memikul tanggung jawab untuk mempertahankan apa yang harus kami pertahankan, bermain di hadapan para pendukung kami dan menyadari seberapa besar ekspektasi yang ada, apa yang harus kami lakukan, dan di atas segalanya dalam tiga pertandingan ini bahwa kami layak mengenakan lambang ini.
2: Lo que es y dignificarlo.
1: Sementara manajer klub Real Oviedo, Guillermo Almada, menyampaikan sekalipun secara matematis klubnya dipastikan degradasi, ia tetap ingin para pemainnya menampilkan permainan terbaik di lapangan nanti.
3: Y nos quedan tres partidos y representamos.
1: Kami masih memiliki tiga pertandingan tersisa dan kami mewakili kota ini, sebuah klub yang sangat bergengsi, basis penggemar yang sangat setia, serta reputasi para pemain. Jadi kami harus berusaha menang untuk memperbaiki hasil-hasil tersebut dan memberikan kebahagiaan bagi mereka. Para pendukung layak mendapatkan yang terbaik di dunia berkat dukungan tak henti-hentinya yang mereka berikan, terutama kepada para pemain yang menurut saya sungguh luar biasa.
3: Espectaculares.
1: Laga antara Real Madrid dengan Real Oviedo ini akan berlangsung di Stadion Bernabeu, Madrid, dini hari nanti pukul 2:30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Tiga makna kenaikan Isa Al-Masih.
1: Tiga makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang pertama, Tuhan Yesus ke surga untuk menyediakan tempat tinggal bagi saudara dan saya, orang yang percaya. Firman-Nya berkata di Yohanes 14 ayat kedua, di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Artinya, Tuhan Yesus ke surga untuk menyediakan tempat tinggal bagi saudara dan saya. Yang kedua, Tuhan Yesus ke surga untuk memberikan kuasa. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan memberikan Roh Kudus untuk memberikan pertolongan dan penyertaan buat kita semua. Untuk apa, saudara? Untuk pergi bersaksi tentang Yesus yang telah lahir, mati, bangkit, dan naik ke surga. Ada amin. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus naik ke surga untuk memberikan pengharapan. Karena firman Allah berkata, aku akan datang kembali supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Artinya, Yesus akan menjemput kita semua untuk bersama-sama dengan Dia.
2: Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua. Sesaat lagi Anda akan ikuti acara Pro Dangdut.
1: Dengar Pro 1 RRI Atambua, kita jumpa lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, walaupun saat ini cuacanya seperti apa ya? Ya, cuacanya lagi tidak bersahabat, kadang panas, mendung. Tapi apa mau dikata ya, sudah menjadi teman kita, jadi kita harus terima itu. Terima keadaannya apapun kondisinya, begitu toh. Baik, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Lagu-lagu yang bisa Anda request di Pro Dangdut ada lagu apa saja. Yang pertama, yang mau gabung sabar dulu ya, saya baca dulu lagu-lagu yang sudah yang sudah kami siapkan begitu. Ada Ajojing, Jebakan Mantan. Oh, berbahaya ini. Alvina Kangen, ada Anita Kaif, Lagi Sayang-Sayangnya, kemudian Asraf, Gembala Cinta, ada Aulia Bintang Terindah. Ada Aulia Bintang Terindah, Ayu, ada Aulia, ada Ayulia begitu ya. Aulia Bintang Terindah, Ayulia Lelahku Menanti. Kemudian Aluyansah, Berbeza Kasta, ada Ayu Ting Ting, Jangan Ya Dek. Kemudian Baran Nuraga, Dilanda Asmara, Caca Handika 24 Karat. Ada Cantika Davinka, Obati Rinduku. Ada Clay Family, Gubuk Cinta, Darah Ayu Cintaku. Dina Ruby, Apakah Itu Cinta, dan Evita Mala, Sebuah Janji. Yang mau gabung di 081-4601-0202. Baik, saya terima di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Baik, Kak Yuven. Selamat siang, Pro Dangdut. Halo, selamat siang. Iya, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, sudah ada suaranya, iya. Kak Yuven.
2: Oh iya, iya, ada suara kakak. Iya. Saya dulu deh yang kasih suara.
1: Nah, apa kabar? Baik saja, Kak.
2: Ini juga kabar baik-baik, kakak. Tapi di kuir hujan, suhu 4 malam tadi malam.
1: Oh.
2: Iya. Nah,
1: tapi tetap semangat, toh.
2: Iya, tetap semangat, Kak. Okay.
1: Baik, silakan Kak Yuven.
2: Iya, salam pertama buat Kak Feradin Monok di Kutun bersama mamanya. Selamat siang menjelang sore. Terus Kak Cynthia Yapupas juga, Mama Jisemoy Lafi, Mama Anroaya Panu, Mama Ina Nikiniti, Bunda Desi Kefa, Maria Katara, Putri Kusuma, Kakak Bella di Mangga 2, Om Papi, ini Mas Edi, Putra Tengo di Fakfak, Sibel di Atambua, ini Bunda Ima. Singkat lorong buat semua-semua saja, kakak. Dengan satu selamat siang, salam kompak-kompak selalu.
1: Baik.
2: Buat kakak yang bertugas, tetap semangat, selalu pulang hati-hati di jalan, titip salam buat keluarga.
1: Baik,
2: di rumah.
1: Baik, salam juga salam untuk selamat. Semua ya. Keluarga di sana ya. Kakak Yuven Kaet, oh, hari ini tidak ada pantun, tidak ada puisi nih kok. Biasanya kakak Yuven paling semangat, nah kasih pantun dan puisinya. Tapi tidak masalah, tapi lagunya apa ya? Baik. Kakak Yuven Kaet bisa lewat WA ko untuk lagunya. Baik, saya terima lagi di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang.
3: Selamat siang menjelang sore, Dangdut adalah kita. Waktunya bagi berapa menit sih? Ini udah 10 menit mau habis, gimana sih?
1: Iya. Kak Fenty nanti. Iya.
3: Halo?
1: Iya. Libur.
3: Katanya libur kan? Berapa hari?
1: Dua hari kayaknya.
3: Betul, kemarin bagus. Apa ada di, mungkin ke kampung ya? Oh, pantesan. Ya, ke kampung. Ini apa yang bagus, nomor dua apa?
1: Yang nomor dua itu Alvina, kangen.
3: Iya, kangen sama Yanti nih, dari tadi gak usah sudah.
1: Oke.
3: Kangenin malah waktunya.
1: Nanti kan ada 5 menit. Ada kangennya lain waktu apa? Lagi. Banyak waktu.
3: Iya, lama nunggu.
1: Jangan khawatir ya, Mas Edi.
3: Kangennya lama. Sahabat-sahabat, dari tadi tunggu-tunggu. Bola kaki terus.
1: Iya.
3: Oke, pulang hati-hati yang ya, pulang hati-hati ya. Pulang hati-hati. Nanti bisa naik motor sendiri atau dijemput?
1: Dijemput nanti. Ya, baik. Oke, Mas Edi, silakan. Soalnya waktu kita mepet ini.
3: Ini sudah nggak ada sudah.
1: Salamnya buat yang satu lagu langsung yang saya tutup ini.
3: Kurang ya, silakan. Pulang hati-hati ya. Salam ya. Oke, Mas ya yang menjelang sore.
1: Baik, terima kasih Mas Edi sudah bergabung. Baik, pendengar, ya sekarang pukul 14.54 menit ya, tadi dua penelpon. Ada Kakak Yuven, tapi Kakak Yuven saya lupa tadi lagunya yang di request apa ya. Baik. Satu penelpon lagi saya terima. Selamat siang, Pro Dangdut.
4: Iya.
1: Iya, selamat siang Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Ini Om Gap ya di ya. Manle.
4: Di Manle.
1: Ya. Baik, Om Gap, apa kabarnya?
4: Baik-baik.
1: Baik-baik, Sako.
4: Iya, baik-baik.
1: Puji dan Tuhan.
4: Lagi hujan.
1: Oh,
4: hujan
1: sama tidak juga berhenti. Memang cuacanya lagi tidak bersahabat ini.
4: Iya.
1: Baik, silakan.
4: Mau sarap untuk yang ini tadi, ini Bung Ede yang baru lewat, Bung Yusen Kae. Pokoknya salam sakura saja. Ya, juga sarap untuk diri semua ini. Di rumah lagi duduk-duduk minum kopi, makan jagung goreng. Itu sah.
1: Oke, lagunya. Makasih.
4: Lagunya pokoknya ikutan saja.
1: Oke, ikutan saja, mantap.
4: Ya.
1: Terima kasih Om Gap di Manlea dan semuanya yang di Manlea lagi dengar Pro Dangdut. Selamat siang menjelang sore saja. Baik, pendengar Pro 1, aduh, waktu kita tinggal berapa menit lagi, jadi saya harus akhiri kebersamaan kita. Nanti di sesi selanjutnya ada Kakak Fendi yang menemani Anda semuanya ya. Saya putarkan yang lagi kangen. Oh, siapa yang lagi kangen-kangen ini? Baik, dari Alvina ya. Kangen, saya putarkan mengakhiri kebersamaan kita di Pro Dangdut untuk sesi ini.

91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

0: Sesungguhnya
1: Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dangdut.

Dilansir dari situs kominfo.go.id, air tidak memiliki masa kedaluwarsa. Adapun tanggal kedaluwarsa pada kemasan air mineral adalah untuk botol atau kemasan air mineral tersebut. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari polietilene tereptalate atau PT atau PET yang akan mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Hal tersebut yang mempengaruhi kualitas air, sehingga biasanya tanggal kedaluwarsa pada air mineral ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.

0: Tahukah Anda bahwa masyarakat juga ternyata bisa ambil bagian dalam mengatasi inflasi? Beberapa cara diantaranya adalah tidak berlebihan ketika membeli sembako atau kebutuhan lain. Jangan mudah panik jika terjadi sebuah fenomena. Misalnya, produksi bawang merah merosot sehingga harga melonjak. Jangan sampai Anda membeli dalam jumlah banyak karena panik. Jika hal ini terjadi, justru bisa menaikkan harga menjadi lebih tinggi karena permintaan yang amat besar. Inflasi sendiri memang tidak bisa diduga kapan akan terjadi. Bisa datang kapan saja. Oleh karena itu, Anda bisa mengatasi inflasi dengan mengontrol keuangan secara baik. Pemahaman tentang ilmu ekonomi harus dimiliki untuk mengatasi masalah keuangan yang dihadapi di masa mendatang.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Hatambua. Selamat sore, selamat beraktivitas untuk Anda. Tetap semangat dan juga selamat menikmati kebersamaan Anda dengan orang-orang terkasih pada sore hari ini. Dan untuk pendengar, kembali bersama saya Ventimau dan juga tim Hatambua sore untuk edisi siaran di hari Kamis tanggal 14 Mei 2026. Oke pendengar, kita lanjut lagi di program acara pilihan hiburan untuk Anda, yaitu Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Silakan 081-246-010202 menanti Anda. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore Kak Fenty.
1: Selamat sore, ini dengan siapa ini, suara baru?
2: Hamasah.
1: Oke, ini kalau tidak salah dari Wolowaru kah?
2: Aduh tolong kok. Dengan Yeri.
1: Oke, sorry Abang Yeri. Ini soalnya nomornya yeah, agak lain ini. Abang Yeri, apa kabar hari ini? Sibuk apa saja, Abang?
2: Kabar baik. Puji Tuhan, selamat merayakan hari raya kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ya.
1: Ya, makasih amin. Oke, silakan Bang okay. Yeri.
2: Bang Fenty. Ya. Bang Fenty barusan masuk atau sudah dari tadi?
1: Barusan menggantikan posisi Mbak Yanti mengiri.
2: Oh, sekarang sudah sisi kedua ya?
1: Iya, sisi kedua.
2: Jadi silakan bahas ini lagu yang tadi saya juga baru masuk nih.
1: Kita berturun dari Yanti. Oke, ini ada lagu-lagu pilihan seperti dari Ajo Jing, Jebakan Mantan, Anita Kaif, Layang Lagi Sayang-Sayangnya, Asraf, Gembala Cinta, Aulia Bintang
2: Gembala Cinta aja.
1: Oke, Gembala Cinta. Wah, mantap ini di Padang meniup seruling sambil mengembala.
2: Sudah, Gembala Cinta.
1: Oke, Gembala Cinta.
2: Silakan. Nanti dengan mereka lain berbaca panjang-panjang.
1: Betul. Oke, silakan.
2: Oke, salam-salamnya pertama buat Bung Fenty bersama Bung operatornya. Selamat bertugas, tetap semangat di studio sampai di penghujung acara nanti. Lalu salam-salam yang lainnya ada Mama Ina di Niki-Niki, ada Vero di Putun, ada Bapak Ten di Alor, ada Mas Edi juga, ada Marina di Atambua, ada Marni di Kefamenanu, ada Om Kobus juga di Kefamenanu. Untuk teman-teman dari ND ada Bunda Ima, ada Marcel, ada Sipri, ada Putra Tengah di Fak-Fak, ada Nasrun di Sulawesi. Untuk ibu siapa sih? Saya agak lupa sih. Untuk kakak Yuven. Dan singkatnya saja semua pendengar setia Pro 1 RRI Atambua yang lagi pantau sore hari ini. Dengan ucapan selamat sore, selamat beraktivitas, dan selamat hari raya kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, untuk amin. Semuanya. Untuk Kak Fenty, terima kasih. Selamat sore.
1: Selamat sore, Bang Yeri yang sudah menyapa kita. Dan untuk pendengar, pada sore hari ini Bang Yeri memilih lagu dari Asraf, Gembala Cinta. Oke, untuk yang lain silakan. Kita masih berikan kesempatan dari Abang Ganteng, Mas Edi.
3: Ah, kabar, sore. Masih di Betun hujan nih.
1: Oke, ini Atembo lagi mendung, ada gerimis.
3: Oh, sama berarti. Ini gimana ini? Bolak-balik aja ini.
1: Ya, biasa, bolak-balik.
3: Biasanya habis eventing ke Teresa.
1: Okay. Ya. Itu kan biasa. Sekarang tidak terbiasa.
3: Biasa, sekarang tidak biasa lagi. Tidak biasa lagi ya. Jadi 24 perkara ya. 24 karat aja.
1: Iya.
3: Okay. Ya, ada enggak 24 karat?
1: 24 karat enggak ada ini, Bang. Enggak ada di.
3: Itu isiin. Playlist. Oh, ada Austra, Una Sutra.
1: Ada. Cacahan Dika.
3: Oh iya, Tuan Diego.
1: Kenapa memilih itu lagu 24 karat?
3: Untuk ini tukar emas cincinnya, emas kawin, kantung emas kawin, 24 karat ya.
1: Oke.
3: Oke. Oh nanti siapa Jeffrey kah malam?
1: Yang malamnya nanti Mbak Tresya, Ibu Tresya.
3: Oh, jadi giliran kena malam gitu ya?
1: Iya.
3: Oke, ganti-ganti. Oke, sepertinya berganti pulang ya, jadi ya. Nanti saya mampir ke rumah ini.
1: Iya, jadi nanti.
3: Oke, okay, yang penting jauh jangan hujan. Jangan tunggu. Oke. Okay. Itu 24 aja ya.
1: Iya.
3: Oke, salam balik buat Kak Yeri. Kak Yeri ya, terima kasih senggolnya. Oke, okay, buat ganti pulang hati-hati. Sore.
1: Ya, terima kasih Mas Edi yang sudah menyapa kita 081246-0102 dan pilihan lagu dari Mas Edi katanya tolong playkan, putarkan Caca Andika 24 karat. Oke, untuk pendengar yang lain silakan sebelum kami hadirkan lagu pilihan Anda untuk sore hari ini. Oke, biar lebih terhibur, lebih semangat lagi di sore hari ini. Dan kita sapa Ma Ina. Mama Ina.
4: Halo Bung Fenty, selamat siang menjelang sore Bung Fenty. Pro dangdut dangdut adalah kita.
1: Mama Ina bagaimana kabar? Sehat Mama Ina?
4: Ah, puji Tuhan kabarnya Mama Ina sehat, tapi diguyur hujan sudah beberapa hari ini.
1: Baik, biar lebih subur lagi toh Mama Ina.
4: Halo Bung Fenty. Iya.
1: Oke, Mama Ina silakan.
4: Lagunya nomor 5 tadi apa Bung Fenty?
1: Ina pilihan lagu nomor 5 dari Aulia Bintang Terindah.
4: Oh iya itu sah.
1: Oke, okay. Ini gaul ini.
4: Salam yang pertama buat Bung Fenty bersama Bung Operator dan semua kru RRI Tambua dan di mana saja berada pada siang menjelang sore ini dengan ucapan selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus buat kita semua dan selama menjalani semua perintah-perintah Tuhan kita Yesus Kristus buat kita. Salam yang berikut ada Fenty Reni Desi.

0: Terus ada juga Bella Puspita, Marina, Bapak Tenar Kenari, Pujangga Wayata, ada Bang Nara, ada Bapak Damos, ada juga Mas Edi, Bapak Edi, Bapak Janu, ada Bung Hadi, Bapak Tio, Bung Tio Tumbakun, Bapak Devi Rebo-Rebo, Maria Fatara, ada Tiara, ada Bapak Tirosa di Bansone, di sana juga ada Bapak Agustinus Laker, ucapan selamat siang menjelang sore. Ada Bung Yuvenka Sipatu Venu, ada juga Bapak Guru Oke, dan semua-semua saja para tens yang lagi pantau pada sore ini, di ucapan selamat siang menjelang sore dan selamat menunaikan ibadah hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Buat Bung Fensi bersama Bung Operator, dia ucapkan selamat siang menjelang sore, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Pulang Titi DJ. Di ada buah hujan kok Bung Fensi.
1: Lagi mendung, Maina, ada gerimis.
0: Di sini juga begitu Bung Fensi, angin kencang.
1: Oh ya, betul. Betul, sudah beberapa hari angin kencang, Maina.
0: Terima kasih banyak Bung Fensi. Salam, selamat siang menjelang sore.
1: Salam, terima kasih Maina di Niki-Niki yang sudah hadir juga, sudah bersama kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan untuk pendengar, kita akan nikmati lagu pilihan untuk pendengar semuanya pada sore hari ini. Ashraf, Gembala Cinta, Caca Handika, 24 Karat, dan Aulia Bintang Terindah.
2: Pro Dangdut.

Judi online memiliki banyak dampak buruk. Di antaranya, judi online dapat menyebabkan stres, kecemasan, depresi, dan gangguan kesehatan mental lainnya. Tekanan untuk selalu menang dan kerugian finansial dapat mengganggu kesejahteraan psikologis. Tekanan mental akibat kekalahan dalam judi online dapat memicu tindakan berbahaya, seperti melukai diri sendiri atau orang lain. Judi online dapat membuat seseorang terjebak dalam lingkaran utang. Pengeluaran yang tidak terkontrol dapat menyebabkan kebangkrutan. Selanjutnya, judi online dapat menjadi pemicu pertengkaran dalam rumah tangga sehingga menyebabkan perceraian. Lalu, stres dan kecemasan yang tidak ditangani dapat memicu isolasi sosial untuk membantu orang yang berisiko atau sudah terlibat dalam judi online. Anda dapat memberikan dukungan emosional dan praktis, merekomendasikan konsultasi kepada psikolog, memberikan pemahaman mengenai risiko dan bahaya judi online.

merasa takjub dengan kemampuan para tunanetra yang piawai membedakan nilai uang kertas sewaktu melakukan transaksi jual-beli. Bagaimana mereka bisa membedakan uang kertas, pecahan Rp100.000, Rp50.000, dan yang lainnya? Setiap uang kertas memiliki tanda yang berbeda. Setiap uang kertas di negara manapun mempunyai ciri khas agar mudah dikenali para tunanetra. Berikut tanda-tanda yang ada pada uang kertas kita untuk memudahkan para tunanetra membedakan nilainya. Uang kertas Rp100.000. Terdapat satu garis arsir, di mana satu dalam garis arsir terdiri atas dua garis secara berdekatan pada samping kiri dan kanan. Uang kertas Rp50.000. Terdapat dua garis arsir, di mana dalam satu garis arsir terdapat dua garis. Letaknya berada di bagian pinggir bawah. Uang kertas Rp20.000. Terdapat tiga garis arsir, di mana dalam satu garis arsir terdapat dua garis. Letaknya berada di bagian pinggir bawah. Uang kertas Rp10.000. Terdapat empat garis arsir, di mana dalam satu garis arsir terdapat dua garis. Letaknya berada di bagian pinggir bawah. Uang kertas Rp5.000. Terdapat lima garis arsir, di mana dalam satu garis arsir terdapat dua garis. Di mana dalam satu garis arsir terdapat dua garis. Letaknya berada di bagian pinggir bawah. Uang kertas Rp2.000. Terdapat enam garis arsir, di mana dalam satu garis arsir terdapat dua garis. Letaknya berada di bagian pinggir bawah dan seimbang di samping kiri dan kanan. Uang kertas Rp1.000. Terdapat tujuh garis arsir, di mana dalam satu garis arsir terdapat dua garis. Letaknya berada di bagian pinggir bawah, seimbang di samping kiri dan kanan. Nah, itulah caranya tunanetra bisa mengenal uang. Ternyata ada garis-garis khusus yang diciptakan untuk para tunanetra.

0: Ya pendengar Pro 1 RRI Hambua, kita sudah hadirkan lagu-lagu untuk Anda. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan kita sapa Bung Marcel di Kota Ende.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Bang Fenty yang ganteng. Halo.
0: Ya Bang Marcel, salam sehat dan selamat merayakan hari
1: kenaikan. Iya, sehat selalu Bang.
0: Oke, selamat merayakan hari kenaikan Yesus Kristus hari ini Bang Marcel.
1: Iya, salam apa balik juga, salam sehat, salam apa hari kenaikan semua pendengar Pro 1 RRI Hambua dimanapun berada.
0: Oke Bang Marcel, yang pasti Bang Marcel sehat bersama keluarga Bang.
1: Iya. Iya pastilah sehat selalu, apalagi bisa gabung di Pro 1 RRI Hambua, lebih bahagia lagi.
0: Oke, amin. Makasih abang. Silakan, abang Marcel. Pilih lagu yang mana, abang?
1: Lagunya dari siapa dulu?
0: Oke, ini masih ada Dara Ayu, Cintaku, Dina Ruby, Apakah Itu Cinta, Evita Malas.
1: Biasa Cintaku itu saja.
0: Oke, Apakah Itu Cinta? Oke, Bang
1: Apakah
0: Marcel,
1: itu cinta? Terus ini salamnya pertama kali untuk Bang Fenty bersama operatornya, semua kru Pro 1 RRI Hambua. Terus untuk petugas di pemancar sana, terus untuk Marina bersama keluarganya di sana, semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Rezeki semakin bertambah, terus untuk Mama Ina di Niki-Niki, Vero di sana, terus untuk Maria, Bunda Desi, Ibu Fenty, terus untuk Bella di Mangga 2, terus untuk Bang Fidel, Emmanuel, terus untuk Pak Edi, terus untuk Pak Nasrun, terus untuk Mama Ayah, Mama Andro, terus untuk Wiga di Wonosobo. Singkatnya semua pendengar Pro 1 RRI Hambua dimanapun berada, salam kompak selalu dan bahagia selalu. Jalur kembalikan ke Hambua dengan hormat. Semoga Bang Fenty sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih.
0: Terima kasih Bang Marcel. Selamat sore untuk Anda dan juga pendengar. Kita akan hadirkan lagi lagu-lagu untuk Anda Pro Dangdut, karena kebersamaan kita tinggal 12 menit. Kita akan akhiri Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk semua yang sudah berpartisipasi. Sebuah penelpon yang terakhir dari Bang Yuven Kaet. Halo, Abang Ganteng. Abang Ganteng Yuven.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore, Kakak Pin.
0: Oke, selamat sore, Putri Tunggal. Bagaimana kabar hari ini?
2: Kabarnya, puji Tuhan, baik, Kakak. Cuma hujan di sini, hujan tiap hari, tiap malam. Okay. Anggaplah 24 jam hujan.
0: Oke, tidak apa-apa. Yang penting bisa cerah ceria. Oke, silakan. Ini karena waktunya singkat. Silakan.
2: Ya, lagunya saya ikutan saja, Kakak.
0: Baik.
2: Oke, salam yang pertama untuk Kakak Pint yang bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan pulang hati-hati di jalan.
0: Terima kasih.
2: Terus buat sahabat di Timur Tengah Selatan, mewakili Kakak Yuven dan Mama Ina. Timur Tengah Utara, mewakili Bunda Desi dan Kakak Maria. Hambua mewakili Mas Widi dan Kakak Bella. Ende mewakili Bung Marcel dan Kakak Yeri. Alor mewakili Bapak Ten. Ada Bang Hadi, Bang Li juga. Untuk semua-semua saja kakak yang lagi pantau di alamatnya masing-masing, dengan ucapan selamat sore. Buat Kakak Pinti, terima kasih banyak. Selamat sore kakak.
0: Oke, selamat sore untuk Putri Tunggal yang ada di Kabupaten Timur Tengah Selatan dan semuanya. Oke, untuk pendengar, langsung saja Dina Ruby, Apakah Itu Cinta, dan juga lagu dari Dara Ayu, Cintaku, yang mana merupakan lagu terakhir kebersamaan kita di Pro Dangdut pada edisi sore hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi. Sampai jumpa, dan juga jangan beranjak, masih ada program-program lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda dari sore ini hingga malam nanti.

0: Teknologi sudah semakin pesat dan maju. Media sosial juga bukan hal asing lagi buatku. Segala jenis informasi bisa aku akses dan bagi dalam sekejap, dimanapun dan kapanpun. Facebook, Instagram, WhatsApp, Line, aku update semuanya. Video lucu aku share. Video yang lagi viral juga aku share. Sampai ujaran kebencian pun aku share semuanya. Hingga suatu hari,
1: saudara, Anda pidana penjara selama 2 tahun.
0: Sejak saat itu hidup aku berubah. Jadi
2: Bangun, makan, bangun.
0: Jadi teratur.
3: Gunakan media sosial dengan bijak. Saring dulu sebelum sharing.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

tuberkulosis atau yang disingkat TBC bukan sekedar batuk biasa, melainkan tantangan kesehatan serius yang dapat disembuhkan secara total dengan kedisiplinan tinggi. Kunci utamanya terletak pada deteksi dini dan kepatuhan dalam menjalani pengobatan yang biasanya memakan waktu minimal 6 bulan. Dengan mengenali gejala sejak awal dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, kita tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga memutus rantai penularan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Disiplin mengkonsumsi obat tanpa terputus adalah fondasi kesembuhan yang mutlak. Menghentikan pengobatan secara mandiri sebelum waktunya sangat berbahaya, karena dapat menyebabkan bakteri menjadi kebal terhadap obat TBC resisten obat yang jauh lebih sulit untuk disembuhkan. Oleh karena itu, dukungan moral dari keluarga serta peran pengawas menelan obat PMO sangat krusial untuk memastikan pasien tetap konsisten hingga dosis terakhir. Mari hapus stigma negatif dan beri dukungan penuh bagi mereka yang sedang berjuang demi Indonesia yang bebas TBC. Jangan beri celah bagi TBC untuk kembali. Mari tuntaskan pengobatan, jaga kesehatan lingkungan, dan saling menguatkan. Karena kesembuhanmu adalah perlindungan bagi kita semua. TBC bisa sembuh, Indonesia sehat.

0: Enak ya, yang air melimpah nih. Baik Su, tapi ingat kawan, jangan lupa rawat irigasi ya.
1: Oh Su, pasti itu yang utama. Tahu toh, irigasi terjaga, air melimpah, panen juga melimpah nah.

0: Ya, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Hotembo. Selamat menikmati kebersamaan Anda pada sore hari ini, dan juga selamat menikmati hari libur untuk Anda pendengar. Untuk semuanya perlu diinformasikan bahwa siaran beranda Astor Cita Nusantara Nasional tidak dapat dihadirkan untuk Anda pada sore hari ini, dan kami akan hadirkan rangkaian informasi-informasi terupdate teraktual dikutip dari rri.go.id. Pendengar, Menteri Agama Menak Nasaruddin Umar mengucapkan selamat Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus 2026 kepada umat Kristiani. Momentum tersebut diharapkan bisa memperkuat kedamaian dan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Menurutnya, peringatan keagamaan memperkuat spiritualitas dan komitmen kebangsaan. Nilai keagamaan dinilai penting untuk menjaga kehidupan masyarakat yang tetap harmonis, kata Menak dalam keterangan tertulis di Jakarta Kamis hari ini, 14 Mei 2026. Dan menurutnya, ia mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga harmoni dan semangat kebersamaan lintas elemen bangsa, karena nilai agama diharapkan hadir melalui tindakan nyata bagi lingkungan sekitar.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ih, sekarang nih hidup rasa kayak makin susah Kayak makin miskin tuh, Kak.
1: Lu nih payah. Apalagi yang susah. Lu ada kerja dengan penghasilan di atas UMR, Ju mengeluh. Lu bisa beli motor, Le. Lu mampu bangun rumah permanen. Ini nih manusia miskin subjektif merasa tidak puas dengan pendapatan nih hanya lu saja. Lu sonde miskin. Itu lu pun perasaan, Sa. Kalau lu sonde mampu memenuhi kebutuhan. Padahal lu tuh hidup berkecukupan. Stop pemikiran begitu, toh kawan.
2: Ya sudahlah. Thank you ya, kawan.

Di zaman serba teknologi dan digital saat ini, UMKM memegang peranan yang penting. Namun belum semua orang tahu menjalankannya. UMKM merupakan usaha produktif milik perorangan maupun badan usaha yang memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, usaha mikro memiliki penghasilan tahunan yang lebih rendah, yaitu maksimum 300 juta rupiah per tahun. Kemudian usaha kecil memiliki penghasilan tahunan yang lebih banyak dibandingkan usaha mikro. Omset tahunan dari usaha kecil bisa mencapai lebih dari 300 juta rupiah per tahunnya. Bahkan ada yang bisa mencapai 2,5 miliar rupiah. Sedangkan usaha menengah memiliki omset tahunan yang lebih fantastis, yaitu 2,5 miliar rupiah dan maksimum 50 miliar rupiah. Adanya UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah mampu menyediakan lapangan kerja dalam jumlah yang besar, turut mengembangkan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, serta memunculkan inovasi pasar yang baru.

0: aduh, foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka ganteng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rih, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
2: Mana ada kerjaan macam kayak gitu. Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
2: Foto selfie bersama KTP, itu biasa rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
0: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
3: Ya pendengar Pro 1 RRI Hadambuah, selamat sore untuk Anda. Dan juga pendengar, kami masih hadirkan lagi informasi yang lainnya, yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA menegaskan bahwa perempuan harus menjadi agen perubahan digital dalam menghadapi meningkatnya kekerasan berbasis online terhadap anak perempuan. Pemerintah juga mendorong terciptanya ruang digital aman, inklusif, serta mendukung pemberdayaan perempuan di era teknologi modern. Sehingga Menteri PPPA Arifah Fauzi menilai perkembangan teknologi digital memunculkan ancaman baru berupa kekerasan berbasis gender online terhadap perempuan. Ancaman tersebut meliputi pelecehan media sosial, penyebaran konten intim tanpa persetujuan, hingga eksploitasi digital anak perempuan. Kata Arifah Fauzi dalam keterangan pers di Jakarta Kamis hari ini. Sehingga menegaskan, perempuan tidak boleh sekedar menjadi pengguna teknologi, melainkan agen perubahan positif ruang digital, sehingga mendorong juga terciptanya ruang digital sehat, aman, inklusif, serta dapat mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
4: Tunji Balogun selaku ketua dan CEO Dev Jam Recording sendiri mulai penyanyi tersebut mengakhiri kontrak eksklusifnya dengan SM Entertainment.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hai Rin, asik nih habis gajian, rapelan bonus 3 bulan.
1: Ya sama, kan kamu juga. Bersyukur deh akhirnya bonus gaji kita dirapel.
0: Iya deh, by the way Rin, gaji bonus kamu mau dipakai buat apa nih? Kalau aku mau beli HP seri terbaru.
1: Ya, kalau aku buat orang tua, buat keperluan, dan sisanya aku deposito di bank.
0: Wih, deposito? Tabung di bank begitu ya Rin?
1: Deposito adalah salah satu jenis investasi yang memang hampir sama dengan kita menabung di bank. Namun ada perbedaan pada tingkat bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan. Bahkan nih, semakin tinggi uang yang kamu depositokan, biasanya bunganya juga akan semakin tinggi. Selain itu, ada waktu jatuh tempo yang tidak dimiliki pada tabungan. Tenor dari deposito ini juga beragam. Biasanya maksimal 12 bulan. Bahkan beberapa bank ada yang menawarkan hingga 24 bulan. Tapi, ada tapinya nih. Meski deposito punya suku bunga yang lebih tinggi, uang itu tidak bisa kita ambil sewaktu-waktu sampai tenor waktu yang telah ditentukan sebelumnya terpenuhi. Jadi, pikirkan matang-matang. Berapa tenor yang tepat kalau kamu ingin memilih investasi ini?
0: Oh, begitu. Jadi ada istilah tenor-tenor gitu juga. Ya. Kayak lagu dong berarti ya. Tenor.

Ya pendengar Pro 1 RRI Hadam Bodi, mana saja Anda berada. Dan pendengar, kami masih hadirkan lagi informasi-informasi teraktual, terupdate dari kutip dari rri.go.id. Pendengar, Satgas Pemtas RRI Hadam Sektor Timur Yonarmed 12 Kostrad kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan dengan menggagalkan upaya penyelundupan sebanyak 50 kret minuman berpemanis yang diduga akan diseberangkan secara ilegal ke Timor Leste melalui jalur laut di wilayah Motain, Kabupaten Belu, Kamis dini hari 14 Maret 2026. Penggagalan tersebut berawal dari adanya informasi terkait aktivitas mencurigakan di kawasan pesisir perbatasan. Guna menindaklanjuti informasi itu, personil Satgas Pamtas RRI RDTL Yonarmed 12 Kostrad bersama tim gabungan segera bergerak melaksanakan patroli dan penyisiran di sekitar lokasi yang dicurigai menjadi jalur penyelundupan. Dari hasil patroli, tim gabungan menemukan tumpukan barang yang disembunyikan di kawasan pesisir pantai. Setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui barang tersebut merupakan 50 krat minuman berpemanis yang diduga kuat akan diselundupkan ke wilayah Timor Leste melalui jalur laut secara ilegal. Dan untuk pendengar Pro 1 RRI Tembua, selanjutnya di pukul 17 waktu Indonesia Tengah kami akan hadirkan warta NTT, informasi teraktual, terupdate, informasi-informasi produksi dari RRI Kupang, RRI Tembua, dan RRI NTT.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dalam perjalanan era dunia globalisasi, mudah bagi Anda untuk menemukan berbagai produk dari berbagai negara di pasaran. Tak jarang, produk-produk luar dengan merek terkenal lebih digemari dibandingkan produk lokal. Namun, tahukah Anda bahwa menggunakan produk buatan dalam negeri memiliki banyak manfaat, baik bagi individu maupun bangsa? Ada banyak alasan mengapa Anda harus bangga menggunakan produk buatan dalam negeri. Dengan membeli produk lokal, Anda secara langsung berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Uang yang Anda keluarkan akan digunakan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pekerja, dan mengembangkan usaha di dalam negeri. Hal ini akan meningkatkan daya beli masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia. Produk lokal, terutama dari UMKM, seringkali memiliki harga yang lebih terjangkau dibandingkan produk luar negeri. Dengan membeli produk lokal, Anda membantu UMKM untuk berkembang dan meningkatkan daya saingnya di pasar global. Industri manufaktur dan UMKM di Indonesia menyerap banyak tenaga kerja. Saat membeli produk lokal, Anda dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran. Banyak produk lokal yang mencerminkan budaya dan kearifan lokal. Anda juga turut melestarikan kekayaan budaya bangsa dan menumbuhkan rasa cinta tanah air jika membeli produk lokal dari Indonesia. Semakin banyak permintaan terhadap produk lokal, semakin terpacu pula para produsen untuk meningkatkan kualitas produknya. Hal ini

0: Warta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, selamat sore saudara dari ND Kota Pancasila. Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua, edisi Kamis 14 Mei 2026, dengan berita utama. Talkshow keindonesiaan RRI di SMK Yosudarso ND dengan tema Anak Muda Aksi Nyata, Nasionalisme Bukan Sekedar Kata, berlangsung Semarang. Kegiatan ini diikuti para guru dan siswa-siswi sebagai bagian dari upaya menanamkan kembali nilai-nilai kebangsaan di tengah tantangan perkembangan zaman dan derasnya arus digitalisasi. Harga bawang dan cabai melonjak, pedagang pasar di Kupang keluhkan modal membengkak. Berita selengkapnya disampaikan bersama saya, Angela But. Pendengar RRI, kita awali informasi pertama. Talkshow keindonesiaan RRI di SMK Yosudarso ND dengan tema Anak Muda Aksi Nyata, Nasionalisme Bukan Sekedar Kata, berlangsung Semarang. Kegiatan ini diikuti para guru dan siswa-siswi sebagai bagian dari upaya menanamkan kembali nilai-nilai kebangsaan di tengah tantangan perkembangan zaman dan derasnya arus digitalisasi. Laporan Ferry Soal.
2: Suasana penuh semangat dan antusiasme mewarnai pelaksanaan talkshow keindonesiaan yang digelar Radio Republik Indonesia ND di SMK Yosudarso Rabu 13 Mei 2026. Kegiatan bertema Anak Muda Aksi Nyata, Nasionalisme Bukan Sekadar Kata ini diikuti para guru dan siswa-siswi sebagai bagian dari upaya menanamkan kembali nilai-nilai kebangsaan di tengah tantangan perkembangan zaman dan derasnya arus digitalisasi. Talkshow menghadirkan tiga narasumber dari berbagai latar belakang yang membahas pentingnya menjaga semangat nasionalisme di kalangan generasi muda. Para narasumber menyoroti pengaruh media sosial, perkembangan teknologi digital, hingga perubahan gaya hidup yang dinilai dapat mempengaruhi karakter dan pola pikir pelajar apabila tidak disikapi secara baik. Kepala Sekolah SMK Yosudarso ND Matilde Y. Kota menilai kegiatan tersebut sangat bermanfaat bagi para pelajar yang saat ini menghadapi berbagai tantangan sosial seperti tawuran, perkelahian antar pelajar hingga kasus bullying di lingkungan sekolah. Menurutnya, nasionalisme harus diwujudkan melalui sikap saling menghargai, menghormati keberagaman agama dan budaya, serta membangun kepedulian sosial di lingkungan sekolah.
3: Dengan kegiatan ini, anak-anak bisa membuka wawasannya bahwa cinta tanah air ini itu salah satunya di sekolah itu saling menghargai, saling menghormati keberagaman baik budaya maupun agama. Nasionalisme itu bukan hanya sekedar seremonial atau menghafal teks proklamasi, namun aksi nyatanya itu dengan sekarang itu cinta guru dalam negeri, ya kemudian aksi nyatanya itu kepedulian sosial. Kemudian jangan sampai kita menyebarkan hoax atau salah gunakan digitalisasi itu, sehingga akan memecahkan atau memecah belah persatuan di Indonesia.
2: Sementara Ketua BEM STPM ND Ronaldo Alexander Meze mengatakan, di tengah arus globalisasi yang melesat tinggi, nasionalisme harus terus ditumbuhkan, baik di tengah masyarakat maupun lingkungan sekolah. Menurutnya, nasionalisme harus diwujudkan melalui aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk nyata yang bisa dilakukan oleh para siswa melalui kedisiplinan belajar, menjaga toleransi, serta menghargai perbedaan. Dengan tingkat bullying yang marak di sekolah-sekolah dan bahkan merenggut nyawa saat ini, Ronaldo berharap agar tidak terjadi lagi di sekolah-sekolah yang ada di ND.
4: Nasionalisme harus ditumbuhkan di tengah masyarakat, di tengah lingkungan sekolah, dan di seluruh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, di sini sebagai mahasiswa, saya mengajak kepada seluruh pelajar di seluruh Indonesia, terutama di Kabupaten ND, mari kita tumbuhkan rasa nasionalisme untuk merajut kebersamaan dan nilai toleransi di tengah kehidupan bermasyarakat.
2: Di sisi lain, siswa berprestasi Anastasia Banda mengajak para pelajar untuk menumbuhkan semangat nasionalisme melalui hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Ia menilai sikap saling menghargai, menjaga kebersamaan, mencintai budaya lokal, memanfaatkan teknologi digital secara positif, serta menjaga kebersihan lingkungan sekolah menjadi bentuk nyata cinta tanah air yang dapat dilakukan generasi muda saat ini.
5: Sebagai pelajar, untuk menemukan semangat nasionalisme, kita harus saling menghargai dengan teman, menjaga kebersamaan, dan yang terpenting adalah menjaga lingkungan sekitar sekolah kita agar tetap bersih dan jauh dari sampah.
2: Talk show berlangsung interaktif dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang melibatkan para siswa. Melalui kegiatan ini, Radio Republik Indonesia ini bersama pihak sekolah berharap semangat nasionalisme generasi muda terus tumbuh dan diwujudkan melalui aksi nyata yang positif bagi sekolah, masyarakat, dan bangsa. RRI NDVRI SOO melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi lainnya. Harga bawang dan cabai melonjak, pedagang pasar di Kupang keluhkan modal membengkak. Laporan Delvin Wandi.
6: Lonjakan harga bawang merah dan cabai kembali dirasakan para pedagang pasar di Kota Kupang. Ketergantungan pasokan dari Rote dan Bima membuat harga kebutuhan pokok tersebut naik turun mengikuti musim panen dan distribusi barang. Mafoni, seorang pedagang bawang merah dan bawang putih di pasar Naikoten, mengatakan meski harga naik, keuntungan pedagang tetap kecil karena modal yang dikeluarkan semakin besar dan resiko kerusakan barang cukup tinggi. Menurutnya, hasil pertanian dari Rote biasanya mulai melimpah pada Agustus hingga September. Pada periode tersebut, berbagai komoditas seperti tomat, cabai, dan bawang merah membanjiri pasar sehingga harga turun drastis.
7: Sekarang nih dari harga lombok, bawang tuh tergantung hasil dari Rote. Kalau dari Rote kalau suka luar berarti jelas harga akan turun. Kalau di Rote belum ada tuh harga pasti naik. Modal besar untung sedikit. Kadang kalau ke rusak banyak ya pasti kembali modal juga. Kadang juga untung sedikit.
6: Selain bawang, lonjakan harga cabai juga dirasakan pedagang lain bernama Parok, penjual tomat dan cabai di pasar Naikoten. Ia menyebut mahalnya harga cabai terjadi karena pasokan cabai dari Rote belum masuk ke Kupang. Parok mengatakan kondisi ini sebenarnya sudah menjadi siklus tahunan, terutama saat musim hujan dan sebelum masa panen di Rote. Meski harga tinggi kerap dikeluhkan pembeli, Parok mengaku pedagang justru bisa memperoleh keuntungan lebih besar dibanding saat harga murah. Namun, ia juga mengingatkan bahwa resiko kerugian tetap besar apabila harga tiba-tiba turun ketika pedagang sudah membeli stok mahal.
8: Sekarang lombok rote sudah masuk jadi barang mahal. Harap atom buah dengan lokal. Jadi kalau lombok rote masuk, berarti lombok otomatis jatuh harga. Nanti lombok rote masuk, lombok sub murah. Begini ya, untungannya itu. Kadang dia naik, kadang dia turun. Ketong ada jual, kok ada naik harga, kok ketong ame mahal. Baru tiba-tiba dia turun, berarti ketong jatuh harga.
6: Para pedagang berharap stabilitas pasokan dari daerah penghasil seperti Rote dapat terjaga agar harga kebutuhan pokok tidak terus bergejolak dan memberatkan masyarakat maupun pedagang kecil di pasar. Meski harga naik, kebutuhan masyarakat terhadap bawang dan cabai tetap tinggi sehingga aktivitas jual beli di pasar masih berjalan normal. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengurus Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia PSMTI Kota Kupang periode masa bakti 2026 sampai 2040 resmi dilantik dalam seremoni yang berlangsung di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Kupang pada Selasa malam kemarin. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Singgih.

0: saudara-saudara bersedia untuk mengucapkan janji prasetya sebagai pengurus presiden Kota Kupang?
1: Kepengurusan baru Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia PSMT Kota Kupang periode 2026-2030 resmi dilantik di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Kupang. Momentum ini bukan hanya sekedar seremoni organisasi, tetapi juga penegasan komitmen kolaborasi lintas etnis untuk pembangunan Kota Kupang yang inklusif dan harmonis. Suasana penuh kekeluargaan dan semangat persatuan mewarnai pelantikan pengurus PSMT Kota Kupang masa bakti 2026-2030. Prosesi pelantikan dipimpin langsung Ketua PSMT Provinsi Nusa Tenggara Timur Hengki Lianto, disaksikan Wali Kota Kupang, Usur Forkopimda, tokoh masyarakat hingga organisasi lintas etnis.
2: Saya sebagai Ketua PSMT Nusa Tenggara Timur memberikan mandat penuh kepada Saudara Dedi Tanjung sebagai Ketua PSMT Kota Kupang periode 2026-2030 untuk menerima tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi. Dan dengan andalkan Tuhan, maka pasti berhasil.
1: Ketua PSMT Kota Kupang terpilih, Dedi Anderson Gunawan Tanjung, menegaskan organisasi yang dipimpinnya akan hadir sebagai mitra strategis pemerintah dan masyarakat. PSMT, kata Dedi, akan fokus pada penguatan toleransi, solidaritas sosial, kegiatan kemanusiaan, hingga dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
3: Kami juga membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya dengan pemerintah Kota Kupang, Forkopimda, lembaga keuangan, BUMD, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh pemuda, dan seluruh stakeholder bersama-sama membangun Kota Kupang yang lebih maju, inklusif, aman, dan penuh persaudaraan.
1: Sementara itu, Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo mengapresiasi kontribusi komunitas Tionghoa dalam pembangunan Kota Kupang. Menurutnya, keberagaman menjadi kekuatan utama dalam membangun daerah yang maju dan inklusif.
4: Saya kira ini momen yang baik saya berdiri di sini malam hari ini dari lubuk hati saya yang paling dalam atas nama pemerintah Kota Kupang mengucapkan limpah terima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi untuk komunitas Tionghoa yang ada di seluruh wilayah Kota Kupang. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Ya, 140 tahun. Jadi pembangunan ekonomi, sosial, budaya tidak lepas dari peran teman-teman sekalian.
1: Pelantikan ini diharapkan menjadi awal penguatan sinergi antara PSMTI, pemerintah, dan masyarakat dalam menjaga harmoni sosial, serta mendorong pembangunan Kota Kupang yang lebih maju. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Sebanyak 9 orang penjabat kepala desa resmi dilantik dan diambil sumpah oleh Bupati Belu. Selengkapnya laporan Feby Leolede.
1: Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku pejabat kepala desa. Dengan sebaik-baiknya. Sejujur-jujurnya.
2: Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah Kabupaten Belu kembali melantik dan mengambil sumpah 7 penjabat kepala desa dan 2 penjabat kepala desa persiapan pada 6 kecamatan lingkup pemerintah Kabupaten Belu. Pelantikan dan pengambilan sumpah diawali dengan pembacaan berita acara, kata pelantikan oleh Bupati Belu dan dikukuhkan oleh rohaniawan, dilanjutkan dengan penyematan tanda pangkat. Dalam sambutannya, Bupati Belu Willy Broduslai mengatakan, penjabat kepala desa yang telah diberikan kepercayaan dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Bupati juga mengingatkan tentang pengelolaan dana desa yang harus sesuai regulasi sehingga tidak terlibat dalam perbuatan yang melanggar hukum. Bupati juga berharap agar penjabat kepala desa tidak mengambil kebijakan yang melanggar aturan, bangun kerjasama dan kolaborasi di tingkat desa dalam mendukung pembangunan yang ada di desa.
1: Jangan berurusan dengan hukum. Untuk tidak berurusan dengan hukum berarti kelola keuangan, bina masyarakatnya secara baik, pakai dana desa dari yang berpotensi hukum. Yang berpotensi hukum ini ternak hidup dari BJ, 2 minggu kemudian masyarakat sudah datang bahwa laporan dan kainnya ibu desa begini. Saya harap jangan gitu ya.
2: Menurut Bupati Willy Lai, penjabat kepala desa harus melaksanakan program yang sejalan dengan program pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dana desa harus dikelola untuk mendukung program pemerintah dengan mengoptimalkan potensi yang ada di desa secara maksimal. Lanjutnya, sektor pertanian yang ada di tiap desa juga harus dikelola secara baik.
1: Jadi Pak Presiden itu ada banyak program. Salah satu MBD, program yang lain Pak Presiden yaitu menginginkan produk turunan dari pertanian perkebunan, perluasan lahan untuk ketahanan pangan. Atau kalian ada dana desa perluasan lahan, ini kita tunjang programnya Pak Presiden, perluasan lahan masyarakat. Jadi jangan sampai kita umpamanya menganggarkan 10 hektar. 10 hektar itu kalau kita cari satu lokasi 10 hektar tidak akan dapat MBG. Yang mana MBG itu salah satu yang wajib. Itu wajib di menu MBG itu sumber protein. Protein itu ada telur, ada susu, ada ayam. Ya toh?
2: Diketahui penjabat kepala desa yang dilantik yaitu penjabat kepala desa Manleten, penjabat kepala desa Sarabau, penjabat kepala desa Sadi, penjabat kepala desa Naikasa, penjabat kepala desa Aiton, penjabat kepala desa Fohoeka, penjabat kepala desa Debululik, penjabat kepala desa persiapan Fatubesi Lalori, penjabat kepala desa persiapan Tohe Fatukesi kecamatan Rayat. RRI Atambua, Feby Leolede melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Lurah Umanen Kabupaten Belu menilai program MBG membantu pemenuhan kebutuhan anak dan secara ekonomis penghematan uang jajan. Laporan Christian Dimau.
3: Lurah Umanen menilai program makan bergizi gratis memberikan dampak positif bagi anak-anak di wilayahnya, khususnya dalam membantu pemenuhan gizi harian sekaligus mengurangi beban pengeluaran keluarga. Kepada RRI, Wilhelm Suri menyampaikan kehadiran program MBG sangat dirasakan manfaat oleh para siswa, terutama bagi keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas. Program ini dinilai mampu memastikan anak-anak tetap mendapatkan asupan makanan bergizi selama menjalani aktivitas belajar di sekolah. Ia menjelaskan sebelumnya banyak anak yang berangkat ke sekolah tanpa sarapan atau hanya mengandalkan uang jajan yang terbatas. Namun dengan adanya MBG, kebutuhan makan siang anak-anak kini lebih terjamin dan terkontrol dari segi gizi.
4: Kemarin baru satu lokasi, itu tepatnya di SDW Kartini. Itu dengan ini biarpun jumlah penerima manfaat sebanyak 417, yang di dalam situ ada terbagi dalam dua kategori atau dua kelompok, itu ada porsi besar dan porsi sedang. Di mana porsi besar sendiri itu sebanyak 190 orang penerima manfaat. Kalau porsi kecil sebanyak 221 orang penerima manfaat.
3: Selain aspek kesehatan, program ini juga berdampak pada penghematan pengeluaran harian. Yang menambahkan orang tua kini tidak perlu lagi memberikan uang jajan dalam jumlah besar kepada anak-anak, karena sebagian kebutuhan makan sudah dipenuhi melalui program tersebut. Lebih lanjut, ia menilai bahwa program MBG juga berkontribusi dalam meningkatkan konsentrasi dan semangat belajar anak. Dengan kondisi perut yang kenyang dan asupan gizi yang cukup, anak-anak menjadi lebih fokus saat mengikuti pelajaran di kelas.
4: Sangat membantu di kelurahan Umanen, khususnya itu di SDW Katimun, karena kebiasaannya anak sekolah dulunya mereka datang harus bawa uang jajan untuk beli nasi, beli ini. Tapi sekarang dengan adanya MBG itu tidak lagi mereka bawa uang jajan untuk beli jajan berupa nasi atau berupa kue-kue. Ya. Tapi paling kurang tetap dikasih, orang tua itu pasti kasih uang jajan untuk mereka beli permen. Kalau pulang mungkin haus mau beli es apa. Jadi harapan saya selama di Umanen kalau bisa ada peningkatan. Peningkatan maksudnya dalam hal ini mungkin semua sekolah yang ada di Kelurahan Umanen itu bisa dijangkau oleh MBG.
3: Ia mengatakan pihak kelurahan juga terus mendukung pelaksanaan program ini agar berjalan optimal, termasuk dalam melakukan koordinasi bersama pihak sekolah dan instansi terkait guna memastikan distribusi makanan berjalan lancar dan tepat sasaran. Ia berharap program MBG dapat terus berlanjut dan diperluas cakupannya sehingga semakin banyak anak yang merasakan manfaatnya, khususnya di wilayah perbatasan yang masih menghadapi berbagai keterbatasan. RRI Atamboa, Christian Dimau melaporkan.
0: Baik pendengar RRI, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Talkshow keindonesiaan RRI di SMK Yosudarso ND dengan tema Anak Muda Aksi Nyata, Nasionalisme Bukan Sekedar Kata berlangsung semarak. Kegiatan ini diikuti para guru dan siswa-siswi sebagai bagian dari upaya menanamkan kembali nilai-nilai kebangsaan di tengah tantangan perkembangan zaman dan derasnya arus digitalisasi. Harga bawang dan cabai melonjak, pedagang pasar di Kupang keluhkan modal membengkak. Sekian warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Angela Wood mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya pendengar Pro 1 RRI Atambuah, sesaat lagi kami akan hadirkan ibadah sholat maghrib bagi saudara-saudari kita umat muslim yang ada di Kabupaten Belu dan sekitarnya.
1: Waktu azan maghrib untuk wilayah Atambuah dan sekitarnya.

Selamat sore, selamat malam untuk pendengar Pro 1 RRI Antam Buah. Sesaat lagi di pukul 18 waktu Indonesia Tengah, kita akan hadirkan, kita akan sampaikan penyampaian warta berita daerah Kabupaten Belu untuk sore ini.

Radio Republik Indonesia Tombua dengan Warta Berita. Dua informasi mengawali berita sore ini. Gereja Katolik Katedral Tombua mengadakan perayaan Ekaristi Kudus, kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kenaikan Tuhan ke surga disaksikan para murid membawa janji keselamatan. Pemda hingga tingkat desa untuk segera melakukan langkah antisipasi terhadap dampak El Nino Godzilla.

0: Warta berita selengkapnya bersama saya Fenty Mau. Gereja Katolik Katedral Atambuah mengadakan perayaan Ekaristi Kudus, kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kenaikan Tuhan ke surga disaksikan para murid membawa janji keselamatan. Laporan Ferdi Asih.
1: Gereja Katolik merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga Kamis 14 Mei 2026. Perayaan Misa Ekaristi Kudus kenaikan Tuhan seperti diadakan Gereja Katedral Atambuah diikuti ribuan umat. Romo Chrysanthus Fallop R. pada perayaan Misa Ekaristi Kudus dalam khotbahnya mengatakan, perayaan kenaikan Tuhan ke surga oleh Gereja Katolik memperingati 40 hari setelah kebangkitan Kristus. Kemudian menghitung 50 hari setelah perayaan Pesta Paskah kebangkitan Tuhan, Gereja Katolik turut merayakan Pentakosta merupakan hari turunnya Roh Kudus. Pastor rekan gereja Paroki Katedral Keuskupan Atambuah ini menyampaikan tiga kata kunci sekiranya menjadi permenungan umat dalam liturgi Misa Ekaristi Kudus, yakni kenaikan Tuhan, harapan, dan janji Tuhan. Ia mengungkapkan Yesus naik ke surga tetapi ia akan kembali. Ia pergi sebagai penghibur supaya Roh Kebenaran diutus untuk menyertai sekalian umat. Gereja merayakan Ekaristi Kudus Misa kenaikan Tuhan memberikan jaminan iman maupun harapan. Untuk itu dirinya mengajak sekalian umat untuk menyiapkan diri hati batin menyambut hari berahmat untuk keselamatan ini.
0: Berita selanjutnya, pemerintah daerah hingga tingkat desa untuk segera melakukan langkah antisipasi terhadap dampak El Nino Godzilla.
2: Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu wilayah di Indonesia yang paling rentan mengalami kekeringan akibat dampak fenomena El Nino Godzilla yang terus terjadi saat ini. Kondisi tersebut diperkirakan memicu musim kemarau lebih panjang dengan tingkat kekeringan yang tinggi di sejumlah daerah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat sekitar 7% zona musim di Indonesia telah memasuki fase kemarau. Situasi ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah, terutama di wilayah rawan kekeringan seperti di Kabupaten Belu. Menyikapi kondisi tersebut, Bupati Belu Willy Produslai menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah daerah hingga tingkat desa segera melakukan langkah antisipasi terhadap dampak El Nino Godzilla yang diprediksi berpotensi memicu kemarau panjang serta cuaca ekstrim. Bupati menegaskan upaya pencegahan harus dilakukan sejak dini melalui koordinasi dan kolaborasi lintas sektor guna meminimalisir dampak terhadap masyarakat, terutama ketersediaan air bersih dan sektor pertanian. Ia mengatakan pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan perlu melakukan identifikasi terhadap embung, sumber mata air, serta cadangan air yang ada di wilayah masing-masing agar dapat dimanfaatkan secara maksimal selama musim kemarau berlangsung. Selain itu, Bupati juga meminta seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan, termasuk memastikan distribusi air bersih bagi masyarakat.
3: Kita sudah masuk di musim kemarau. Tugas Dinas Pertanian sangat berat. Dinas Pertanian sangat berat karena apa? Menurut BMKG, kita akan menghadapi El Nino Godzilla. El Nino Godzilla yaitu satu fenomena yang mana kekeringannya akan lebih parah dari tahun sebelumnya. Saya menghimbau kita semua yang ada bersama-sama mensiasati keadaan, bersama-sama mengidentifikasi embung, sumber mata air dan lain sebagainya, agar kita bisa survive di saat kekeringan El Nino Godzilla ini.
2: Bupati Wililai berharap seluruh elemen masyarakat turut berperan aktif menjaga sumber-sumber air dan menggunakan air secara bijak selama musim kemarau. Diakuinya kesiapsiagaan sejak dini menjadi kunci untuk mengurangi risiko krisis air dan dampak lain yang ditimbulkan akibat perubahan cuaca ekstrim. Pemerintah Kabupaten Belu juga akan terus berkoordinasi dengan BMKG serta instansi terkait lainnya guna memantau perkembangan cuaca dan mengambil langkah cepat apabila terjadi kondisi kekeringan. Eraria Tambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Salah satu putri asal Kabupaten Belu terpilih untuk mengikuti seleksi Paskibraka tingkat nasional tahun 2026. Egi Rojo melaporkan.
4: Kabar membanggakan datang dari panitia seleksi pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Belu untuk perayaan HUT RI ke-81 tahun 2026. Agneta Mikhija, Bunda Kaligis, seorang siswa berprestasi dari SMA Negeri 1 Atambua, resmi terpilih sebagai salah satu calon paskibraka yang akan mewakili Provinsi Nusa Tenggara Timur pada seleksi tingkat nasional di Jakarta. Kepastian ini diperoleh setelah Agneta menjalani serangkaian ujian yang ketat di tingkat provinsi bersama 5 rekan lainnya. Keberhasilan Agneta tidak datang begitu saja. Ia dikenal sebagai sosok yang disiplin, memiliki fisik yang prima, dan wawasan kebangsaan yang luas. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Kabid Iwasbang, pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Belu, Doni Lado, mengungkapkan bahwa pencapaian ini merupakan buah dari kerja keras dan tekad yang luar biasa. Doni juga menyoroti semangat luar biasa yang ditunjukkan Agneta, meskipun terbatasnya anggaran daerah untuk menyelenggarakan seleksi.
0: Dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan serta memberikan kepastian hukum atas batas bidang tanah, masyarakat pertanahan Belu gelar penataan batas di Kelurahan Berdao.
5: Kantor Pertanahan Kabupaten Belu kembali melaksanakan kegiatan penataan batas bidang tanah atas nama Tarhadi untuk kepentingan atas nama Sumarni Supomo yang berlokasi di Kelurahan Berdao, Kecamatan Atambua Barat. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belu, Kristina Murasi, menyampaikan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Kantor Pertanahan dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan serta memberikan kepastian hukum atas batas bidang tanah di masyarakat. Ia menambahkan langkah ini dilakukan guna memastikan setiap bidang tanah memiliki data yang jelas, akurat, dan terdokumentasi dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat atas bidang-bidang tanah yang dimiliki sehingga dapat meminimalisir potensi sengketa di kemudian hari. Dengan adanya kepastian tersebut, masyarakat dapat merasa lebih aman dan nyaman dalam memanfaatkan serta mengelola tanahnya secara berkelanjutan. Melalui langkah ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Belu terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan pertanahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepastian hukum bagi masyarakat. RRI Atambua, Kristiandi Mau melaporkan.
0: Beralih ke berita selanjutnya, warga Kelurahan Kefamnanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamnanu, khususnya perkampungan Tunbakun di RT 17 dan RT 31 berkolaborasi dengan mahasiswa Unimor dari program studi biologi murni membersihkan Kali Tunbakun sebagai sumber penghidupan warga.
6: Warga Kelurahan Kefamnanu Tengah, khususnya di RT 17 dan RT 31 perkampungan Tunbakun, berkolaborasi dengan mahasiswa dari program studi biologi murni Universitas Timor membersihkan Kali Tunbakun dari tumpukan sampah. Aksi tersebut digelar untuk mengembalikan fungsi kali sebagai sumber air bersih dan penghidupan warga. Ketua RT 31 Kelurahan Kefamnanu Tengah, Irmes Nua, menyampaikan bahwa Kali Tunbakun memiliki peran penting bagi kehidupan warga sekitar sebab aliran airnya sehari-hari dimanfaatkan warga untuk kebutuhan dasar seperti minum, mandi, dan mencuci. Tetapi dalam 2 tahun terakhir, banyak sampah rumah tangga yang dibuang sembarangan, sehingga tangga, terjadi penumpukan sampah rumah tangga, ditambah dedaunan dan ranting pohon kerap mengganggu kebersihan dan kualitas air. Karena itu, pihaknya berkolaborasi dengan mahasiswa untuk membersihkan kali tersebut.
7: Air ini banyak kali kotor. Nah, kotor. Maka dari itu, pas hari ini ada-ada dari Unimor mereka datang untuk bersama-sama dengan kami RT 31 kerja bakti untuk membersihkan kali. Nah, ini. Jadi baik, untuk kali ini dipakai oleh masyarakat itu untuk cuci, mandi, dan juga untuk air minum. Nah, maka dari itu untuk kebersihan kali ini perlu penting, sangat penting untuk RT 31 dan juga RT 17 di Kelurahan Kefateng.
6: Sementara Briliasen Simolo, perwakilan mahasiswa, menuturkan bahwa keterlibatan mahasiswa biologi murni Unimor tidak hanya sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, tetapi mahasiswa juga hadir sebagai upaya menumbuhkan kesadaran akan indahnya memelihara alam dari lingkungan terdekat, terutama Kali Tumbakun yang menjadi sumber penghidupan warga setempat. Dari Tito, Stefo Saat melaporkan.
0: Satgas Yonarmed 12 Kostrad kembali gagalkan kegiatan penyelundupan minuman berpemanis di Motain perbatasan RI RDTL. Kembali Egi Harojoh melaporkan.
4: Satgas Pamtas RI RDTL Sektor Timur Yonarmed 12 Kostrad kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan dengan menggagalkan upaya penyelundupan sebanyak 50 krak minuman berpemanis yang diduga akan diseberangkan secara ilegal ke Timor Leste melalui jalur laut wilayah Motain, Kabupaten Belu. Dan Satgas Pamtas RI RDTL Sektor Timur Yonarmed 12 Kostrad Letkol Armed Dr. Erlan Wijiatmoko menyampaikan bahwa penggagalan tersebut berawal dari adanya informasi terkait aktivitas mencurigakan di kawasan pesisir perbatasan. Menindaklanjuti informasi itu, personil Satgas Pamtas RI RDTL Yonarmed 12 Kostrad bersama tim gabungan bergerak melaksanakan patroli dan penyisiran di sekitar lokasi yang dicurigai menjadi jalur penyeludupan. Dari hasil patroli, tim gabungan menemukan tumpukan barang yang disembunyikan di kawasan pesisir pantai. Setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui barang tersebut merupakan 50 krak minuman berpemanis yang diduga kuat akan diselundupkan ke wilayah Timor Leste melalui jalur laut secara ilegal. Selanjutnya, barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut guna mencegah potensi kerugian negara serta aktivitas lintas batas yang melanggar hukum.
0: Beralih ke berita luar negeri, dari luar negeri dikabarkan Amerika Serikat menyatakan telah mencapai kesepakatan dengan Tiongkok terkait Selat Hormuz. Kesepakatan tersebut menyebutkan tidak boleh ada pihak yang mengenakan biaya transit di jalur pelayaran internasional itu. Melansir dari Kyodo News dan Reuters, Rabu 13 Mei 2026, pernyataan tersebut disampaikan Departemen Amerika Serikat dan juga percakapan telepon Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi April lalu. Selat Hormuz sendiri merupakan jalur penting perdagangan minyak dan gas dunia. Iran saat ini disebut sebagian besar memblokir jalur tersebut sehingga mempengaruhi pasokan energi global dan mendorong kenaikan harga energi internasional. Berita selengkapnya dapat Anda akses di rri.go.id.

Demikian seluruh rangkaian warta berita. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Gereja Katolik Katedral Latemo mengadakan perayaan Ekaristi Kudus, kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga disaksikan oleh para murid membawa janji keselamatan. Pemerintah daerah hingga tingkat desa untuk segera melakukan langkah antisipasi terhadap dampak El Nino Godzilla. Saya Fenty Mau mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

saya Dion Dewi Putra, pemimpin redaksi Harian Pos Kupang, penggemar dan penulis sepak bola. Piala Dunia sudah di depan mata. Ikuti keseruan laga piala ini.

0: Lagi ngitung apa sih? Sibuk amat.
1: Biasalah, lagi hitung-hitungan modal untuk bangun bisnis. Sebenarnya sih modal udah ada, cuman masih takut dipakai berbisnis atau membuka usaha.
0: Nah, khawatir itu sih penting. Makanya, biar tidak kecewa di kemudian hari dalam mengelola bisnis, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan tuh.
1: Wah, wah, wah. Ini nih yang saya suka dari kamu. Masih muda, tapi sudah sukses. Bagi-bagilah tipsnya. Apa dong?
0: Bisa aja sih kamu. Jadi ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam mengelola modal kerja agar berfungsi optimal, yaitu mengenai kondisi kas, yaitu memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha agar pembukuan dan keluar masuk kas itu dapat terlihat dengan jelas. Lalu perhatikan kondisi hutang. Sebagai pelaku usaha, memenuhi kewajiban kepada kreditur itu menjadi sesuatu yang harus diperhatikan agar jangan sampai mengganggu kelancaran kas. Memenuhi semua kewajiban kepada kreditur secara tepat waktu, ini akan membangun reputasi dan kenaikan kredit yang baik yang akan berpengaruh pada kriteria supplier yang dicari oleh perusahaan-perusahaan besar pada umumnya. Terus perhatikan juga kondisi piutang. Pastikan customer melakukan pembayaran sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Usahakan melakukan penagihan kepada customer tepat waktu dan sebelum jatuh tempo agar tidak mempengaruhi ketersediaan kas dan pendapatan bisnis. Terus yang terakhir yaitu kondisi inventaris. Ini juga harus dicek. Pengusaha harus cermat dalam mengelola persediaan barang agar dapat memenuhi suplai permintaan dan meminimalisir beban resiko agar tidak menjadi kelebihan atau pengendapan inventory. Gitu.
1: Wah, semoga dengan berteman sama orang sukses kayak kamu, saya bisa ketularan suksesnya ya.
0: Amin,
1: amin.
2: Ya pendengar, Pro 1 RRI Hatembua, selamat sore, jelang malam untuk kita semuanya. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Mungkin cuaca-cuaca ataupun wilayah Anda cuaca yang kurang bersahabat, ada yang hujan dan ada yang mendung atau hujan gerimis dan sebagainya, tentu tidak mengurangi semangat dalam beraktivitas. Oke pendengar, kami akan hadirkan rangkaian informasi terupdate, teraktual untuk edisi sore ini. Informasi yang pertama yaitu pendengar, gempa bumi magnitudo 3,7 mengguncang Kabupaten Wanokaka NTT Kamis 14 Mei 2026. Guncangan terjadi pada pukul 15.28 waktu Indonesia Tengah. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, lokasi gempa berada di koordinat 10,19 lintang selatan dan 109,14 bujur timur, dan juga BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami yang terjadi di Kabupaten Wanokaka, Provinsi NTT. Pusat gempa permukaan di 46 km tenggara, kedalamannya tercatat 11 km di bawah permukaan. Sehingga BMKG menyebutkan informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian, karena itu data masih dapat berubah sesuai pembaruan hasil analisis. Dan untuk pendengar, informasi lainnya akan kami hadirkan setelah kita nikmati beberapa lagu berikut ini.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: Selanjutnya pendengar, untuk Anda masih ada informasi lainnya, yaitu pemerintah menegaskan tidak pernah melarang nobar film Pesta Babi dan membuka ruang kritik publik terhadap proyek strategis nasional. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menko Kumham Imgas Yusril Isa Mahendra. Hal tersebut dikatakan Mahendra dalam keterangan pers di Jakarta Kamis hari ini, 14 Mei 2026. Yusril menegaskan bahwa pembubaran nobar film Pesta Babi bukan arahan pemerintah maupun aparat penegak hukum terpusat nasional, yang menyebutkan kegiatan nobar di sejumlah kampus Bandung dan Sukabumi tetap berlangsung tanpa ada hambatan maupun larangan apapun. Menurutnya, larangan nobar di Universitas Mataram lebih disebabkan persoalan administratif bukan substansi film. Ia menilai film tersebut berisi kritik terhadap proyek strategis nasional di Papua Selatan yang dianggap mengganggu lingkungan dan hak ulayat masyarakat Papua. Sehingga ia juga menyoroti penggunaan istilah Pesta Babi dalam judul film yang dinilai berpotensi memunculkan berbagai tafsir di tengah masyarakat. Meski demikian, Yusril meminta publik tidak terpancing hanya karena judul yang kontroversial.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gara-gara inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
0: Nah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
0: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
0: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar, belanja ketinggalan.
1: Aduh.

tubuh hidup bersih dan sehat atau PHBS adalah gunakan air bersih. Keberadaan air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kehidupan sehari-hari. Air adalah kebutuhan dasar yang digunakan sehari-hari untuk minum, memasak, mandi, berkumur, membersihkan lantai, mencuci alat-alat dapur, mencuci pakaian, dan sebagainya, agar kita tidak terkena penyakit atau terhindar dari sakit. Apa syarat-syarat air bersih itu? Air bersih secara fisik dapat dibedakan melalui indera kita, antara lain dapat dilihat, dirasa, dicium, dan diraba. Air tidak berwarna harus bening atau jernih, air tidak keruh harus bebas dari pasir, debu, lumpur, sampah, busa, dan kotoran lainnya. Air tidak berasa asin, tidak berasa asam, tidak payau dan tidak pahit, harus bebas dari bahan kimia beracun. Air tidak berbau seperti bau amis, anyir, busuk, atau bau belerang. Manfaat menggunakan air bersih adalah seseorang akan terhindar dari gangguan penyakit seperti diare, kolera, disentri, tifus, cacingan, penyakit mata, penyakit kulit, atau keracunan. Dan setiap anggota keluarga terpelihara kebersihan dirinya.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Instagram yang menampilkan sosok Jokowi, Joko Widodo dan Megawati Soekarnoputri sedang berseteru. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tumbekhoax.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci video Megawati dan Jokowi berseteru, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Untuk memastikan keaslian video, alat pendeteksi artificial intelligence atau AI Hive Moderation menganalisis dengan hasil yang menunjukkan probabilitas 75,4% bahwa video tersebut merupakan konten buatan AI karena terlihat gerakan bibir yang tidak sinkron dan tampak tidak alami. Diduga konten tersebut juga dibikin dengan tujuan parodi. Dengan demikian, informasi mengenai video Megawati dan Jokowi berseteru adalah informasi hoax atau informasi tidak benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kabak, nilai keindonesiaan yang diterapkan suku Kemak di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Istilah kabak ini dikenal luas oleh masyarakat suku Kemak pada umumnya yang berdiam di Indonesia. Kabak merupakan budaya dan bentuk solidaritas sejati tanpa batas yang mengakar dalam budaya mereka. Frasa kata kabak bagi suku Kemak datang dalam bentuk perbuatan ikhlas dan sebuah tekad sungguh tanpa melihat siapa, apa status sosialnya, dan latar belakang keluarganya. Dan hal ini merupakan gambaran sesungguhnya nilai luhur keindonesiaan. Begitu pengakuan Adrian Yosep Laka, salah satu putra Kemak Leo V yang juga menjadi kepala desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak di Belu, Nusa Tenggara Timur.
1: Kabak itu sebenarnya satu ungkapan khas dari orang Kemak yang menggambarkan tentang bagaimana nilai gotong royong itu hadir di tengah masyarakat atau di suku Kemak. Bahasanya sepotong kabak saja, tetapi artinya cukup luas karena misalnya gotong royong untuk kerja sawah, membangun rumah, atau masih ada lagi sampai dengan misalnya duduk kumpul untuk membantu satu keluarga yang mungkin dia kesulitan dana untuk satu urusan. Jadi ini saya kira satu budaya yang sangat baik, yang kita harus bangga karena selama ini kita terlalu berkiblat keluar, kita melihat kebiasaan orang di luar, tetapi nenek moyang kita juga mengajarkan satu contoh yang baik sekali, bahwa dulu tanpa uang, tanpa embel-embel apapun, tanpa kepentingan apapun, ketika ada keluarga yang membutuhkan bantuan, orang dengan sendirinya datang untuk bekerja sama.
0: Tak banyak negara di dunia yang memiliki nilai sekuat dan sespontan kabak yang diterapkan suku Kemak di Indonesia. Di tengah perubahan zaman yang serba individualistis, Indonesia masih teguh memegang salah satu nilai mulia yang khas, yaitu gotong royong.

0: Pemirsa, kentang tentu sudah tidak asing lagi bagi kita. Berbagai jenis hidangan kentang seperti kentang goreng, kemudian kentang pure, kemudian kita juga mengenal kroket.
1: Assalamualaikum Bu, Kakak pulang.
2: Waalaikumsalam. Bawa apa itu Kak? Jangan bilang MBG-nya gak dimakan lagi nih.
1: Iya nih Bu, MBG-nya gak dimakan lagi.
2: Loh, kenapa kok gak dimakan lagi Kak?
1: Soalnya ayamnya keras, ada merah-merah lagi.
2: Ih, masa sih Kak? Coba sini Ibu lihat, Kakak mandi gih.
1: Iya Bu.
2: Ya ampun, ini sih namanya belum mateng. Ampun deh yang masak. Gimana sih, tega amat. Makanan buat anak-anak kok ngolahnya gak bener begini sih.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Bapak sudah pulang.
3: Kenapa sih Bu, ngomelnya sampai kedengeran keluar loh.
2: Ini loh Pak, Ibu lagi buka MBG Kakak. MBG-nya masa gak dimakan lagi? Katanya ayamnya keras. Lihat deh Pak, ayamnya keras, mana masih merah begini. Kalau anak-anak racunan gimana coba Pak?
3: Ya ampun, iya ya, keras begini, masih merah lagi ya Bu. Pantes Kakak gak mau.
2: Emang tadi di sekolah gak ada yang protes Pak?
3: Tadi Bapak ada rapat di Dinas Pendidikan Bu, jadi Bapak belum terima laporan soal ini.
2: Tapi Pak, ini tuh udah sering banget kejadiannya sama MBG di sekolah Bapak. Kakak udah sering banget nih pulang bawa MBG gak dimakan karena buahnya busuk lah, sayurnya berulat lah, sampai menu apa itu, aduh, apa tuh, burger, apa itu, ah, entahlah Ibu gak ngerti. Kan MBG kan ada ahli gizinya toh. Masa iya anak-anak dikasih burger yang jelas-jelas jangput. Harus ada tindakan ini Pak. Kalau dibiarin ya kasihan anak-anak dong.
3: Sabar Bu, sabar. Memang betul kalau itu Bapak sudah terima aduan. Makanya Bapak dan kepala sekolah lainnya yang masuk di SPPG Mekarjaya 1 sepakat untuk mengajukan evaluasi. Besok Bapak dan kepala sekolah yang lain juga akan hadir rapat di sana untuk mendengarkan keputusannya. Semoga ada komitmen baik Bu. Tapi kalau tetap begitu nanti kita akan adukan ke BGN lah.
2: Syukurlah Pak, bagus kalau begitu. Semoga ada tindakan nyata ya dari SPPG-nya.
3: Amin, semoga ya Bu.
4: Bapak, Ibu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih telah hadir di aula SPPG Mekarjaya 1. Terima kasih atas kritik dan saran dari Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, evaluasi telah kami lakukan Bapak Ibu, dan tentunya Bapak Ibu berhak untuk terus mengawasi kinerja kami. Saya mewakili seluruh tim SPPG ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami menyadari menu makan bergizi gratis atau MBG dalam beberapa hari terakhir ini jauh dari kata layak. Kami belum berhasil memberikan yang terbaik untuk anak-anak, dan tanggung jawab itu sepenuhnya ada di pundak saya. Mulai hari ini Bapak Ibu, kami telah melakukan perombakan total. Kami telah mengontrak tim ahli gizi profesional yang tentunya kompeten untuk mengawasi setiap proses, mulai dari pemilihan bahan hingga distribusi. Kedepannya, mulai hari ini menu MBG yang tersaji akan disertai label rincian gizi seperti kalori, protein, hingga berapa vitaminnya, semua akan transparan. Kami juga membangun jalur komunikasi khusus. Sekolah berhak mengajukan keberatan atau keluhan secara resmi jika memang menu yang disajikan tidak sesuai standar. Tentunya kami berkomitmen untuk merespon setiap komplain dan akan kami atasi secepatnya sesuai dengan ketentuan operasional yang berlaku. Kami akan membuktikan bahwa kesehatan anak-anak adalah prioritas utama, bukan sekadar angka di atas kertas. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum, Ibu, aku pulang.
1: Waalaikumsalam. Tumben nih, kakak ceria sekali.
0: Iya dong, Bu. Soalnya kakak dapat MBG-nya enak banget loh.
1: Oh ya, enaknya. Emang isinya apa, Kak?
0: Tadi kakak makan sama ayam goreng lengkuas, capcay, susu, sama semangka, Bu. Enak banget. Ayamnya juga udah gak keras, lembut banget. Temen-temen kakak juga suka.
1: Wah, alhamdulillah. Semoga seterusnya begitu ya, Kak. Sekarang kakak mandi ya.
0: Oke, Bu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak, tahu gak? Menu MBG kakak hari ini enak-enak katanya.
2: Oh ya?
1: Ayamnya udah gak merah. Menunya lengkap lagi, Pak. Bagus nih. Berarti SPPG-nya gercep ya, Pak, buat perbaikan?
2: Betul, Bu. Tadi di rapat disampaikan kalau mulai hari ini perbaikannya. Dan ternyata memang direalisasikan.
1: Syukurlah, Pak. Kalau kritik kita didengar. Dan memang seharusnya begitu kan, Pak. Tujuan program MBG kan bukan sekedar bikin kenyang, tapi gimana gizi anak-anak Indonesia terpenuhi. Jadi meskipun gratis, bukan berarti gak boleh kritis kan, Pak.
2: Iya, Bu, betul. Sekarang Bapak lapar, pengen makan MBG juga, alias masakan bini gue.
1: Ah, Bapak bisa aja.

Tuberkulosis atau yang disingkat TBC bukan sekedar batuk biasa, melainkan tantangan kesehatan serius yang dapat disembuhkan secara total dengan kedisiplinan tinggi. Kunci utamanya terletak pada deteksi dini dan kepatuhan dalam menjalani pengobatan yang biasanya memakan waktu minimal 6 bulan. Dengan mengenali gejala sejak awal dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, kita tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga memutus rantai penularan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Disiplin mengkonsumsi obat tanpa terputus adalah fondasi kesembuhan yang mutlak. Menghentikan pengobatan secara mandiri sebelum waktunya sangat berbahaya, karena dapat menyebabkan bakteri menjadi kebal terhadap obat TBC resisten obat yang jauh lebih sulit untuk disembuhkan. Oleh karena itu, dukungan moral dari keluarga serta peran pengawas menelan obat PMO sangat krusial untuk memastikan pasien tetap konsisten hingga dosis terakhir. Mari hapus stigma negatif dan beri dukungan penuh bagi mereka yang sedang berjuang demi Indonesia yang bebas TBC. Jangan beri celah bagi TBC untuk kembali. Mari tuntaskan pengobatan, jaga kesehatan lingkungan, dan saling menguatkan. Karena kesembuhanmu adalah perlindungan bagi kita semua. TBC bisa sembuh, Indonesia sehat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola,

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste, inilah Radio Republik Indonesia Atambua.
1: Ada nilai toleransi. Kemudian yang ketiga, terapkan aktif.

0: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste, inilah Radio Republik Indonesia Atambua.
1: Ya, selamat malam pendengar RRI Atambua di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Tresa Manet bisa kembali menemani ruang dengar Anda di edisi hari ini ya, Kamis malam 14 Mei 2026. Dan pendengar, di sesi ini kita di program obrolan komunitas, dan malam hari ini kita akan melintasi batas geografis menuju Kalabahi ya, untuk berbincang tentang perjuangan mulia menjaga nilai karakter generasi muda. Tema kita malam ini adalah Syubano Watun menjaga cahaya adab dari Kalabahi. Dan di ujung telepon kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dari Kalabahi bersama pimpinan TPQ Syubano Watun, Ibu Aminah B. Narang. Kita langsung saja sapa. Assalamualaikum, selamat malam Bu.
2: Waalaikumsalam, malam kakak.
1: Bagaimana kabarnya, sehat yang pastinya ya?
2: Alhamdulillah sehat dan baik.
1: Luar biasa, terima kasih banyak Bunda sudah meluangkan waktu untuk bisa berbincang malam hari ini, terima kasih.
2: Ya kakak, sama-sama.
1: Oke deh. Oh, bagaimana juga nih kabar anak-anak di TPQ?
2: Ya, alhamdulillah kabar semuanya baik, walaupun beberapa hari ini hujan lebat, tapi tidak menghalangi mereka untuk datang menuntut ilmu setiap sore hari di TPQ Subhanul Waton.
1: Oh, luar biasa, luar biasa. Ini kita perkenalan dulu ya di awal ini bersama pada gara-gara untuk TPQ ini ya, Taman Pendidikan Al-Quran ya, benar ya? Ya.

0: Ya,
1: okay.
0: Ya, benar.
1: Luar biasa. Boleh di awal ini sedikit bercerita, apa sih sebenarnya yang menggerakkan hati Bunda dulu untuk mendirikan Subhanu Waton di Alor ini? Apakah ada kejadian tertentu di masa lalu yang menjadi pemicunya, atau ada sebuah kerinduan begitu yang menjadi latar belakang hadirnya TPQ ini didirikan, Bu?
0: Ya, baik. Ya, pertama-tama itu ada keluhan dari seorang ibu, mm-hmm. yang awalnya itu mereka membayar orang untuk mendidik atau mengajarkan Iqra atau Al-Quran kepada anak-anaknya. Kemudian bercerita kepada kami, waktu itu mungkin kami juga baru pindah ke rumah, mm-hmm. jadi pertamanya itu bapak yang tawarkan bagaimana kalau antarnya ke rumah biar kami yang ajarkan begitu. Okay. Ya, awalnya itu santri atau anaknya itu 3 orang. Kemudian menjelang beberapa hari, beberapa minggu dan berbulan-bulan, alhamdulillah dapat banyak santri.
1: Mm-hmm. Itu dari tahun berapa tuh Bunda?
0: Itu dari tahun 2008 kalau tidak salah itu. Wah. Karena kami juga baru pindah waktu itu tahun 2007 awal, mm-hmm. 2008 awal, kemudian ditawarkan, alhamdulillah mereka mau dan mengantarkan anak ke rumah, dan awalnya itu bapak yang ajar.
1: Okay.
0: Ya, bapak yang ajar, kemudian lama kelamaan banyak santri. Jadi diminta untuk membantu. Alhamdulillah setelah membantu lama kelamaan, bapaknya juga sibuk di sekolah, jadi diganti.
1: Oke. Okay. Ya. Siap. Bu Aminah langsung ya jadi pimpinannya, ya. Luar biasa sekali.
0: Ya, alhamdulillah.
1: Kedengaran dari uraian sedikit kisah perjalanan TPQ ini kayak ya. Bunda kayak mulai rasa ya lupa masa-masa sulitnya gitu.
0: Ya. Ya. Dan alhamdulillah waktu itu juga punya anak bayi, tapi alhamdulillah semangatnya itu.
1: Oke deh.
0: Ya.
1: Baik, ya merasa iba ya, karena kasihan begitu, yeah. pendidikan yang baik seharusnya berhak didapatkan oleh anak-anak, tapi mungkin ya tidak semua orang juga mau, kalau yang punya biaya mungkin dia akan memberikan les ya, atau mengikuti anak untuk ikut ini pendidikan Al-Quran ini, tetapi kalau yang tidak punya bagaimana ya. Jadi jadi akhirnya banyak nih anak-anak yang dengan kondisi apapun itu mereka bisa mendapatkan pendidikan ini ya di TPQ ini.
0: Iya. Okay. Awalnya itu di dalam rumah, kami belajarnya di dalam rumah. Lama kelamaan kami buat ruang khusus, uh-huh. buat ya ruang khusus untuk anak-anak.
1: Oke. Okay. Baik, ini yang angkatan pertama dan angkatan beberapa tahun semuanya udah pada gede semua ya.
0: Iya, angkatan pertama alhamdulillah sudah selesai kuliah dan alhamdulillah sudah bekerja dan sudah PNS, itu yang angkatan pertama itu.
1: Jadi kebanggaannya Bunda ya, tidak sia-sia begitu sesuatu yang diberikan kepada mereka. Baik Bunda, lalu apa sih arti nama Subhanu Waton ini bagi Bunda, mungkin secara pribadi atau secara bersama begitu, mengapa memilih nama yang punya makna mendalam tentang kebangsaan dan kepemudaan ini Bunda?
0: Ya, nama TPQ Subhanu Waton ini diberikan nama langsung dari Bapak. Waktu itu nama ini adalah salah satu nama panti asuhan di Jawa, khususnya di maksudnya berada di Jawa Barat. Waktu awal Bapak ke sana itu dimasukkan ke dalam itu panti asuhan itu. Sebelum masuk di pondok itu dia dibawakan ke panti asuhan terlebih dahulu, kemudian baru dibawa ke pondok. Jadi nama TPQ-nya dipakai nama panti asuhan yang di sana itu.
1: Adakah artinya begitu mungkin yang berkesan sehingga hal baik ini tidak hanya di Pulau Jawa tetapi kemudian dibawa ke kita, terutama ya di Bumi Nusa Kenari ini dihidupkan di sana begitu. Adakah mungkin sebuah arti begitu, Bunda?
0: Mungkin artinya saya kurang tahu sih, mungkin Bapak yang tahu karena Bapak yang kasih nama.
1: Oke deh, baik. Yang pastinya ada ya, ada makna mendalam ya tentang kebangsaan dan kepemudaan.
0: Iya, alhamdulillah dikasih nama itu karena awal ke Jawa itu dimasukkan ke situ, makanya dia senang kalau nama TPA juga dikasih nama Subhanul Waton. Ada banyak di sini, ada nama yang mirip-mirip. Ada Subhanul Waton, ada lagi yang di Panter itu Hubul Waton. Okay. Itu.
1: Ya. Wah, luar biasa, luar biasa. Oke, jadi kalau untuk saat ini berapa sih banyak jumlah anak yang belajar di sana, Bu? Bagaimana kemudian Bunda juga melihat perkembangan mereka dari waktu ke waktu, terutama dalam hal semangat belajar agama?
0: Ya, alhamdulillah sementara ini jumlah santri itu mencapai 40 lebih. Tapi alhamdulillah yang masuk itu kadang izin, kadang alfa, itu setiap harinya itu sekitar 30-an lah.
1: Tapi lumayan ya, yang awalnya saja tiga saja masih Bunda masih layani kan ya. Apalagi sebanyak ini.
0: Sebanyak ini baru pengajarnya juga sendiri toh.
1: Bunda itu jadi, belajarnya setiap hari ya?
0: Ya, kegiatannya itu setiap sore hari, dimulai hari Senin sampai hari Jumat setelah sholat asar atau sekitar jam 3.20 sampai selesainya di jam 5.00.
1: Oh, 2 sampai 3 jam ya?
0: Ya, 2 sampai 3 jam kegiatan.
1: Oke, baik. Apa sih tantangan terberat yang Bunda hadapi saat awal-awal ataupun juga perjalanan membangun TPK ini di Kalabahai, dan kemudian bagaimana nih cara Bunda meyakinkan warga di sana gitu agar mereka juga meluangkan merelakan ya memberikan izin kepada buah hati mereka untuk bisa datang ke TPK untuk belajar gitu.
0: Ya, alhamdulillah waktu itu kami buka TPA di kompleks kami, khususnya di Kadelang Atas. Itu belum ada sama sekali TPA atau TPK yang dibuka. Hanya khusus kami saja. Jadi alhamdulillah di sekitar kompleks kami itu semuanya anak-anak diarahkan ke TPA kami. Nah, kemudian lama-kelamaan dari wilayah yang jauh di sekitar Karkameng atau Sawalama atau daerah-daerah kompleks sekitar lah, itu alhamdulillah mereka mengarahkan anak-anaknya ke TPA kami. Setelah berjalan beberapa tahun, kemudian ada lagi yang buka baru lagi di Kadelang Bawah, di sekitar bawah, jalan turun masjid itu ada beberapa TPA juga di situ. Tapi tetap alhamdulillah kami punya TPA, tetap ada santri dan banyak yang hadir.
1: Oke, mereka boleh mempercayakan buah hati mereka di diri Bunda ya.
0: Ya.
1: Saya bayangkan ini. Ya, untuk sekarang ya kita perempuan juga selain menjadi seorang ibu rumah tangga aja udah berat nih Bunda. Apalagi tambah seperti ini. Gimana sih Bunda? Merasa kewalahan tidak terkadang?
0: Kalau merasa kewalahan sih pasti ada karena sendiri. Terus menghadapi karakter anak yang berbeda-beda, ada yang pendiam. Ada yang, pokoknya.
1: Iya, beragam di sana ya. Itu, apakah mereka kemudian dengan usia tertentu ada batasan atau ada pembagian kelompok Bunda untuk tahapan pembelajarannya begitu Bunda?
0: Ya, ada. Kalau untuk usianya sih rata-rata itu usia TK PAUD, sekitar umur 5 tahun ke atas. Ya, kegiatan itu kami bagi dalam kegiatan pengajiannya itu dua kelompok, yaitu pertamanya itu kegiatannya ikroh, kemudian yang kelompok yang berikut lagi itu kelompoknya Al-Quran. Untuk kegiatan ikroh itu kami ajarkan dari awal, yang pertama itu mengajarkan pengenalan huruf terlebih dahulu, huruf-huruf Arab terlebih dahulu, kemudian masuk di jenjang jilid, yaitu dari jilid pertama dulu sampai ke jilid 6. Itu alhamdulillah kalau mereka sudah kuasai, maka kita lanjut masuk di kelompok Al-Quran.
1: Oh, Oke, baik. Ada pembedaan antara pengelompokan ya usia dan juga kemampuan ya. Kalau misalnya usianya sudah lebih tapi dia belum terlalu bisa, berarti ya masih di kelompok
0: masih
1: yang pertama.
0: Di kelompok, iya, kelompok ikro itu yang pertama itu.
1: Luar biasa. Kalau Bunda sendiri sebagai pembimbing, adakah target khusus anak-anak manis, pokoknya dalam 6 bulan misalkan kita harus naik kelas gitu. Adakah demikian?
0: Ya, kan belajarnya per jenjang toh, ada yang ikro 1, kemudian dia lancar, pindah lagi ke jenjang-jenjang berikutnya. Itu untuk beberapa bulan itu mereka sudah kuasai, alhamdulillah bisa masuk di tingkat yang lebih besar, yaitu masuk di dalam tingkat Al-Quran.
1: Oh, berarti kalau bagi Bunda sih tidak ada target waktu ya? Harus bisa target ya, Nak? Ya, harus bisa ya, bulan ini harus bisa? Tidak ya, sesuai kemampuan anak ya?
0: Yang penting mereka hadirnya itu, kehadirannya itu. Kalau kehadirannya lancar setiap hari, berarti itu padang cepat. Baru karakter anak kan ada yang cepat, ada yang lambat. Walaupun mereka sudah kelasnya contoh 5-6 juga, kalau lambat berarti kita masih ajarkan pelan-pelan. Pokoknya yang penting semuanya alhamdulillah bisa.
1: Oke deh, baik. Bunda sudah bertahun-tahun membimbing anak-anak. Apa sih rahasianya Bunda tetap kelihatan semangat gitu? Apakah dukungan tetap Bapak berikan walaupun kepemimpinannya sudah diserahkan ke Bunda gitu? Atau seperti apa? Atau mungkin ada support dari tokoh-tokoh yang lain?
0: Iya, alhamdulillah kalau untuk supportnya sih tidak, karena ini karena kita mengajarkan ini karena ingin mendapatkan pahala saja yang lebih.
1: Amin.
0: Ya.
1: Oke, jadi tidak ada alasan ya, harus tetap semangat ya.
0: Iya.
1: Oke, baik. Ya, Bunda dan pendengar RRI, kita sering mendengar prinsip adab sebelum ilmu ya. Menurut Bunda nih, mengapa seorang santri harus sopan dulu nih baru boleh pintar? Apakah ilmu itu sulit masuk kalau adabnya belum ada, Bunda?
0: Kalau untuk ilmunya sih saya rasa sama ya, kita ajarkan sama saja. Ini mau ajarkan yang mana, pokoknya mereka juga tenang-tenang pokoknya lah. Masuk. Iya.
1: Oke, jadi yang pastinya bahwa tetap prinsip adab sebelum ilmu ya. Dan dua-dua juga akan jalan iringan ya. Kalau punya ilmu tapi tidak punya adab juga kurang baik. Atau ada adab tapi tidak punya ilmu juga ini tidak cukup ya untuk bekal kehidupan ya. Dua-duanya harus iringan. Oke, nah di era HP sekarang nih Bunda, anak-anak kan cenderung kurang fokus karena gadget. Bagaimana kemudian Bunda juga di TPKI ini juga supaya mereka tetap punya rasa hormat dan tahu tata krama tanpa merasa dipaksa gitu?
0: Iya, kalau untuk saya sih kadang anak-anak itu kadang melihat di mana yang ramai itu mereka berada di situ. Contoh seperti ada kegiatan ekstra di sekolah, kadang ada tarian-tarian di sore hari itu mereka kadang pinginnya ke sana, nontonnya ke sana, mereka enggak mau ke TPA. Kalau sampai begitu saya lihat ada yang kehadirannya kurang begitu, saya senen saja di guru agamanya di sekolah. Ya, suruh tolong ibu guru, tolong periksa anak-anak mengaji dulu karena di TPA sudah kosong. Kalau ada kegiatan di luar begitu berarti merekanya rame-rame ke sana begitu. Jadi yang prinsip saya itu pokoknya senennya di guru agama, kemudian guru agamanya periksa di sekolah. Kebetulan rumah juga dekat sekolah, guru agama juga sering lewat, naik turun lewat sini, jadi setiap kali ketemu itu saya pasti
1: pesan
0: pesan seperti itu.
1: Luar biasa. Oke, boleh tahu apa sih satu kebiasaan adab sederhana yang mungkin selalu Bunda wajibkan di Subhanul Waton ini, yang tentunya juga Bunda berharap mereka akan bawa sampai mereka dewasa nanti?
0: Iya, kalau kebiasaan kami setiap hari itu sebelum kegiatan mulai, sebelum kegiatan pengajian dimulai itu kami dahulukan berdoa dan salam terlebih dahulu. Kemudian yang mereka yang paling senang untuk anak-anak perempuan itu kita buat kegiatan seperti seni-seni budaya atau ada perlombaan-perlombaan, itu mereka paling senang. Itu tanpa disuruh, mereka sendiri yang tawarkan diri untuk ikut.
1: Oke, baik ya. Kebiasaan mengawali sebuah kegiatan dengan doa ya, segala sesuatu diawali dengan doa, dan sampai mereka besar pun juga harus tetap seperti itu.
0: Harus tetap, itu rutinitas, itu mereka sudah tahu itu.
1: Baik. Bunda, dari sekian banyak santri yang pernah Bunda ajar, ada tidak satu momen lucu atau mengharukan yang sampai sekarang masih sering Bunda ingat kalau sedang sendirian? atau itu juga bisa jadi motivasinya Bunda gitu. Yuk, semangat. Gitu.
0: Kalau untuk momen lucunya sih tidak ada, karena setiap anak itu berbeda-beda. Kadang ditegur, itu dia diam sekali. Kadang di ini tanya apa itu, pokoknya
1: macam-macam ya.
0: Iya, macam-macam anak begitu.
1: Tapi ada momen yang mungkin buat Bunda ternyata semua anak itu luar biasa begitu, mungkin perkembangannya lambat atau apa gitu, pernah ada tidak?
0: Kalau untuk perkembangan sih ada. Ada yang cepat, ada yang lambat, itu pasti ada semua santrinya.
1: Bunda, apa sih harapan terbesar Bunda untuk anak-anak Kalabahi, khususnya lulusan Subhanul Waton 10 atau 20 tahun dari sekarang begitu?
0: Kalau untuk pesan saya, teruslah belajar walaupun sudah tamat dari TPA. Kemudian jadikanlah Al-Quran sebagai panduan untuk berbakti kepada orang tua, sopan santun kepada guru, dan tetap sayang kepada teman-teman. Jika merasa sulit untuk bertanya, rasa sulit, maka jangan menyerah untuk bertanya. Saya selalu mendoakan agar kalian menjadi anak-anak yang soleh dan soleha.
1: Amin, mereka berhasil semuanya ya.
0: Alhamdulillah.
1: Bunda pernah berpikir juga tidak, kalau di kota anak-anak bisa menikmati pendidikan di TPA ini, bagaimana kemudian yang ada di pedalaman, apakah mereka juga punya kesempatan yang sama, atau Bunda juga punya misi gitu, sesekali pas liburan mungkin di kampung, ayo ajak anak-anak kumpul, lalu mereka juga diberikan pendidikan agama?
0: Kalau untuk di kampung sih, alhamdulillah di sana itu banyak TPA, TPQ itu ada banyak. Kalau untuk di kampung, pokoknya semua tempat itu pasti ada. Ya, malahan di kampung itu mereka lebih pintar-pintar ngaji daripada di kota.
1: Mereka tidak ada kegiatan lain ya, selain memang fokus ke sana ya. Kalau di kota banyak acara. Jadi kota jadi kan banyak izinnya acara. Jadi banyak izinnya, banyak alpanya juga kalau tidak izin.
0: Kalau untuk di kota sih alhamdulillah pintar-pintar, yang dari kecil-kecil saja sudah bisa membaca Al-Quran untuk di kampung-kampung itu. Karena di sana itu kan diarahkan semua anak-anak sore itu harus masuk di TPA, TPQ.
1: Luar biasa.
0: Luar biasa kalau di sana.
1: Bunda, kalau untuk fasilitas untuk anak-anak bisa dapatkan pendidikan agama di TPQ, TPA ini cukupkah sejauh ini atau masih butuh lagi begitu? Ruangan mungkin atau peralatan begitu?
0: Ya, kalau untuk ruangan sih sudah itu, walaupun dibangun sendiri atau dibangun pribadi, tapi kami niatkan untuk anak-anak, untuk mengaji, untuk sholat. Kalau untuk peralatan, kami kegiatannya kadang belajar tulis, itu disuruh mereka bawa peralatan sendiri. Tidak disiapkan di TPA atau di TPQ.
1: Tapi mereka menyanggupi ya.
0: Iya, menyanggupi. Alhamdulillah, kadang ada yang disuruh bawa meja kecil untuk pakai tulis Arab. Membawa, kadang disuruh bawa sapu atau pel. Itu orang tuanya senang kalau disuruh bawa yang seperti begitu. Menyanggupi semua yang kita minta.
1: Luar biasa. Jadi lebih semangat lagi dong Bunda ya, karena orang tua support juga.
0: Baik.
1: Dari pemerintah setempat mungkin atau dari Kementerian Agama mungkin, apakah juga mendukung kehadiran TPA TPQ Subhanul Waton ini Bunda?
0: Kalau untuk
2: Kementerian Agama sih belum pernah. Kami punya TPA hanya terdaftar di Kementerian, tapi untuk mendapatkan bantuan apa-apa itu kami belum pernah.
1: Oke. Oke, baik, luar biasa. Baik Bunda, tadi ada beberapa pesan penting yang juga sudah disampaikan kepada anak-anak Bunda yang luar biasa. Ya, harapan mereka untuk 10 atau 20 tahun dari sekarang. Boleh dong di kesempatan yang baik sebelum kita berpisah lewat perbincangan malam hari ini, ada pesan juga yang boleh Bunda sampaikan kepada seluruh pendengar RRI dimanapun berada, khususnya para orang tua dalam menjaga cahaya adab anak-anak kita.
2: Iya. Untuk orang tua, jangan bosan-bosan untuk mengantarkan anaknya ke TPA kami. Saya sebagai guru ngajinya siap mendidik dan mengajarkan anak-anak. Walaupun waktu saya terbatas, tapi saya tetap siap untuk mengajarkan kapanpun. Ya.
1: Oke, bagi para orang tua yang mungkin di luar Kalabahi yang ingin Bunda pesankan semangatnya juga mereka, apa itu?
2: Kalau untuk orang tua santri ya.
1: Ya, benar. Mungkin selain yang ada di Kalabahi, para orang tua agar tetap semangat mendidik anak ya, karena apa namanya ya, pendidikan agama sangat-sangat penting diberikan sejak usia dini ya.
2: Iya.
1: Apa pesannya? Ya,
2: untuk pesan kepada orang tua yang di luar, jangan bosan-bosannya di sore hari mengantarkan anaknya ke Taman Pendidikan Al-Quran, karena di sanalah anak-anak bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat di sana.
1: Amin. Oke, baik. Ya, kita doakan semoga TPA Subhanallah Watan ini semakin luar biasa. Buat anak-anak hebat yang sedang belajar di sana, semangat terus. Buat para orang tua juga tetap support ya. Bunda juga sebagai pengajar tunggal nih, tetap semangat ya Bas ya. Nanti di lain waktu mungkin kita boleh ya bicara sama anak-anak santrinya ya. Siapa tahu ada inspirasi baru juga nanti kita dapatkan dari mereka. Terima kasih Bunda, sehat selalu ya.
2: Alhamdulillah.
1: Salam hormat untuk keluarga Sauki juga, Kak Sarah juga, presenter siaran anak nih, nanti kapan lagi boleh siaran lagi ya. Oke deh. Semangat selalu. Salam sayang buat anak-anak hebat di sana ya. Selamat malam Bunda.
2: Malam Kakak.
1: Oke. Ya, pendengar RRI Atambo di mana saja Anda berada, luar biasa sekali inspirasi dari Kalabahi malam hari ini, obrolan yang singkat, ringan dan tidak begitu banyak ya, panjang, tetapi kita bisa mendapatkan inspirasi semangat dari Ibu Aminah Benarang selaku pimpinan TPA Subhanul Waton Kalabahi ya. Dan semoga ini juga bisa memberikan semangat khususnya para orang tua dalam menjaga cahaya adab anak-anak hebat kita. Oke, pendengar RRI, terima kasih banyak juga untuk Anda yang sudah mengikuti perbincangan ini ya. Dan lagi-lagi mari kita dukung setiap upaya baik untuk menjaga masa depan generasi tanah air dengan memberikan pendidikan sejak usia dini. Hal-hal baik perlu ditanamkan sejak usia dini menjadi bekal bagi mereka untuk perjalanan kehidupan mereka, bahkan tentunya sebagai generasi penerus bangsa ini. Dengan pendidikan yang tepat, pendidikan yang baik, pendidikan sejak dini, tentu mereka juga dijauhkan dari segala kegiatan-kegiatan yang tentunya memberikan dampak negatif bagi mereka atau bagi lingkungan sendiri. Baiklah, sekali lagi terima kasih pendengar. Kita berharap ya semua anak-anak Indonesia di mana saja berada, semangat terus, gapai setiap impian, dan jadilah legenda seperti kata si berikut ini.

0: saya bernama Victor. Saya kelas 3 SD. Pulang sekolah, saya bantu mama di pasar. Karena bapak sudah meninggal. Tapi saya tidak pernah malu, karena saya ingin jadi dokter.
1: Nama saya Rina. Dari lahir, saya sudah tidak bisa melihat. Tapi saya ingin menjadi penyanyi yang terkenal dan bisa menghibur semua orang.
2: Halo, saya Kevin. Saya tinggal di panti asuhan. Setiap hari saya dan teman-teman belajar dan mengaji. Walaupun saya yatim piatu, tapi cita-cita saya mau jadi presiden.
3: Keterbatasan tidak harus menjadi penghalang meraih cita-cita. Setiap anak terlahir berbeda. Berikan semangat dan dukung mereka.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal. Uangnya ketinggalan di rekening-rekening gak jelas, ya kan?
2: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudusnya kepada kita semua untuk menyertai kita.
0: Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus Yang Maha Kudus Banjarmasin. Peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 14 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Yang kita karang ini adalah perintah pendiri-pendiri bangsa Indonesia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendapatkan laporan ada dana 39 triliun rupiah dari sumber yang tak jelas mengendap atau tidak diurus di berbagai rekening bank di Indonesia. Uang puluhan triliun tersebut diduga milik koruptor yang kabur atau meninggal dunia. Pemerintah akan menyita uang tersebut untuk dikembalikan ke kas negara. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada penyerahan denda administratif dan penerimaan hasil pajak ke kas negara 10,27 triliun rupiah dan 2,37 juta hektar lahan kawasan hutan hasil penguasaan kembali negara yang berlangsung di Jakarta.
1: Dan saya juga dapat laporan bahwa juga ada kurang lebih 39 triliun uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal, uangnya ketinggalan di rekening-rekening gak jelas, ya kan? Mungkin dia banyak istri muda atau piaraan-piaraan. Jadi istri-istrinya, ahli warisnya nggak tahu bahwa dia punya uang di bank-bank tersebut. Sudah sekian tahun tidak diurus, ya saya katakan kalau sudah sekian tahun tidak diurus dan sudah satu tahun kita umumkan, nggak ada yang datang, ya sudah pindahin untuk rakyat, ya. Jadi tahun depan kurang bulan depan ini, bukan tahun depan, bulan depan kurang lebih akan ada 49 triliun.
3: Presiden Prabowo menegaskan uang rampasan akan dikembalikan ke rakyat seperti digunakan untuk renovasi sekolah dan puskesmas di Indonesia.
1: Saya baru keliling beberapa daerah terpencil, dapat laporan dari Menteri Kesehatan, "Pak, kita punya 10.000 puskesmas." Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki. 10.000, saya bilang, "Kau butuh uang berapa untuk perbaiki 10.000? Kira-kira satu puskesmas 2 miliar, jadi kita butuh kurang lebih 20 triliun. Saudara-saudara, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5.000 puskesmas, 10 triliun.
3: Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan penegakan hukum harus tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun.
4: Tidak boleh ada lagi kebocoran kekayaan negara yang merugikan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Tidak boleh ada lagi penguasaan sumber daya alam oleh segelintir pihak yang mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketiga, tidak boleh ada lagi penguasaan yang memanfaatkan kekayaan Indonesia secara melawan hukum dan melarikan uang ke luar negeri. Penegakan hukum harus hadir secara tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun. Setiap Jengkal kekayaan alam yang dikuasai secara melawan hukum harus dikembalikan kepada negara, dan setiap rupiah yang menjadi hak rakyat harus dipastikan kembali sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
3: Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk membenahi tata kelola sumber daya alam. Dari Jakarta, Suganda Fandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
0: Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus dengan hikmat di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin pada Kamis pagi tadi. Perayaan ini menjadi momentum bagi jemaah untuk memperkuat semangat perutusan dan mewartakan kasih. Lukmanul Hakim melaporkan.
5: Pelaksanaan ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin berlangsung khusyuk. Sedikitnya 300 jemaat memadati sesi pertama misa yang dimulai sejak pukul 8 WITA pagi tadi. Pastor RD Simon Edi Kabul Teguh Santoso menerangkan bahwa perayaan ini merupakan momentum penting bagi umat. Ia menekankan agar jemaat menjadikan hari raya ini sebagai sarana untuk mewartakan pesan dan kasih Yesus kepada sesama.
2: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudus-Nya kepada kita semua untuk menyertai kita, menemani kita, menjaga kita, dan merawat kita hingga kita sampai pada perjumpaan dengan Yesus kembali di alam kekal bersamanya, bersama Bapa di dalam surga.
5: Senada dengan itu, salah seorang jemaat, Arka, memaknai momentum ini sebagai penambah semangat perutusan. Baginya, peringatan kenaikan Yesus Kristus menjadi bekal spiritual yang penting dalam menjalani rutinitas kehidupan.
6: Jadi dikatakan bahwa Yesus tadi pulang kembali ke Bapa dengan membawa semangat pembaharuan, maka kita juga harus membawa semangat pembaharuan perutusan itu untuk kita bawa ke masyarakat kita. Yaitu semangat perutusan apa? Kita diutus untuk mewartakan kasih, kita diutus untuk mewartakan sukacita, kita diutus juga untuk mewartakan kebaikan-kebaikan dan juga apa yang Tuhan Yesus itu teladankan buat kita.
5: Untuk mengantisipasi kepadatan jemaat, pihak Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus membagi pelaksanaan ibadah dalam 3 sesi. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa meyakinkan investor asing bahwa iklim investasi di Indonesia semakin baik dengan adanya kanal dan satgas de-bottlenecking. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Mungkin mereka belum tahu transparansi seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan.
8: Untuk memperbaiki dan mengatasi hambatan investasi di Indonesia, pemerintah tidak hanya membenahi regulasi di atas kertas, tapi juga melakukan penyelesaian masalah yang dihadapi para investor di lapangan secara real, yakni melalui kanal serta satuan tugas atau satgas de bottlenecking. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam seminar internasional bertajuk The Bottlenecking Channel di Jakarta pekan ini. Menurut Menteri Keuangan Purabaya, dari pengaduan yang masuk melalui kanal The Bottlenecking, setiap minggu dilakukan sidang terbuka yang mempertemukan pihak yang mengalami hambatan investasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Di hadapan para peserta seminar yang kebanyakan dari kedutaan besar asing, Menteri Keuangan Purabaya meyakinkan bahwa cara ini lebih cepat dan lebih efektif untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia.
7: Mungkin mereka belum tahu transparansi seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan kalau mereka sedang merasakan manfaat dari transparansi ini, mereka akan mempromosikan bahwa investasi di Indonesia akan lebih mudah dari sebelumnya. Itu jadi itu harapan seperti itu sehingga kita merubah image kita di pasar global, di mata investor global yang biasanya kita terkenal kusut, sekarang tidak kusut lagi. Jadi kita akan serius bekerja di task force supaya semua keluhan yang masuk ke kita, kita bisa bereskan cepat. Dan kalau ada peraturan yang mengganggu, kita meminta rubah.
8: Dalam seminar tersebut juga hadir Wakil Menteri Luar Negeri Arif Habas Ugroseno. Ia mengatakan Kementerian Luar Negeri menjadi jembatan informasi bagi kedutaan besar asing di Jakarta maupun kedubes Indonesia di berbagai negara, bahwa pemerintah kini punya mekanisme yang mempermudah investor asing di Indonesia berupa Satgas Debottlenecking yang akan membantu para investor mengatasi hambatan yang dihadapinya.
9: Tujuannya tentunya kita ingin memberikan informasi pada investor dan juga duta besar asing di Jakarta dan juga duta besar kita di luar negeri bahwa ada satu upaya baru pembentukan task force tadi sampaikan oleh Pak Menkeu dan dalam task force ini segala proses investasi oleh mitra kita di luar negeri di Indonesia diharapkan bisa berjalan dengan cepat dan kalau ada kendala bisa segera dibahas dan diselesaikan dalam waktu yang singkat.
8: Sejak diluncurkan bulan Desember 2025, kanal Satgas Debottlenecking telah menerima 142 pengaduan mengenai hambatan investasi. Dari jumlah itu, sebanyak 83 pengaduan sudah dibahas dalam sidang yang terbuka dan 45 di antaranya sudah diselesaikan secara tuntas. Satgas Debottlenecking juga telah mengamankan nilai investasi hampir 30 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memperkuat konektivitas logistik di Sumatera Selatan melalui pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Tanjung Carat. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
10: Pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
8: Pemerintah terus memperkuat pembangunan ekosistem hilirisasi nasional melalui pengembangan konektivitas logistik di Sumatera Selatan. Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat, Kabupaten Banyuasin. Kerjasama ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta sejumlah BUMN. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu saat ditemui di kantornya kemarin mengatakan pembangunan jalan tol dan pelabuhan harus berjalan terintegrasi agar memberi dampak ekonomi maksimal.
10: Salah satu KPI dari Kementerian Investasi adalah kita berbicara terhadap target realisasi investasi yang memang secara target yang diberikan dan ini adalah memang sudah menjadi program daripada pemerintah, kita akan menuju kepada angka 8%. Tentunya dalam kerangka itu ada capaian-capaian daripada target realisasi investasi yang konsolidasi yang harus kita capai sehingga pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
8: Pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru ini nantinya akan terhubung dengan jalan tol Trans Sumatera. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Chandra, memastikan dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan proyek strategis tersebut.
11: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan dukungan penuh terhadap percepatan proyek strategis ini, yaitu antara lain melalui sinkronisasi tata ruang, kemudian dukungan kebijakan dan regulasi daerah, serta koordinasi aktivitas pemerintah kota dan membantu fasilitasi penyelesaian berbagai hambatan di lapangan.
8: Kementerian Investasi dan Hilirisasi juga menegaskan kesiapan dukungan percepatan investasi dan pengembangan kawasan ekonomi di Sumatera Selatan. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur strategis di Tanjung Carat ini dapat menjadi pembangkit pertumbuhan ekonomi baru dan memperkuat daya saing investasi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari Tanah Suci dan juga dari berbagai daerah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita mulai informasi haji dari Jakarta. Sebanyak 3 kloter jemaah haji dari Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat memasuki asrama haji Pondok Gede hari ini. Berikut laporan Setio Agung, RRI Jakarta. Setio.
13: Ya, Terima kasih. Pendengar, malam ini Kamis 14 Mei sebanyak 3 kloter jemaah haji Provinsi DKI Jakarta memasuki Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. 3 kloter itu antara lain kloter 28 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Pusat, kloter 29 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Barat, dan kloter 30 jemaah asal Jakarta Selatan. Saat ini ratusan jemaah kloter 30 secara bertahap memasuki Gedung Serbaguna 2 untuk menjalani proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen perjalanan seperti paspor dan kartu nusuk. Adapun jemaah haji kloter 28, sebanyak 389 jemaah telah lebih dulu tiba pada pagi hari tadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan kloter 29 sebanyak 438 jemaah memasuki asrama pada siang hari tadi pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein mengatakan saat ini sudah lebih dari 11.000 jemaah haji dari 26 kloter diberangkatkan dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede gabungan antara jemaah haji DKI Jakarta dan Lampung.
14: Kloter kita ini sekarang sudah 26 yang sudah kita berangkatkan, sehingga masih ada sisa 6 kloter lagi. Dan kloter lagi yang belum kita berangkatkan.
13: Ya, mendengar jemaah haji kloter 20, maksud saya kloter 28 juga tengah digerakkan atau bersiap berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta untuk terbang ke Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Untuk kloter 29 dijadwalkan berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta pada dini hari nanti, dan kloter 30 pada pagi esok hari. Petugas juga terus mengimbau jemaah haji gelombang kedua ini untuk menjaga kondisi kesehatan dan menyiapkan kain ihram di koper kecil atau di tas kabin pesawat. Karena nantinya saat jadwal keberangkatan menuju bandara, jemaah haji akan mengenakan kain ihram saat di tanah air dan akan mengambil mikot umroh wajib di perjalanan beberapa saat sebelum mendarat di Jeddah. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat diterbangkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Saada Tudar Ain melaporkan. Ain.
15: Baik, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari Banten, DKI Jakarta, dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji saat tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F dan mereka berkumpul untuk mengantri pemeriksaan di kawasan Makarot dengan jalur fast track yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi langsung dari yang didatangkan dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terdapat sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 02.20 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7322, disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5421. Kemudian terakhir 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 04.40 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5199. Salah satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Bonah Bainah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah menunggu hal tersebut selama 13 tahun.
16: Alhamdulillah, kita semuanya sudah matang. Saya yang nunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Alhamdulillah, terima kasih.
15: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 26.138 jiwa. Mereka seluruhnya tergabung dalam 62 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji untuk tahun 2026 ini sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Tipe 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke laporan langsung dari Tanah Suci. Jemaah haji Indonesia selalu dihimbau untuk selalu menjaga kesehatan fisik dan memulihkan kondisi diri jelang puncak haji. Berikut laporan selengkapnya bersama Sariful Alam. Alam.
17: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan jelang puncak haji, jemaah haji Indonesia tidak disarankan sering melakukan umroh demi mempersiapkan kondisi fisik dan kesehatannya. Hal itu dikatakan kasih bimbingan ibadah Dakter Makkah, petugas PPIH Arab Saudi, RT Herina. Menurut RT, cuaca di Makkah Arab Saudi yang cukup terik dengan suhu di atas 40 derajat Celcius dan kelembaban rendah tidak dianjurkan terutama bagi jemaah haji lansia untuk melakukan aktivitas di luar hotel, termasuk melakukan ibadah umroh. Karenanya, ujar RT, menjaga kesehatan dan pemulihan kondisi fisik sangat penting menjelang puncak haji yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Berikut keterangan RT Herlina.
18: Ini semuanya penuh, dan dia akan sulit menemukan temannya, rombongannya. Jam segini itu adalah waktu yang tepat sebetulnya kalau untuk mengambil mikot di sini. Ya, tapi sekali lagi tidak disarankan untuk sering-sering melaksanakan umroh sunnah dalam kondisi cuaca yang mulai terus-terus ini.
17: Pendengar, sementara Kementerian Haji dan Umroh juga mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dengan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna. Juru bicara Kemenhaj Maria Segaf juga mengatakan kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dan memasuki hari ke-24 operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, seluruh layanan jemaah haji Indonesia berjalan lancar. Berdasarkan data operasional terbaru, sebanyak 395 kloter dengan total 152.000 lebih jemaah haji Indonesia dan 1577 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Sariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping menggelar pertemuan di Beijing pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pagi waktu setempat. Isu yang dibahas mengenai situasi di Timur Tengah yang sudah dibahas oleh kedua presiden tersebut disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Tiongkok dalam sebuah pernyataannya dilansir dari The Guardian. Kedua kepala negara bertukar pandangan tentang isu-isu internasional dan regional utama seperti di situasi di Timur Tengah, krisis Ukraina, dan Semenanjung Korea. Pertemuan Xi Jinping dan Presiden Trump berlangsung saat Amerika Serikat masih berperang dengan Iran dan menyebabkan situasi di kawasan Timur Tengah belum kondusif, khususnya di Selat Hormuz. Perang Iran dan Amerika Serikat itu bahkan telah dimulai sejak 28 Februari 2026 yang lalu. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Berikut laporan Ima Larsati.
19: Sangat menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos, wah luar biasa lagi.
20: Pendengar, harapan masyarakat Indonesia untuk melihat timnas Indonesia tampil di ajang FIFA.

0: Piala Dunia tetap terbuka meski membutuhkan proses yang panjang. Menurutnya, Indonesia masih harus mengejar ketertinggalan dari negara-negara Asia yang lebih matang dalam pengembangan sepak bola.
1: Saya berharap ya Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia entah kapanpun itu. Semoga bisa segera, tapi kalau secara realistis ini menurut saya ya akan memakan waktu yang cukup lama. Kalau dilihat dari Uzbekistan ataupun Jepang dengan proyek jangka panjangnya, ini minimal Indonesia mungkin 10 atau 20 tahun lagi.
0: Sementara itu, euforia masyarakat terhadap sepak bola dunia tetap tinggi meski Indonesia belum berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia sebelumnya. Antusiasme warga dinilai menjadi modal penting untuk terus mendukung perkembangan sepak bola nasional. Salah seorang warga Semarang, Muhammad Tohir, berharap Indonesia suatu saat bisa tampil di Piala Dunia sehingga semangat masyarakat terhadap sepak bola semakin besar. Ia menyebut keberhasilan Indonesia lolos akan menjadi kebanggaan besar bagi masyarakat.
2: Sangat menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos, wah luar biasa lagi. Sayangnya kemarin kita tidak lolos. Tapi ke depan mudah-mudahan Indonesia ikut Piala Dunia ya.
0: Pelatih dan dosen PKO UNES M. Irfan menyebut, meski tim nasional belum lolos ke putaran final, ia berharap momentum ini menjadi dorongan untuk membangkitkan semangat sepak bola nasional.
3: Ada mimpi di situ melihat pemain-pemain besar yang bermain di Piala Dunia, kemudian bisa menumbuhkan mimpi pemain itu sendiri setelah kita nonton Piala Dunia. Jadi bukan sebenarnya kita nonton saja Piala Dunia, tapi ada peluang besar untuk pemain-pemain muda.
0: Ia menambahkan peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Dengan proses yang konsisten, mimpi tampil di Piala Dunia dinilai bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Halo para pecinta sepak bola dunia. Salam satu hati dari saya, Bung Ardi. Ingat, Piala Dunia 2026 akan berlangsung dari tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli 2026. Tiga negara, Amerika, Kanada, Meksiko, menjadi tempat 48 tim sepak bola dari berbagai dunia akan bertanding. Saksikan siaran hanya di TVRI, Televisi Republik Indonesia, dan RRI, Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Saksikan sejarah sepak bola, dukung tim yang terbaik.

Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste, inilah Radio Republik Indonesia Atambua.

0: Selamat malam pendengar Radio Tamu. Terima kasih Anda masih setia bersama kami pendengar. Suaranya Marzin tuntun kepadamu mengantar kita di pukul 20 lebih 39 menit waktu Indonesia Tengah, dan tentu mengantar kita untuk renungan mimbar agama Islam edisi malam hari ini tentang berkah di balik sabar, disampaikan Ulfa Nuraina SE selaku penyuluh agama Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera para pendengar RRI Atambua dimanapun berada. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita dengan sempurna dan melimpahkan nikmat iman, Islam dan kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Para pendengar yang dirahmati Allah dimanapun berada, perkenalkan saya Ibu Ulfa Nuraina SE, penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Belu, akan menyampaikan sedikit ilmu tentang berkah di balik sabar. Sabar seringkali dianggap sebagai sikap pasif atau pasrah tanpa usaha. Padahal dalam Islam, sabar adalah tindakan aktif menahan diri dari keluh kesah, menahan lidah dan mengeluh, dan menahan anggota tubuh dari tindakan yang tidak diridai Allah saat menghadapi ujian. Sabar ibarat sebuah pohon yang akarnya pahit, namun buahnya sangat manis. Di balik pahit kesabaran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyimpan berkah yang tak terhingga. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 153, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Kita sering mendapat berbagai ujian. Dalam menghadapi semua itu, sifat sabar menjadi kunci keberhasilan seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai dengan arti rasa sabar dalam hidup. Dalam surah Al-Anfal ayat 46, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin." Artinya, dan taatilah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, dan bersabarlah, sungguh Allah beserta orang-orang sabar. Ayat tersebut menekankan bahwa sabar bukan sekedar menahan marah atau kecewa, namun juga upaya tetap istiqomah dalam ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk menghadapi berbagai cobaan. Selain itu, ayat tersebut juga menegaskan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak akan meninggalkan hambanya yang bersabar. Dalam ajaran agama lain, ada tiga jenis sabar yang paling utama, yaitu sabar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti salat, puasa, atau haji. Kedua adalah sabar dalam menjalani maksiat, dan yang ketiga yaitu sabar menghadapi ujian serta musibah. Dalam surah Al-Imran ayat 146, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyyuna katsiran fama wahanu lima ashabahum fi sabilillahi wama du'fu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin." Artinya, dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah. Tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Ayat tadi menjelaskan bahwa orang yang sabar dalam menghadapi musibah akan mendapat pahala besar dari Allah SWT. Mari kita jadikan sifat sabar sebagai bagian dari kehidupan. Dengan bersabar, kita akan mendapat cinta Allah SWT, keberkahan hidup, dan insya Allah surganya Allah yang luas. Selanjutnya, kita gali apa itu sabar dan keutamaannya. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai seseorang, dia akan mengujinya. Kalau orang itu sabar, Allah akan menjadikannya seorang yang mulia. Jika ia ridha, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikannya sebagai orang pilihan yang paling istimewa. Kalau kita perhatikan dengan seksama, hampir semua umat Islam di dunia ini selalu menghadapi cobaan dari Allah. Ada yang diuji dengan kekayaan harta, kekurangan uang, jabatan, hingga kondisi keluarga. Nah, sabar dalam Islam ini memiliki banyak makna. Seorang sufi mendefinisikan sabar sebagai sebuah ketahanan diri menghadapi keadaan tanpa merasa gusar dan tidak mengeluh. Al-Junayd al-Baghdadi berkata dalam risalah Qusyairiyah bahwa sabar adalah meneguk kepahitan tanpa wajah cemberut. Sementara Abu Usman berpendapat bahwa sabar adalah menjalani cobaan dengan sikap yang sama dengan menjalani kenikmatan. Oleh karena itu, ujian dari Allah Subhanahu wa taala tidak selalu berbentuk kesulitan, tetapi juga kesenangan dan kemewahan. Ibnu Abbas yang dikutip oleh Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin bahwa sabar menurut Al-Quran hanya ada 3 macam. Pertama, sabar kepada kewajiban Allah SWT. Yang kedua, sabar menghindar dari larangan Allah SWT. Dan ketiga, sabar terhadap musibah Allah SWT. Kesabaran yang ketiga dinilai memiliki derajat paling luhur. Semoga kita menjadi bagian orang-orang sabar yang tidak mudah mengeluh kecuali kepada Allah SWT. Saat kita bersabar, Allah SWT sudah menyiapkan banyak pahala sesuai firman-Nya dalam surah An-Nahl ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'indakum ya'da wa ma'indallahi baq wa la tajziyanna alladhina sabaru ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Artinya, apa yang ada di sisimu akan lenyap dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan kami pasti akan memberi balasan kepada orang yang sabar dan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Lalu, anjuran bersabar saat sakit. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, selama menjalani kehidupan, kita mendapat berbagai macam ujian termasuk sakit. Tak jarang kita mengeluh dan tidak sabar ketika kondisi itu terjadi. Padahal Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita untuk bersabar ketika ditimpa rasa sakit. Kesabaran itu nantinya akan berbuah pahala sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tidaklah suatu musibah yang menimpa seorang muslim, bahkan duri yang melukainya sekalipun, melainkan Allah akan menghapus dosa-dosanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini menjelaskan bahwa musibah yang menimpa seorang muslim sesungguhnya adalah penghapus dosa yang pernah ia perbuat. Musibah di sini artinya bisa jadi kesedihan sebab kehilangan sesuatu atau seseorang, rasa sakit lahir maupun batin, hingga ketakutan. Dalam hadis lainnya, Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah seorang muslim terkena suatu penyakit dan lainnya kecuali karena Allah menggugurkan kejelekan-kejelekannya sebagaimana sebuah pohon menggugurkan daunnya. Hadis riwayat Muslim. Lantas, bagaimana kita mempraktikkan rasa sabar ketika sakit? Pertama adalah berbaik sangka kepada Allah SWT. Boleh jadi rasa sakit itu adalah perantara supaya dosa kita dihapuskan dan diangkat derajatnya di sisi Allah SWT. Yang kedua adalah pasrah diri kepada Allah SWT dengan berdoa supaya diberi kesembuhan. Yang terakhir adalah menimbulkan rasa tawakal dengan mencoba usaha duniawi seperti berobat ke dokter, berolahraga, atau menjalani terapi. Semoga kita dapat mengamalkan rasa sabar ini dikala sakit melanda. Kiranya dengan kesabaran tersebut Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Kita bahas lagi tentang sabar, kunci ketenangan hidup. Sifat sabar merupakan kemampuan menahan diri dari melakukan perbuatan yang tidak baik dan tidak benar. Sabar juga memberikan manfaat yang sangat besar, menguatkan diri dalam menghadapi ujian, beban hidup, musibah, dan mengokohkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Al-Ghazali, sabar dan berbagai kata turunannya disebutkan lebih dari 70 kali dalam Al-Quran. Salah satunya dalam surah An-Nahl ayat 96 yang artinya, dan kami pasti akan memberi balasan kepada orang yang sabar dan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 24. Salamun alaikum bima subartum fa ni'ma uqbaddar. Artinya, selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Ayat tersebut mengisahkan para malaikat yang mendatangi penghuni surga. Mereka mengucapkan salam, semoga kamu aman dari segala hal yang tidak diinginkan dan ditakuti, yang telah merusak orang-orang selain kamu. Keberuntungan ini kamu peroleh berkat kesabaran dan penderitaan yang kamu alami selama menjalani kehidupan di dunia. Dari uraian di atas terlihat pentingnya rasa sabar dalam kehidupan kita. Dengan sabar, kita akan mendapat kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Ya, pendengar Radio Tamu di mana saja berada, sesaat lagi ya kita akan ikuti program Pesona Budaya Flowamora siaran berjaringan Sokor Nusantara 6. Ya, nantinya kita akan bergabung bersama Pro 4 RRI Kupang.
1: Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kupang, Ende, dan Atambua ya. Nah, seperti biasa, Pesona Budaya Flabomora ternyata akan menghadirkan rangkaian informasi mengenai pesona kekayaan adat istiadat dari masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Dari RRI Atambua ternyata akan menghadirkan kearifan lokal mitigasi bencana warisan turun-temurun bersama rekan Fenty Mau, dan narasumbernya itu bersama dengan Barnabas Sakunap selaku tokoh adat Tunbaba di Timur Tengah Utara. Kemudian dari RRI ND akan menghadirkan mengenal tenun ikat Aenari sebagai warisan budaya Ende Flores bersama rekan Dito Utama, dan narasumbernya itu bersama dengan Anastasia Nia selaku ketua kelompok tenun Aenari Ende Flores. Sedangkan dari RRI Kupang sendiri ya akan menghadirkan pangan lokal sebagai daya tarik wisata di NTT bersama rekan Christine Gegung, dan narasumbernya itu bersama dengan Esther Elizabeth Umbutara selaku ketua komunitas Bapalok Kupang. Penasaran ke mana? Kalau langsung saja di kesempatan pertama ini ya, kita akan mendengarkan seperti apa warisan turun-temurun yang mengajarkan manusia hidup selaras dengan alam. Dan kali ini bersama rekan Fenty Mau dari RRI Atambua tentang kearifan lokal mitigasi bencana warisan turun-temurun.
1: Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Pesona Budaya Flabomora.

0: selamat malam, salam jumpa dan salam sehat untuk semua pendengar Pesona Budaya Flobamora siaran berjaringan Korwil Nusantara 6. Saya Fenty Mau dari wilayah pintu utama perbatasan NKRI Timor Leste menyapa dan menghadirkan cerita budaya menarik tentang bentuk kebijakan kearifan lokal masyarakat adat Kabupaten Timor Tengah Utara. Menurut tokoh adat Tun Baba Barnabas Sakunap, kearifan lokal di Tun Baba berfokus pada pelestarian alam melalui tradisi leluhur seperti pembacaan tanda-tanda alam dan penghijauan sebagai fondasi keberlangsungan hidup. Kebijakan ini menekankan tanggung jawab generasi sekarang untuk menjaga alam demi masa depan yang melibatkan kolaborasi antara tradisi adat dan dukungan dari pemerintah setempat.
1: Kan kearifan lokal di seluruh NTT ini kan masing-masing suku, masing-masing wilayah dengan versinya. Versi kami di Tun Baba, artinya menyangkut iklim yang tidak pasti ini, saya pikir semua daerah yang betul-betul mempunyai masyarakat adat, entah itu musim hujan, musim panas, dia dari awal bulan sampai akhir bulan, itu mereka sudah prediksi. Jadi ya tanda-tanda alam ini, ya puji Tuhan kita punya leluhur yang meninggalkan warisannya. Nah, sampai ke kita juga masih melanjutkan, masih menjalankan. Secontoh macam kalau di wilayah saya, pertama ada musim barat, musim hujan, angin ribut. Itu kebijakan lokal kami itu, masyarakat betul-betul dilarang untuk tidak boleh menebang pohon atau cabang sekalipun, tidak boleh dipotong. Itu pengaruhnya luar biasa. Lalu kalau kelewat panas, di sini kebanyakan merawat air-air pemali, air-air suku, namun tidak terlepas dari dukungan pemerintah setempat juga, puji Tuhan. Nah, karena kearifan lokal kami, kebijakan kami juga, ya kita larang sumber-sumber mata air. Dan baru-baru betul kami laksanakan penghijauan di semua sumber air pemali, air-air suku.
0: Berdasarkan pandangan tokoh adat Tun Baba Barnabas Sakunap, Kabupaten Timor Tengah Utara, kearifan lokal merupakan bentuk strategi bertahan hidup dan mitigasi bencana yang diwariskan turun-temurun yang masih sangat relevan untuk memitigasi musibah atau penyakit. Pengetahuan leluhur ini menjadi panduan kesiapsiagaan masyarakat untuk membaca tanda-tanda alam sebagai peringatan dini.
1: Tanda alam ini dia macam-macam. Jadi umpama kalau ya kita contoh seperti bintang atau bulan. Bulan kalau begitu dia baru muncul, dia tidak rata, dia miring saja, itu tanda bahwa nanti alam beserta isinya tidak akan aman, tidak akan nyaman. Nah, kalau kami di sini bilang itu dia mau kasih tumpah. Nah, berarti kalau hewan tidak mati berarti manusia mati. Kalau tidak mungkin hujan berkelebihan atau panas berlebihan atau bintang ada yang nanti tiba-tiba bintang ada yang seperti roket terbang, itu juga akibatnya tidak bagus. Lalu apa yang kita buat untuk antisipasi itu? Jadi kita kalau tidak hewan kalau juga macam kucing, anjing teriak berlebihan juga, itu akibatnya fatal Bapak. Atau burung-burung di tengah malam, itu juga tidak baik. Kami umur-umur SD belasan tahun itu pernah terjadi orang bilang menak teo. Menak teo itu kan kalau kita istilahkan seperti kalau kita tangkap ikan di laut itu pakai pukat. Pukat raksasa yang betul-betul dia keluar itu entah mau binatang, batu, apa segala macam dia bawa semua ke pantai. Nah, orang bilang menak teo, menak nune. Penyakit yang betul-betul dia sapu rata. Tidak pikir itu manusia, itu binatang, itu dia harus rata. Harus menbona, itu yang cacar. Dan itu ritualnya tidak sulit Bapak. Jadi itu semua suku kami kumpul, istilahnya mereka doakan itu air saja dengan ada daun-daunan, pohon-pohonan yang betul-betul kami anggap itu sakral atau suci begitu. Itu didoakan, diritualkan. Nah itu masing-masing suku bawa dan percik semua keluarga dengan rumah-rumahnya. Dan itu puji Tuhan terjadi dan kami bisa, mereka bisa atasi itu. Karena waktu itu kan rumah sakit juga ya masih terbatas. Dan sampai sekarang kami masih jalankan. Kemarin omong COVID, kami punya daerah tidak pernah ada karena kami lebih dahulu adat daripada yang penyakit merajalela. Kami punya wilayah dia puji Tuhan tidak apa-apa.
0: Ritual adat di Tun Baba wilayah yang kental dengan kearifan lokal suku Dawan atau Inmeto dan berfungsi sebagai basis pelestarian budaya kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan serta pusat kehidupan sosial religius masyarakat Adatun Bawah bukan sekedar aktivitas bercocok tanam, melainkan wujud penghormatan terhadap alam dan leluhur. Keterlibatan semua tokoh adat serta kearifan lokal yang mana merupakan fondasi utama dalam menjaga keseimbangan alam dan mitigasi bencana, terutama di tengah tantangan perubahan iklim.
1: Proses untuk berkebun saja itu dia prosesi adatnya luar biasa. Itu mereka adat yang betul-betul ini, dan semua suku harus ikut. Tidak, kalau tidak ikut engkau tidak boleh kerja. Nanti mau tanam juga begitu. Yang suku mana yang kita percayakan untuk dia istilahnya yang pegang bibitnya, kalau dia belum istilahnya belum pengumuman untuk kita tanam tidak boleh. Kalau tidak kita tanam tidak akan tumbuh. Dan ini dipercaya betul-betul dan terjadi. Sampai musim panen juga begitu. Jagung muda apa segala macam, kalau sudah sampai kami belum makan di rumah-rumah adat atau di sona, itu biar anak kecil sekalipun dia takut makan. Tidak boleh, harus ritual adat dulu baru bisa makan bebas. Hewan juga begitu. Hewan kita punya sapi juga itu kita adatkan untuk yang tanaman-tanaman, sehingga mereka tidak istilahnya tidak sembarang masuk ke kebun orang atau tidak kena penyakit sembarang. Nah ini kepercayaan. Jadi memang kami yakin itu. Nah, saya yang kebetulan artinya dalam sona sebagai pemangku adat, tidak semena-mena atau tidak segampang atau saya yang harus ambil alih ini. Itu kan dia ada apa namanya, ada suku yang kita percayakan untuk kalau kita lihat keadaan seperti itu, suku mana yang harus duduk untuk atasi masalah itu. Puji Tuhan, jadi saya punya tokoh-tokoh adat istilah tobe-tobe ini kan mereka, dan kami punya ritual adat ini dia baku, tidak karang-karang. Lalu kalau keadaan darurat yang memang ini, mereka ini berkumpul dan mereka ini datang laporkan di kami, laporkan di saya bahwa sapaan di sini bilang usi ini keadaan seperti ini, kira-kira kita mau seperti apa. Nah, saat itu kami berembuk cari jalan untuk mengatasi itu. Ya, harapan kalau untuk masyarakat di sini untuk dia cinta alam, cinta apapun sudah luar biasa. Karena kami sudah betul-betul sudah menghijaukan, dan saya punya wilayah itu bahkan kami tidak banggakan diri, tapi semua pemukiman itu tidak hampir di dalam hutan semua. Dan mereka sangat-sangat menghargai itu hutan. Nah, tapi hutan produktif, bukan hutan yang asal-asal pohon. Nah, lalu juga isu dari pemerintah menyangkut rumah kaca apa segala macam itu kita kembangkan di masyarakat. Nah, kita kembangkan di masyarakat bahwa kalau kita hidup buang plastik apa segala macam sembarang, itu pengaruhnya luar biasa menyangkut iklim, dan itu kita sampaikan. Jadi tidak segan-segan, tidak ragu-ragu untuk saya omong ke masyarakat supaya kalau bisa alam ini kita jaga, kita rawat, kita lestarikan. Ya, puji Tuhan. Jadi begini, dalam perjalanan untuk sementara ini mungkin kita belum kesana, Bapak. Saya mau kasih sedikit sentilan bahwa
0: ya, silakan.
1: Generasi di atas saya yang namanya tebas bakar, kalau dulu hampir 90% masyarakat itu tebas bakar, sekarang mungkin yang tebas bakar tinggal 15-20%. Sisanya ini dia boleh tebas tapi tidak bakar. Itu saya kasih satu ilustrasi begini. Betul, kalau kita bakar di sini itu memang kamu tanam tahun ini jadi, tahun depan sudah tidak jadi. Tapi untuk kesejahteraan manusia kita bakar di Tun Bawah, kasihan saudara-saudara kita di bagian selatan itu yang kena imbasnya. Mereka kebanjiran apa segala macam karena air tidak tertahan, dia langsung masuk kali, kali langsung laut. Orang selatan yang babak belur, itu kita sampaikan, Bapak. Dan mudah-mudahan generasi-generasi muda ini, ya mungkin sekarang mereka sudah sekolah, banyak sarjana pertanian, kehutanan, lingkungan hidup, apa segala macam. Ya kalau bisa, ya cobalah ilmunya itu disebarluaskan, dipraktekan untuk masyarakat. Kira-kira bertani yang baik itu yang seperti apa di zaman sekarang. Kalau kami masih bertani secara tradisi, ya kalau bisa ya mereka pelan-pelan berubah, ikuti perkembangan zaman ini. Kalau di sini sanksinya berat, karena orang potong kayu saja di istilahnya lolok. Kalau di sini istilahnya lolok, saya lolok-lolok kecil bukan kali besar, itu jarak 50 meter baru bisa. Kalau di situ satu cabang saja itu saya dan adatnya tidak main-main. Itu harus sewa pabrik besar satu, mau beras, pesumpi, tambah buang lagi. Jadi betul-betul mereka patuh, ikutan, jalankan. Itu kebijakan kami. Kami larang secara adat.
0: Pendengar, ritual dan kearifan lokal suku Dawan atau Inmeto di wilayah tersebut bukan sekedar warisan budaya, melainkan fondasi utama untuk mitigasi bencana dan menjaga keseimbangan alam, karena kearifan lokal adalah rambu yang relevan dalam menghadapi gempuran budaya global, memastikan keberlanjutan hidup dan menjaga keseimbangan alam di tengah tantangan zaman modern. Demikian pesona budaya Floba Mora produksi RRI Tambua. Saya Fenty Mau serta tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.

Terima kasih, baru saja Anda ikuti program Pesona Budaya Flobamora. Dengarkan terus program ini setiap hari Kamis pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Attambua. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Istana Budaya Flobamora. Siaran berjaringan Korwil Nusantara 6.
1: Baik pendengar, demikian tadi sudah kita dengarkan bersama ya mengenai kearifan lokal mitigasi bencana warisan turun temurun. Nah, kearifan lokal kan merupakan warisan turun temurun yang memiliki peran penting dalam mitigasi bencana melalui pengalaman dan pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Masyarakat itu mampu mengenali tanda-tanda alam, menjaga keseimbangan lingkungan serta mengurangi resiko terjadinya bencana. Oleh karena itu, kearifan lokal perlu dilestarikan dan dipadukan dengan ilmu pengetahuan modern. Supaya apa? Supaya menjadi upaya mitigasi bencana yang lebih efektif dan berkelanjutan. Selanjutnya dari Atambua, kita akan menuju ke rekan-rekan di RRI ND yang akan menceritakan kepada kita tentang mengenal tenunikat Aenari sebagai warisan budaya ND Flores bersama rekan Dito Utama dari RRI ND.
2: Selamat malam pendengar Skorwil 6 Nusantara dimanapun Anda berada. Pendengar RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua. Bersama saya Dito Utama, kami hadirkan program Pesona Budaya Flobamora. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mengenalkan salah satu warisan budaya dari ND Flores, yakni tenun ikat Aenari. Untuk mengupas lebih dalam lagi terkait tenun ikat Aenari, kami sudah bersama dengan Ibu Anastasia Nia selaku ketua kelompok tenun Aenari ND Flores.
3: Apa sih sebenarnya tenun ikat Aenari itu?
4: Aenari adalah tempat atau asal usul sejak nenek moyang. Nah, tenun ikat adalah warisan dari nenek moyang yang turun temurun harus diwariskan kepada anak-anak, melanjutkan segala ini usaha-usaha nenek moyang dulu supaya jangan terlepas. Ikat kita harus nih ikat dulu berjadi satu sarung, satu kain. Yang sebelum itu kita harus ikat dulu bertenun, dijadikan satu kain atau satu sarung, diwariskan kepada anak-anak kita sekarang. Tidak boleh kita abaikan atau kita lepaskan, harus kita wariskan atau lanjutkan kepada anak-anak kita.
3: Oke, itu dulu sejarahnya bagaimana itu, Mama?
4: Sejarahnya kalau tenun ikat nenek moyang dulu, mereka benangnya harus dibuat dari apa? Kapok atau pohon kapok atau bahan-bahannya pencelupannya dari donila atau taru. Sekarang tidak lagi. Sekarang harus beli.

0: di daerah lain di Flores itu apa, Mama?
1: Lo ciri khas kami di sini, nah, motifnya berbeda-beda. Nah, memang di daerah-daerah lain motifnya berbeda dengan kami di sini. Motif itu banyak sekali. Kalau motif dibandingkan dengan motif daerah lain, kami di sini 29 motif. Nah, yang ada di untuk tradisional punya, motifnya ada 29. Ada yang motif yang pencelup pakai pencelupan alam. Ada yang motif pakai dengan pencelupan kimia. Kalau pakai pencelupan alam seperti benang-benang yang dulu, benang-benang yang kasar, benang-benang yang biasa. Kalau sekarang motif-motif kimia memakai dengan alat-alat ini, barang-barang, bahan-bahan benang yang setara semua. Tenunya berbeda juga dengan daerah lain. Kalau kami punya sini ikat dulu baru tenun. Bukan seperti di daerah lain pakai dengan sokeng gitu. Kalau daerah bayi sana sokeng, daerah sini ikat baru tenun gitu. Perbedaannya.
0: Itu perbedaannya.
1: Iya, perbedaannya.
0: Oke. Kalau dari Ainari sendiri tentang motif ya, itu apakah ada perbedaan dari daerah lain?
1: Kalau Ainari sini motif di daerah Kabupaten Ende punya motifnya banyak, tapi penenunnya sama. Ikatnya sama. Tapi untuk khususnya di Ainari atau Kecamatan Ende Timur, Kelurahan Diurangga, yang dipilih adalah dua motif. Yaitu dipakai dari yang dipercayai oleh haki atau hak milik adalah jara dengan anggo. Hanya dua motif saja.
0: Dua motif ya.
1: Yeah.
0: Motif apa itu, Pak?
1: Motif kuda dengan motif anggo.
0: Motif kuda dan motif anggo.
1: Iya. Yeah.
0: Oke. Dari motif-motif itu dalam tenun Ainari itu apakah memiliki makna atau filosofis tersendiri ya, atau ada cerita-cerita tertentu dari nenek moyang?
1: Kalau kuda atau jara itu punya filosofi. Dia itu pemberani, kuda itu kuat, jantan toh. Seperti laki-laki itu jantan. Kalau kuda seperti nenek moyang, kalau seperti dulu mereka tidak ada alat transportasi. Harus memakai itu kuda sebagai alat transportasi mereka. Dari jauh mau dekat itu pakai alat itu tuh, alat kuda itu. Yang kedua untuk ini adat atau belis, seorang perempuan yang mau tinggal di rumah laki-laki harus bawa dia itu kuda. Sekarang itu bukan kuda lagi, sekarang pakai dengan sapi. Kuda dimusnahkan, tidak ada lagi, hanya ada di tenun saja.
0: Dan dari proses pembuatan kain tenun ikat ini, khususnya di kain tenun ikat Ainari ya, mulai dari benang hingga menjadi kain siap pakai itu prosesnya seperti apa, Oma?
1: Pertama dulu? Kita meka terus pertamanya siapkan dulu benangnya. Pertama siap benangnya, habis kita masuk ke dalam alat itu yang namanya arboy. Lalu kita meka dia, meka terus kami di sini pakai dia meka terus. Sejak itu kita hitung dia satu persatu, isi ke dalam alat tempat, satu tempat yaitu anadau. Seperti ini nih, alat ini anadau dengah, baru kasih bentang dia, kasih ini rapi dia, hitung satu persatu. Kalau kita ikat dia jadi satu sarung, hitung dia satu sarung kalau yang panjang 300 gami, kalau yang pendek dua sarung 600 gami. Sudah itu kita ikat habis, kasih pilih lagi dia, masuk lagi ke anadau kete ya, ikat tadi sudah ikat, kita ikat harus pakai dengan daun gebang kalau kami di sini. Kalau orang Liau di sana pakai dengan daun kelapa. Sudah ikat habis, kita buat pencelupan pertama. Pencelupan pertama dipakai dengan obat kimia, yaitu asbo, TRO, kostisoda. Pencelupan pertama, Pak. Pencelupan kedua hitam B atau biru B. Sudah itu kita cabut, cabut dia, cari motifnya. Cabut habis kita celup yang kedua lagi.

0: pakai lagi dengan merah B. Sudah pencerup kedua kita, kanji dia, kasih perkat dia, kasih kuat dia punya urat itu benang, berjemur. Sudah jemur 2 atau 3 hari, kita cabut. Cabut habis kita, buka semua dia punya ini benang, cabutannya, ini ikatannya, baru kita bentang lagi seperti semula. Hitung lagi, ya, kasih isi rapi lagi dia punya motif. Lalu kita pilih dia lagi, pilih habis kita tenun sudah. Ya, dari satu kain baru jadi habis 3 lembar itu baru kita jahit.
1: Oke. Baik, dan dari proses pembuatannya itu dari benang sampai jadi kain itu biasanya butuh berapa hari atau berapa minggu gitu?
0: Kalau kami di sini, kalau tenunan hanya kami 1 minggu 2 kali saja kerja. Prosesnya agak lama, Mas. 3 bulan baru satu kain, satu ini sarung jadi. Kalau kain prosesnya cepat, kalau kain laki-laki prosesnya cepat, hanya 2 minggu. Jadi kalau sarung perempuan waktunya harus 3 bulan.
1: 3 bulan ya.
0: Ini berjadi.
1: Ya. Oke. Cukup lama juga ya,
0: Bang. Ya, lama sekali. Oke. Ya.
1: Dan di dalam kehidupan masyarakat ya, kan ini sudah jadi sebuah kain ini.
0: Iya.
1: Itu biasanya kapan itu digunakan kain tenun Ainari?
0: Pakai tuh, mau kita mau pakai?
1: Iya, itu di acara.
0: Waktu acara adat, iya. Waktu keagamaan begitu ya. Waktu kematian, kan sarung itu pakai ini harus nih. Kalau seperti orang meninggal, kalau sarung yang kita pilih pakai itu harus berbalik, kebalikan, kepalanya ke bawah, kakinya ke atas. Kalau yang meninggal, kalau tidak meninggal, kepala ke atas, kaki ke bawah. Nah, sarung gajah, sesarung jarat itu. Harus ada ini apa filosofinya, tidak boleh kita pakai sembarangan.
1: Selain itu digunakan apa lagi, Mama?
0: Digunakan untuk apa, ekonomi keluarga. Digunakan untuk pakai itu, Pak?
1: Pakainya.
0: Pakai saja ke gereja adat begitu.
1: Oke, Mama. Ini menarik sekali ya untuk.
0: Yang tadi salah hapus saja.
1: Ya. Oke. Dan dari generasi muda yang saat ini ya, Mama dulu kan juga sebagai generasi muda, kan diturunkan dari generasi sih sebelumnya, benar, generasi yang lebih tua. Mama sebagai generasi muda dulu, ya, sudah meneruskan. Dan untuk generasi muda saat ini, gimana untuk meneruskan dari
0: kita mewariskan kepada anak-anak. Tapi anak-anak ini nih, yang sudah tahun-tahun kemarin saya ada pernah pelatihan untuk anak-anak yang milenial, yang umurnya dari 18 sampai dengan 25 tahun. Ini dari Dekanasda Kabupaten Ende. Saya sendiri yang pelatihan di ini Paris selama 2 tahun. Ada kala anak-anak yang mau ikut, ikut. Tapi yang tidak ikut tidak. Kita mau meneruskan kepada anak-anak tapi tidak pernah ikut nih, kita mau bagaimana? Paksa mereka atau bagaimana?
1: Dari Mama sendiri harapannya apa nih, Mama? Agar tenun ikat Ainari ini tetap lestari sebagai warisan budaya di Ende Flores ini.
0: Saya punya ini, boleh saya bilang ini saya harus meneruskan kepada generasi-generasi penerus. Tidak boleh ini diam terus, tidak boleh hilang. Harus kerja sampai ini ke anak cucu. Harus melestarikan Ainari ini. Tidak boleh ini punah.
1: Pendengar Sekorwil Nusantara 6 dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kita tentang tenun ikat Ainari sebagai warisan budaya Ende Flores. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah mengikuti program acara ini. Saya Dito Utama pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda bersama RRI Kupang, RRI Ende, dan RRI Atambua. Sampai jumpa dalam PBF berikutnya. Salam budaya, salam Lobamora.

0: Sana Budaya Flobamora, siaran berjaringan Korwil Nusantara 6.
1: Baik, pendengar Korwil 6, demikian rekan dari RRI ND sudah berbagi dengan kita semua mengenai mengenal tenun ikat Aenari sebagai warisan budaya Ende Flores. Tenun ikat kan merupakan warisan budaya khas dari Nusa Tenggara Timur yang memiliki nilai seni, sejarah, dan identitas budaya yang sangat tinggi. Motif dan proses pembuatannya mencerminkan kearifan lokal serta kehidupan masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. Oleh karena itu, pelestarian tenun ikat sangat penting dilakukan supaya budaya daerah itu tetap dikenal, dihargai, dan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Ya, pendengar Korwil 6, di segmen terakhir Pesona Budaya Flobomora hari ini kita akan mendengarkan tentang salah satu daya tarik dan memiliki manfaat juga bagi dunia pariwisata ya. Dan kali ini merupakan produksi dari RRI Kupang yang akan mengangkat topik tentang pangan lokal sebagai daya tarik wisata di NTT. Seperti apa? Mari kita dengarkan.

pendengar ketika berbicara tentang pariwisata Nusa Tenggara Timur. Daya tariknya kini bukan lagi sekedar pemandangan alam yang indah. Wisata masa kini adalah tentang pengalaman cita rasa. Pangan lokal NTT menyimpan cerita tentang kearifan leluhur dan cara masyarakat merayakan hidup. Esther Elizabeth Umbutara, Program Manager Komunitas Bacarita Pangan Lokal, menjelaskan bahwa pangan lokal mencakup seluruh ekosistem di sekitar kita.

0: pangan lokal itu sebenarnya adalah segala sumber daya alam yang ada di ekosistem suatu wilayah yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk keberlanjutan hidupnya. Jadi ada banyak. Jadi kalau kita bicara pangan lokal itu bukan hanya soal makanan, tetapi juga termasuk di dalamnya air dan ekosistem yang ada di sekitarnya, yang bukan hanya diambil dari kebun, tapi juga dari hutan, sungai, yang akhirnya diolah menurut kearifan lokal satu wilayah masing-masing. Dan akan sangat jelas bahwa sebenarnya kita sendiri di NTT mempunyai kekayaan alam yang luar biasa, dan olahan-olahan pangan lokal berdasarkan kearifan wilayah masing-masing yang sangat unik-unik.
1: Keunikan pangan lokal inilah yang kemudian menjadi identitas budaya bagi setiap daerah di Nusa Tenggara Timur. Setiap jenis pangan lokal tidak hanya mencerminkan cita rasa, tetapi juga memiliki keterikatan yang kuat dengan budaya, lingkungan, dan kehidupan sosial masyarakat setempat.
0: Kearifan lokalnya tentu saja akan menjadi pangan-pangan yang unik, kuliner yang unik, yang bisa di mereka bisa diidentifikasikan dari pangan mereka. Kalau misalnya kita bilang bose atau katemak, itu akan sangat identik dengan orang Timor misalnya. Kalau kita bilang ikan roa atau ikan kering atau ikan paus misalnya, itu akan sangat identik dengan masyarakat Lembata misalnya. Nah, itu menjadi ciri khas yang bisa menjadi identitas dan bagian dari budaya. Kalau misalnya kita bilang sorghum, pasti saya akan teringat kepada masyarakat di Malaka. Jadi tentu saja kalau kita bicara pangan lokal akan sangat terikat dengan tanah, terikat dengan bagaimana masyarakatnya dan bagaimana budayanya sosial yang ada di situ.
1: Kekayaan ini menjadi magnet luar biasa bagi wisatawan. Namun, tantangan muncul ketika banyak wisatawan bingung mencari tempat untuk menikmati hidangan otentik tersebut. Menurut Esther, penting bagi kita untuk mulai membranding pangan lokal agar memiliki nilai jual yang setara dengan produk wisata lain, bukan sekedar komoditas musiman yang muncul saat festival saja.
0: Memang harus ada usaha untuk membranding pangan lokal kita menjadi sesuatu yang unik, yang dimana orang hanya bisa merasakannya itu kalau berkunjung ke Nusa Tenggara Timur. Nah, itu akan menjadi satu daya tarik yang menarik sehingga orang bisa berpengalaman bersama pangan itu. Tapi yang menarik juga adalah bagaimana pangan itu tidak hanya dikemas dalam kuliner di meja makan atau makanan yang sudah jadi gitu, tapi ada cerita-cerita di baliknya, bagaimana orang bisa berproses dalam pangan lokal itu. Nah, sejauh ini dari pengalaman kami memang akhirnya banyak teman-teman yang bukan hanya di Kota Kupang saja, tapi misalnya dari luar, mereka juga ingin tahu nih cara masaknya seperti apa. Rasanya, bukan hanya rasanya, tapi bagaimana masaknya seperti apa, diambil dari mana. Nah, sebenarnya kan kita sudah punya potensi ini. Nah, menurut kami sih, bagaimana kami mulai memetakan, oh ternyata di desa-desa ini ada potensi apa. Jadi ketika ada yang datang, kami mengajak bilang, oh ini kamu ingin mengalami pengalaman bersama makanan atau kulinernya, kamu akan mendapat apa di satu desa itu. Dan mereka ingin mendapat pengalaman yang lebih banyak dan berharga gitu, yang akhirnya bisa diceritakan.
1: Mengenalkan pangan lokal ke kancah global memiliki tantangan tersendiri, terutama soal branding. Pangan lokal seringkali hanya dianggap sebagai komoditas musiman yang muncul saat festival saja. Padahal, konsistensi adalah kunci utamanya.
0: Karena kan kalau pangan lokal ini menyangkut rasa ya juga, rasa dan perasaan. Dan sebenarnya harusnya dia potensinya itu didukung sama halnya dengan pangan-pangan yang lain. Nah, bagaimana sebenarnya kita bisa melihat potensi pangan lokal apa yang kita punya, potensi yang besar ya, dan juga sustainable ya Pak, maksudnya berlanjut terus, selalu ada gitu. Itu bisa diperkenalkan juga di branding gitu. Nah, itu masing-masing daerah tentu lebih mengetahui apa potensi yang sebenarnya bisa diambil dari daerah masing-masing yang unik, yang membawa orang pada satu pengalaman yang berbeda gitu. Nah, kan kalau kita bicara branding ini kan tidak bisa branding 1 bulan, 2 bulan gitu. Itu harus dilakukan terus-menerus. Jadi bukan kayak sewaktu-waktu aja, misalnya setahun sekali buat festival pangan, itu selesai. Itu bukan branding.
2: Betul.
0: Branding itu harus dilakukan terus-menerus gitu.
1: Esther menjelaskan, berangkat dari kekayaan pangan lokal yang dimiliki Nusa Tenggara Timur, inovasi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada kuliner semata, tetapi juga pada pemanfaatan bahan-bahan pangan musiman yang tersedia di sekitar masyarakat.
0: Nah, kalau kita mau bicara inovasi kan kita fokusnya kepada bahannya atau kita fokus kepada misalnya kulinernya gitu. Kalau sejauh ini inovasi yang kami buat itu adalah inovasi yang berbahan dasar dari pangan lokal yang kita miliki, berdasarkan isinya gitu. Nah, kan kita menarik karena di NTT kan ada bahan-bahan dasar pangan yang sebenarnya dia hanya muncul di saat-saat musim tertentu. Jadi sebenarnya setiap kali pergantian bulan misalnya apa itu pasti ada bahan pangan baru yang akan dipanen masyarakat, yang bukan hanya dari kebun tapi juga dari hutan, dari sungai atau dari pesisir misalnya, sayur-sayur laut gitu yang mereka tahu lah musimnya, kapan musimnya akan dipanen gitu. Nah, masyarakat sudah punya pengetahuan yang seperti itu. Nah, sejauh ini kami mencoba untuk berinovasi, melakukan inovasi dari pengetahuan yang kami dapat atau literasi-literasi melalui media seperti itu. Kami melihat bahwa oh ini kayaknya dengan menu seperti ini kita bisa ganti dengan pangan lokal kita gitu, bahan dasarnya bisa diganti gitu. Misalnya kentang diganti dengan keladi atau kentang diganti dengan ubi gitu.

0: Perkembangan inovasi pangan lokal saat ini semakin beragam dengan hadirnya berbagai olahan kreatif berbahan dasar pangan lokal. Namun, di balik peluang untuk memperkaya jenis kuliner daerah, penggunaan bahan tambahan dari luar juga menimbulkan tantangan tersendiri, terutama terkait ketergantungan terhadap bahan yang tidak diproduksi secara lokal.
1: Kalau kita lihat kan inovasi-inovasi pangan lokal itu sekarang sudah mulai banyak ya Pak. Misalnya banyak yang bikin puding atau kue dengan bahan dasarnya pangan lokal gitu, ditambah dengan beberapa jenis bahan-bahan dari luar, misalnya susu dan lain sebagainya. Tentu ada baik ada buruknya. Misalnya kalau secara positifnya adalah kita sebenarnya membuat inovasi atau kreativitas dari bahan dasar yang kita punya atau bahan pangan yang kita miliki, sehingga memperkaya jenis-jenis kuliner yang bisa disajikan dengan bahan dasar yang kita miliki. Nah, negatifnya adalah ketika kita membuat inovasi itu adalah dengan menggunakan bahan-bahan yang dimana tidak kita hasilkan sendiri, itu akan menimbulkan satu ketergantungan baru. Misalnya kita membuat dari kebanyakan misalnya campurannya adalah tepung terigu, sedangkan kita tidak menanam gandum nih di tempat kita. Atau misalnya susu, tapi kita tidak ada penghasil susu gitu, atau keju begitu. Dan kalau misalnya kita membawa resep inovasi itu ke desa-desa gitu, itu akan menjadi satu kendala sendiri.
0: Selain branding, inovasi tanpa menghilangkan keaslian juga penting. Komunitas Bercerita Pangan Lokal mencoba mendekatkan generasi muda dengan cara mengolah bahan lokal menjadi menu yang akrab di lidah milenial.
1: Jadi kemarin kami coba buat inovasi pun itu untuk bagaimana memperkenalkan tekstur kepada generasi muda gitu. Misalnya kemarin Bose kami coba bikin jadi Bose carbonara lah gitu, ala-ala gitu. Tapi ini jadi tambahnya itu adalah susu keju kali. Tapi bahan dasarnya kan bisa diakses di sini dengan mudah gitu. Jadi itu yang kami bikin, misalnya keladi-keladi kami bikin cream soup gitu, cream soup keladi. Dengan ada yang kadang pakai santan, kadang pakai susu misalnya. Atau kita bikin nugget keladi nih, seperti itu, inovasi-inovasi seperti itu. Jadi tentu saja untuk beberapa wilayah yang aksesnya mudah, tidak akan kesulitan. Tapi kalau misalnya kita mau memperbanyak inovasi ini ke luasan yang lebih daerah yang lebih luas, tentu akan menambah kebergantungan baru gitu. Dan ini makanya inovasi pun memang harus dipikirkan dengan baik, bahwa ini tujuan kita untuk apa sih. Tujuan kita menciptakan menu baru untuk semua orang bisa mencobanya, atau seperti ini kami ya, kami mencobanya adalah supaya kami bisa masuk, jadi pintu masuk untuk memperkenalkan pangan-pangan lokal lain yang ada di timur.
0: Menurut Esther, di tengah arus modernisasi, banyak resep dan tradisi kuliner diwariskan secara lisan, sehingga rentan hilang jika tidak terus dipraktekkan dan didokumentasikan. Karena itu, pengarsipan budaya kuliner menjadi langkah penting, baik untuk menjaga warisan leluhur maupun memperkuat identitas daerah sebagai daya tarik wisata.
1: Budaya kita mewariskan resep-resep itu kan sejauh ini adalah budaya lisan, dan kalau misalnya mereka tidak ikut memproses makanan itu, ya pasti mereka tidak tahu caranya seperti apa. Jadi memang pengarsipan-pengarsipan kita ini sangat penting untuk tetap dilakukan gitu, oleh pemerintah ataupun masyarakat secara luas, terutama juga pasti kalau pemerintah mau menjadikan ini sebagai daya tarik wisata, ya berarti harus ada brandingnya gitu, harus ada upayanya. Dan pengarsipan-pengarsipan ini menjadi oleh-oleh atau bekal dan pengalaman-pengalaman memasak, mengolah pangan, merasakan kuliner di wilayah-wilayah tertentu akan menjadi satu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pangan lokal bukan hanya soal makanan, tetapi juga soal mengubah cara pandang agar kita lebih bangga dengan makanan khas daerah. Upaya membangun kebanggaan dan memperkuat citra pangan lokal perlu dilakukan secara bersama-sama agar menjadi gerakan kolektif yang berkelanjutan.
1: Karena kan kalau kita bicara makan pangan lokal, ini bicara soal perubahan mindset juga kan, bagaimana kita bangga akan pangan kita yang bukan, maksudnya yang non beras gitu lah, pangan-pangan kita yang lain diupayakan untuk mendapat perlakuan yang sama gitu, di branding bersama-sama gitu. Dan itu tidak bisa dilakukan satu orang atau satu pihak, dua pihak, tentu saja harus dilakukan oleh semua orang gitu. Karena kalau kita bicara pangan lokal, ini menjadi gerakan bersama seharusnya.
0: Pendengar, terkait dengan pangan lokal sebagai daya tarik wisata di NTT, Esther Elizabeth Umbutara memiliki harapan dan pandangan tersendiri bahwa pangan lokal adalah simbol kemandirian. Pangan lokal dan kuliner tradisional merupakan bagian dari kekayaan serta kearifan lokal yang dimiliki masyarakat. Karena itu, penting bagi kita untuk menumbuhkan rasa bangga sekaligus memperkenalkannya kepada masyarakat luas.
1: Yang pertama, pasti kita harus bangga sama pangan lokal kita. Jadi pangan lokal itu adalah kekayaan pangan kita, kuliner itu adalah kearifan lokal dari masyarakat, itu yang harus kita banggakan dan harus diceritakan gitu. Jadi ya secara skala kecilnya kita bisa menceritakan lewat media-media sosial yang kita miliki, kita gunakan untuk memperkenalkan itu. Lalu tentu saja harus ada dukungan yang tepat sasaran juga kalau misalnya mau dibikin sebagai food tourism gitu. Jadi melakukan pemetaan, melihat potensi yang berkelanjutan, lalu dukungan kepada masyarakatnya juga harus tepat sasaran. Jadi dengan makan pangan lokal kita tetap mendukung atau mensupport budaya atau akar kita.

Pangan lokal bukan sekedar menu tradisional. Ia adalah jejak sejarah dan harapan masa depan bagi masyarakat Loba Morah. Dengan menjaga rasa, kita sebenarnya sedang menjaga jati diri sendiri sebagai orang NTT. Mari kita jadikan pangan lokal sebagai kebanggaan yang selalu hadir di meja makan kita, bukan sekedar tamu di tanah sendiri. Pendengar Sekorwil Nusantara 6, demikian persembahan kami dalam acara Pesona Budaya Loba Morah kali ini dengan topik pangan lokal sebagai daya tarik wisata di Nusa Tenggara Timur. Beta Christine, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih banyak, salam budaya, dan sampai jumpa.

0: Sona Budaya Floba Mora, siaran berjaringan Korwil Nusantara 6.
1: Baik, pendengar, pangan lokal sebagai daya tarik wisata di NTT yang disampaikan rekan Christine Gegung tadi menjadi informasi terakhir keteng dari rangkaian Pesona Budaya Floba Mora kali ini. Pangan lokal di NTT tidak hanya menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai daya tarik wisata. Keunikan cita rasa, ya, cara pengolahan tradisional, serta nilai budaya yang terkandung di dalamnya mampu menarik minat wisatawan untuk mengenal lebih dekat kekayaan kuliner daerah. Oleh karena itu, pelestarian dan pengembangan pangan lokal perlu terus dilakukan agar dapat mendukung pariwisata sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Kiranya apa yang kami sajikan kali ini bisa memperkaya wawasan kita tentang ragam budaya Nusa Tenggara Timur. Saya Datan Raja Haba, kita berjumpa lagi di Pesona Budaya Floba Mora edisi mendatang dengan topik-topik menarik lainnya. Selamat malam, salam budaya dan sampai jumpa.
2: Anda baru saja mendengarkan Pesona Budaya Floba Mora, siaran berjaringan Korwil Nusantara 6, RRI Kupang.

0: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste, inilah Radio Republik Indonesia Atambua.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya, selamat malam pendengar setia Radio Tambua di mana saja Anda berada, terutama untuk Anda pecinta Ruang Rindu. Ya, senang rasanya kembali kita bersama di Ruang Rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Dan sebagai pembuka kebersamaan kita di Ruang Rindu malam hari ini, sebuah melodi indah dari Ella ya, berjudul Biar Ku Simpan Rindumu, baru saja kita nikmati bersama. Ya, lagu yang pas ya untuk mewakili rasa yang tertahan di dalam hati. Oke, spesial untuk Anda yang malam hari ini masih terus setia bergabung bersama kami lewat frekuensi konvensional yang ada di wilayah Bilo, Malaka, TTU dan juga Alore, juga untuk pendengar RRI yang menyimak lewat streaming atau aplikasi RRI digital. Semoga frekuensi Anda aman, nyaman ya. Semuanya bisa menikmati dengan baik siaran kami malam hari ini. Ya, malam hari ini mari kita berbagi memori rindu lewat lagu, baik itu rindu pada pelukan hangat orang tua, kebersamaan keluarga di rumah atau orang-orang terkasih yang jauh di sana ya. Dan bagi Anda yang ingin menitipkan salam atau berbagi cerita rindu malam hari ini, langsung saja bergabung bersama kami di line telepon WhatsApp dan juga SMS di nomor yang sama, tidak berubah ya. Walaupun aku berubah tapi nomornya tidak berubah. Iya dong, harus berubah dong ya. Oke, 0812 4601 0202. Dengan 10 lagu sudah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya yang pertama ada Meriam Belina Bara Api, yang kedua ada Diana Nasution Dingin, yang ketiga ada Ella Ku Penanti Setia, yang keempat ada Ani Carrera Sendiri Dalam Sepi, yang kelima ada Amo Cinta, yang keenam ada Lola Drakel Di Balik Jendela, ada Endang Estarini di urutan ketujuh, LG Sepagi, ada Grace Simon Aku Tak Percaya Lagi, yang kesembilan ada The Beatles Let It Be, dan yang terakhir Miss Becker Rindu Rumah. Oke, boleh gabung juga ya via Facebook RRI Tambua, status Ruang Rindu sudah terpost di sana. Langsung saja berkomentar dengan lagu pilihan Anda ya. Dan saya berharap ya, sungguh sangat berharap ya, semoga tidak ada dusta di antara kita ya. Jadi yang gabung via telepon diharap monitor ya. Oke, kalau monitor itu semuanya aman lancar ya. Jadi kalau ada yang masih gabung via telepon biasa, yang di WhatsApp jangan rentet ya, sebaliknya juga demikian. Dan mudah-mudahan kerjasama yang baik ini akan membuat malam kita semakin menyenangkan. Ya, di WhatsApp sudah banyak yang bergabung dan ingin saya udarakan ya. Tapi sebelum saya udarakan, saya sapa dulu di line telepon. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Terima kasih. Iya, Kabila sayang, apa kabar dirimu?
1: Puji Tuhan, katanya sehari ini baik, sehat selalu.
0: Amin. Oke deh, salam rindu. Lagu yang mana?
1: Itu lagunya Endang Estorina, nomor 7, apa?
0: Oke, Elegi Asal Pagi ya. Silakan salamnya.
1: Di Batasi, Kak.
0: Bagaimana?
1: Salamnya di Batasi berapa orang, Kak?
0: Nah, pokoknya Kabila atur sudah, yang penting ya saling mengerti lah, okay. Karena waktu kita singkat jadi biar semuanya kebagian ya. Thank you. Iya, silakan.
1: Salam-salamnya buat Kak Tessa bersama Ultru yang bertugas malam. Selamat bertugas, salam sehat semuanya. Buat semua pendengar yang lagi pantau Radio Atambua di manapun berada, di acaranya Ruang Rindu, semuanya selalu gabung. Selamat malam, salam sehat semuanya, selamat beristirahat. Pokoknya salam 1, 2, 3, sayang semuanya. Terima kasih. Tetap semangat, pulang hati-hati, tetap cantik.
0: Dadah Kabila. Terima kasih banyak Kabila ya, sudah semangat gabung di Ruang Rindu malam hari ini. Dinantikan saja lagunya Elegi ya, Sopagi Endang Estaurina. Oke, bahagia selalu bersama keluarga, juga orang-orang terkasih yang pastinya. Tetap semangat juga ya untuk dirimu, dirinya. Di WhatsApp yang sudah gabung ada Kak Wiga, katanya Bu Wigati di Wonosobo, ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Rindunya lupa ya Mbak Wiga. Keburu nih. Selamat-selamat Kak Teresa, sehat-sehat ya, amin. Request lagu dari Ella Kumnanti Setia. Salamnya buat pemainnya di Niki-Niki. Ada Bang Fidel di Stawe, Bunda Ima di Momere. Ada Mas Edi, Bang Timbar, dan semua-semua selamat istirahat malam. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Wiga ya. Salam rindu untuk dirimu, baik-baik selalu. Sehat-sehat juga di sana. Bahagia bersama orang-orang terkasih. Kumnanti Setia, Ella, dinantikan saja. Menantilah dengan setia. Oke, okay, next ada Kayan Senulai, Ruang Rindu, Ruang Berbagi, Memori Rindu Lewat Lagu. Selamat malam kakak, minta lagu nomor 2 dingin. Dingin kok, nampaknya kain panas toh, pakai baju hangat toh. Salam sepuluh tahun untuk para penggemar di Ruang Rindu di mana saja berada. Terima kasih TM kakak, amin. Terima kasih Kayan Sen, TM tuh. Mudah-mudahan habis dengar lagunya nanti panas ya. Hangat maksudnya, jangan panas ya. Kalau panas wah bisa meledak ini. Jadi hangat-hangat saja. Nomor 2 itu Diana Nasution, dingin ya lagunya. Dinantikan saja Kak Yansen. Selamat menikmati malam hari ini, bahagia selalu. Oke, berikutnya lagi request lagu nomor 7 untuk Kak Teresa cantik yang lagi bertugas. Selamat malam, selamat malam saat apa ini? Oke, dan juga kepada semua pendengar setia RRI Temu malam ini, Tuhan Yesus memberkati. Amin, terima kasih ya. Bung Markus Merliku di Lemba Maimang, terima kasih banyak. Selamat malam untukmu. Endang Istorina seperti lagu yang dipilih oleh Kabela, dinantikan saja ya. Bahagia selalu Bung Markus bersama keluarga juga orang-orang terkasih. Oke, Teresa terbang lagi dulu ke mana ini? Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Mbak Resa, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke deh, Maina sayang, terima kasih, sehat toh.
2: Puji Tuhan, sehat walafiat saudaraku.
0: Oke.
2: Biasanya lagi diguyur hujan nih, sudah berapa hari nih diguyur hujan.
0: Oke, intinya jangan main air, kalau main air pasti basah. Tapi kalau son main air, pian son bersih, son bisa makan ya. Jadi harus main air supaya bisa makan. Oke deh, Maina sayang malu gimana?
2: Bagaimana keadaannya bayiku yang tersayang? Lagi sehat-sehat kok?
0: Sehat-sehat, tahu tuh kalau gigi mau tumbuh tuh pasti pokoknya luar biasa.
2: Puji Tuhan, semoga dia tetap besar. Lagunya Diana Nasution, dingin.
0: Dingin itu Maina, baiklah dingin saja.
2: Tapi ini nggak ada sementara di selimutkan panas.
0: Oke, baik sudah. Silakan Maina salam salamnya.
2: Oke, salam yang pertama buat Mbak Teresa bersama Bung Operator dan semua kru RRI Tambua di mana saja berada, dan ucapkan selamat malam dan selamat menunaikan ibadah karena hari ini hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Salam yang berikut ada Fancy Reni Desi di Ayah Kupas, ada Bang Fidel di Soe, ada Vero Tomono di Putung bersama mamanya di sana, juga ada Bapak Mantan Desa Senais keluarga, ada Bapak Suli di Noebana, ada Mama Kiferi Enlasis keluarga, Mama Andro sekeluarga, ada Putra Tengah di Fakfak, ada Bang Timbar, Paman Boki sekeluarga di Usulin, ada juga Bung Papi Fernandez, ada Bang Marcel, Bang Yeri, ada Bang Kipri, ada juga Bella Pusita, Marina, Bapak Tenar Kenari, Pujangga Wayata, Bung Nara, Bung Damos. Ada Bapak Edi, Mas Edi, ada Bapak Janu, ada Bapak Tirosa, di sana juga ada Bapak Agustinus laki sekeluarga, dan ucapan selamat malam. Ada juga Bapak Desi Rebo-Rebo, Maria Fatara, ada Kiara, ada Ibu Desiana Banapanu di Tua Batam Barat, ada juga Bung Tio Ambon di Tumbakun, ada Bang Hadi, ada Mbak Sari. Ya, ucapan selamat malam. Ada Yusen Kasih Satu Venu, Pak Guru Oke, dan semua-semua saja yang lagi pantau pada malam ini. Dan ucapan salam kompak-kompak selalu lewat udara.
0: Okay.
2: Buat Mbak Teresa bersama Bung Operator, ya ucapan selamat malam, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati, dan tidak lupa salam bahagia, salam hangat, salam manis buat anakku yang tercinta, yang tersayang, yang ganteng, semoga cepat besar. Semoga cepat besar dan sehat walafiat.
0: Okay.
2: Pulang hati-hati di jalan sayang,
0: Okay,
2: hujan jadi sedikit. Buat Reza selamat malam sayang, selamat malam, jalan hati-hati, shalom.
0: Shalom Maina dari Niki-Niki yang kedinginan ya, tapi tidak dingin karena udah pakai kain panas ya, kain hangat. Oke deh, bahagia selalu Maina sayang ya, bersama keluarga juga orang terkasih. Pokoknya semoga dengan ruang ini malam hari ini tidak ada yang dingin tapi semuanya hangat ya, dihangatkan, kerinduannya terobati, rasa dinginnya pergi, dan yang ada adalah kehangatan, kebersamaan ya, penuh cinta, penuh kebahagiaan tentunya. Oke, dan di WhatsApp ada lagi Teresa Udara kan. Hai, selamat malam Kak Teresa, apa kabar di malam hari ini? Puji Tuhan, Teresa baik, Kak Melki, semoga Kak Melki juga baik ya. Saya merekus selaku nomor 4 dan titip salam buat semuanya saja di mana saja berada dan kompak-kompak selalu di darah. Buat Kak Teresa yang lagi bertugas, tetap semangat, TYM selalu. Makasih kakak dari Kota Dingin. Oke, Kak Melki terima kasih ya udah gabung malam hari ini. Ani Karera sendiri dalam sepi, semoga itu cuma lagu kata Kak Maria. Jadi jangan merasa sendiri ya, kita lagi bersama di sini di udara. Oke, semangat selalu, bahagia selalu Kak Melki, diberkati juga ya Kak Melki bersama orang-orang terkasih. Di Facebook ada Ria Tambu, terima kasih banyak yang sudah kasih responnya, baik itu like, super love, dan juga yang lebih daripada itu sudah berkomentar dengan apa ini ya, dengan ungkapan hatinya. Yang pertama, siapakah dia ya, ini kayaknya orang jauh nih, orang jauh atau orang dekat ini, baiklah. Teresa Udara kan ada Kadro Konal KB, malam kakak, malam juga minta lagu nomor 4, makasih. Salamnya buat semuanya saja, khususnya buat Putri Kusuma, semoga bahagia menjalani bulan Rosario-nya, makasih. Oke. Ya, terima kasih Kadro Konal KB ya, terima kasih banyak, dinantikan saja lagunya 4. Ani Karera sendiri dalam seperti lagu yang dipilih oleh Kamil Kidisawe, dinantikan saja. Bahagia selalu Kadro, bersama keluarga juga orang-orang terkasih, terutama yang sudah disapa oleh dirimu malam hari ini. Teresa Sapa, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lihat Lagu.
0: Iya, terima kasih Kak Tio, apa kabar, sehat ya?
3: Kabar baik,
0: puji Tuhan.
3: Sebaliknya Kak Kere?
0: Baik juga, puji Tuhan baik juga ya.
3: Amin.
0: Oke deh, kifah hujan kok hari ini?
3: Sementara hujan kakak.
0: Oke, nikmati saja. Lagu yang mana Kak Tio?
3: Nomor 6 saja.
0: Nomor 6 sah. Di balik jendela. Yo. Di balik pintu.
3: Iya.
0: Oke, silakan salam-salamnya.
3: Ya, salam yang pertama kakak buat Maina yang sudah senggol. Terima kasih banyak Maina. Semoga bangkain panas sudah. Kalau sudah gabung berarti harus bangkain panas.
0: Oh, oke. Terus
3: yang kedua buat Bunda Desi, kalau pantun masuk sudah.
0: Kita suka angin.
3: Maria Fatara, Flora Talan, Bapak Tirosa, Bella Puspita yang sudah lewat juga, Ibu Finti di Eotupas, Kak Fero Tamono, Bapak Fidel, Mas Edi, terus Lexi di Polen juga, Mama Sena, Bung Nara, Pujangga, Om Leki, Bapak Timo, terus Bunda Ima di Flores. Kalau pantun masuk sudah. Singkatnya semua.
0: Oke. Gitu,
3: terima kasih kakak. Ya okay, kakak, terima kasih.
0: Terima kasih juga Kak Tio dari Keva sudah gabung ya, walaupun hujan di sana, tetapi ya tetap semangat dong ya buat obati rindunya di Ruang Rindu malam hari ini. Dinantikan saja lagunya Kak Tio, semangat dan diberkati selalu bersama keluarga juga orang terkasih. Mbak Wiga, penuh cinta, wajahnya penuh love ya, love-nya sampai kata buat, terima kasih. Ada Kak Luna sehingga katanya selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Terima kasih Kak Luna, request lagunya sendiri dalam sepi. Salamnya buat semua pendengar yang lagi monitor Ruang Rindu, buat abang atau kakak yang bertugas semangat ya, terima kasih. Nah ini kan tidak monitor namanya, udah aku bebusa di sini, tapi dianya tidak monitor. Tapi oke lah, kalau memang lagi ada halangan ataupun ya kondisi apapun itu ya, tapi mudah-mudahan di waktu berikutnya bisa monitor ya. Terima kasih Kak Luna. Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memurid lewat lagu, lagunya nomor 7. Salam sehat untuk semua sahabat di mana saja berada, dan terima kasih buat Kak Teresa yang bertugas di malam hari ini. Ya, Kak Paula, terima kasih sudah gabung malam hari ini. Bahagia selalu ya Kak Paula bersama keluarga juga orang terkasih, dan semoga diberkati selalu. Ini banyak yang suka dengan Elegi Esok Pagi, sendiri dalam sepi, ku penanti setia, ada yang dingin, ada yang panas. Oke. Next, berikutnya lagi, masih di WhatsApp, memakan telur ikan puyuh sambil duduk di depan pintu. Raga kita terpisah jauh, tapi hati selalu menyatu di prosatu atau buah. Asik. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Rindu-Rindu ya ini. Ruang berbagi rindu memori layar lagu. Selamat malam Bu Teresa, apa kabar? Rekos lagunya nomor 2 dari Diana Nasution. Salamnya buat semua fans di mana saja berada. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga selalu kompak di prosatu atau buah. Buat Ibu Teresa yang bertugas, tetap semangat. Dan kalau pulang, nah hati-hati di jalan. Hujan gini, awas licin. Oh, terima kasih, selamat malam. Baiklah, terima kasih Bang Tirosa. Selamat malam, selamat menikmati malam ini bersama keluarga, bersama orang-orang terkasih ya. Nah, kalau bisa najang dulu di depan pintu lah ya. Masuk di kamar sudah ya. Terima kasih semangatnya sudah bergabung. Dinantikan saja lagunya ya. Diana Nasution, Dingin. Oke, sebelum saya nanti yang mau tinggalkan pesan di apa? Ya, di Facebook RRI Tembo boleh, di WhatsApp atau di SMS boleh ya. Silakan Teresa nantikan ya. Di Facebook ada Kak Putra Lagunda, Bang Putra malam baik, Bang Putra dari Kota Manado hadir mau request lagu nomor 9, mau request lagu nomor 9 dan titip salam untuk semua pendengar setia Pro 1 RRI Tambua di mana saja berada. Dengan ucapan selamat malam saja buat Kak Teresa, selamat bertugas, tetap semangat dan salam buat keluarga tercinta di rumah Teh. Makasih dan malam baik. Oke, terima kasih Kak Putra, malam baik juga ya. Terima kasih dari Manado sudah menyapa kita, sudah monitor juga. Sehat selalu, bahagia selalu, diberkati selalu. Lagu nomor 9 itu The Beatles, Let It Be, dinantikan saja. Ada Kak Demarjo minta lagu nomor 10. Makasih kakak, baiklah terima kasih. Dinantikan saja Wispeker Indo Rumah. Selamat menikmati malam ini Kak Demar, bahagia selalu ya. Ada Kak Seloki, selamat malam Ruang Rindu, salam kompak dan tetap semangat. Salam buat semuanya di Ruang Rindu, semoga Tuhan Yesus memberkati. Mereka selalu nomor 3. Nomor 3 itu ada El, aku penanti setia ya. Baiklah, sama seperti ini minta oleh Mbak Wiga di Wonosobo. Kasalogi, terima kasih, selamat menikmati malam hari ini, bahagia selalu, diberkati selalu bersama keluarga juga orang-orang terkasih. Silakan yang mau sih mau tinggalkan komentarnya, saya nantikan, dan di WhatsApp-nya juga boleh, di SMS-nya nanti saya lihat, tapi saya akan terima dulu penelpon berikut. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Rindu. Apa kabar?
0: Terima kasih Mas Edi, puji Tuhan, alhamdulillah baik. Mas Edi juga baik kan?
4: Puji Tuhan, sehat.
0: Amin. Oke.
4: Suasanya aja yang dingin. Nomor 8 ini bagus apa?
0: Semua lagu bagus ya, semua lagu bagus.
4: Nomor 8.
0: Oke, Grace Simon, aku tak percaya lagi.
4: Nomor 8.
0: Ya, oke.
4: Oke, salam spesial buat yang punya.

intinya malam ini semakin nyaman, semakin menyenangkan buat semuanya ya. Pokoknya selamat menikmati kebersamanya bersama keluarga, juga orang-orang terkasih. Semoga semuanya lagi dalam keadaan baik-baik saja ya. Dan yang pastinya malam ini kita kumpul di ruang yang sama, ruang rindu, ruang untuk menitipkan rasa rindu yang membuncah. Entah itu rindu hangatnya pelukan orang tua, tawarannya keluarga di rumah, atau senyuman manis orang-orang terkasih yang kini berjarak. Mari kita berbagi memori rindu lewat baik-baik lagu yang ada. Kalau di ruang rindu, jarak hanyalah angka dan musik adalah jembatan hati kita. Selamat menikmati lagu-lagu yang ada. Mohon maaf jika acak ya, pasti semuanya akan Teresa hadirkan. Tapi boleh ya, Teresa mau pilih satu lagu yang apa ya? Mumpung masih agak sedu ya, udah larut ini. Ya, tapi karena ini lagunya cukup up, jadi kita akan hadirkan terlebih dahulu selain lagu-lagu yang sudah Anda pilih di sesi ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Anda sedang mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Halo?
2: Aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
1: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
2: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pincurin. Gara-gara aku judi online.
1: Hah? Yang sabar ya, Cik.
3: A few moments later.
1: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
4: Halo.
1: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
4: Hah, yang benar.
5: Oh no.
6: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

Ya, pendengar RRI tamu di mana saja berada, pecinta Ruang Rindu, kebersamaan kita di Ruang Rindu malam hari ini mengantar kita di pukul 22:57 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi usai ya, lagu-lagu Teresa yang belum sempat terhadirkan di Ruang Rindu tentu akan Teresa hadirkan ya di Jazz Music ini nanti off siaran di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Ya, Teresa tuntaskan yang bergabung di Facebook ya, ada Bung Thomas Casa Lopez titip lagu nomor 7 katanya buat Ivona Hak di rumah, terima lagu ini sebagai pengantar tidur malam. Wow. Oke, Endang Esther ini lagi esok pagi tadi sudah dihadirkan, semoga tidak dilewatkan ya. Kak Ivonya juga semoga tadi menikmati. Terima kasih Bung Thomas sudah gabung, selamat malam, selamat menikmati malam hari ini.

0: Oke, semuanya sudah selesai diudarakan. Mudah-mudahan tidak ada yang terlewatkan ya. Mohon maaf jika ada yang terlewatkan nih. Ya. Tapi sudah Teresa pastikan semuanya sudah tuntas diudarakan. Oh, ternyata ada lagi yang balik ya. Selamat malam ya dari Atambo di mana saja kita berada. Salam kompak dari Alor, Kecamatan Abad Selatan, Desa Kivana. Salam semangat buat kita semua apapun itu situasi dan keadaan hidup kita hari ini. Dan juga selamat merayakan hari raya kenaikan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan selamat malam buat semuanya. Selamat beristirahat. Semoga tidur dengan nyenyak sampai pagi. Oke. Oh, dari Kakak Samuel Layeni, terima kasih banyak ya untuk untaian katanya, untuk ucapannya juga. Selamat menikmati malam hari ini yang pasti Kak Samuel bahagia selalu bersama orang-orang terkasih, diberkati selalu juga. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah gabung, baik itu melalui WhatsApp, ya, Facebook, Radio Tambo, juga melalui telepon. Terima kasih banyak untuk Anda yang tidak gabung, namun tetap setia di Ruang Rindu malam hari ini. Semoga Ruang Rindu benar-benar mengobati rasa rindu Anda. Tapi kalaupun tidak bisa mengobati rasa rindu Anda, gimana lagi ini? Apapun caranya. Apa cara yang bisa memuaskan atau juga mengobati rasa rindu Anda. Doakan nih orang-orang terkasih Anda, apapun keadaannya. Tetaplah berpikir positif bahwa semua baik adanya ya. Jangan menyiksa pikiran, menyiksa diri dengan berpikiran sesuatu hal yang negatif ya. Mungkin ada masalah-masalah yang sudah pernah terjadi, itu sebagai pelajaran. Dan memang terkadang tidak mudah juga ya untuk membalikkan keadaan seperti semula ya. Masing-masing punya pemikiran, masing-masing punya pola pikir, masing-masing juga punya alasan, tapi pada dasarnya ya semua baik adanya ya, semua baik adanya. Oke, sebelum saya akhiri karena ada yang gabung, saya terima penelpon terakhir ya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam anak sayang.
0: Iya, selamat malam Bapak sayang, Bapak Ten, bagaimana kabarnya, sehat ya?
1: Luar biasa baik, sehat walafiat anak.
0: Oke. Semua tidur baru Bapak muncul, jadi kaget kok tidur. Oke deh. Bapak Ten, lagu yang ada ya, yang tersisa ya.
1: Iya ya.
0: Salamnya silakan.
1: Salamnya 1, 2, 3 saja untuk semua-semua yang sudah masuk. Selamat malam semua, selamat istirahat, Tuhan berkati. Yang berikut lagi untuk anak Teresa bersama Ulkru Prosateri Datembua. Selamat malam, selamat istirahat, Tuhan berkati. Semoga Prosateri Datembua tetap jaya di udara. Sekali di udara tetap di udara. Itu saja anak sayang, lagunya ikutan aja.
0: Oke deh. Ya, terima kasih Bapak Teni yang sudah datang untuk kebersamaan kita saat waktu hampir selesai. Terima kasih banyak semangatnya. Walaupun sudah pukul 23 nih, tapi masih tetap semangat dari suaranya. Pokoknya sehat-sehat ya untuk semuanya. Yang masih menjalankan tugas hingga usai hari ini, tetap semangat menjalankan tugas Anda. Yang sudah hendak beristirahat malam, selamat beristirahat. Jangan lupa akhiri hari ini dengan bersyukur untuk semua hal yang sudah terjadi di hari ini. Oke, ini dia lagu tersisa untuk kebersamaan kita malam hari ini. Selamat menikmati dan semoga suka yang pasti.

0: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya Mama, hati-hati ya Mama.
0: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong Kak, gamenya itu seharian loh ini sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Filosofi air. Air mengajarkan kerendahan hati, selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Air mengajarkan kebaikan, berguna bagi kehidupan semua makhluk. Air mengajarkan kegigihan, tetesannya bisa melubangi kerasnya batu karang. Air mengajarkan soal fleksibilitas, tidak kaku dan mudah beradaptasi dimanapun. Air mengajarkan keseimbangan, bersifat lembut tetapi bisa menjadi kuat bila dibutuhkan. Jadilah seperti air yang terus mengalir, bahkan di tempat yang tersembunyi sekalipun.

0: kamu bunyi tuh.
1: Oh iya. Halo.
2: Halo nak, bagaimana kabar tak?
1: Alhamdulillah baik mak. Kenapa mak?
2: Jadi jaki pulang lebaran nanti nak.
1: Belum tahu mak, lihat nanti. Masih banyak ini kerjaan mau diselesaikan mak.
2: Nah, kalau sempat pulang kina, mama rindu.
0: Kenapa Ton?
1: Itu ibu saya suruh pulang.
0: Loh, kenapa gak pulang saja? Cuma setahun sekali loh.
1: Ah, masih harus kerjain presentasi nih, biar proyeknya cepat kelar.
0: Bersyukur loh Ton, kamu masih punya orang tua. Masih ada kesempatan untuk membahagiakannya. Andai saja saya masih punya orang tua.
1: Ma.
3: Allahu Akbar. Allahu Akbar.
4: Ma. Tono? Kamu pulang, Nak? Ih, rindu sekali Mama, Nak.
1: Iya, Ma. Maafkan Tono ya, Ma.
5: Waktu tak dapat terulang. Sempatkan diri untuk pulang.

0: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste, inilah Radio Republik Indonesia Atambua.

pendengar RRI, dengan terdengarnya Rima Lama lagu ini, maka usilah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami di hari ini, Kamis 14 Mei 2026. Mewakili tim yang bertugas di edisi hari ini, saya Teresa Menet mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

demikianlah sudah seluruh rangkaian acara siaran hari ini. Kamis tanggal 14 Mei 2020. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Dian Mani mengucapkan terima kasih, sampai jumpa besok pagi. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar program Masa Satu dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, Stasiun Atambua, radio publik milik bangsa. Dipancar luaskan melalui 91,5 MHz kembali mengudara pada pagi hingga malam nanti. Di edisi hari ini Jumat 15 Mei 2026. Dari Jalan El Tari Sentikima dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Londonya.
1: Atambua pagi ini. Dengarkan Atambua pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua pagi ini. Atambua pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua pagi ini, setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,5 Pro 1 Atambua.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja berada. Selamat pagi untuk Anda semua. Senang rasanya tim Atambua pagi kembali menemani Anda semuanya. Ada saya Diki Maya bersama tim Atambua pagi yang menemani Anda di pagi hari ini. Apa kabar Anda yang sudah pada bangun di pagi hari ini, yang sudah mulai mendengarkan siaran kami? Semoga pagi ini Anda bangun dalam keadaan yang penuh semangat, penuh sukacita, penuh kegembiraan, penuh semangat 45, ya kan? Semoga saja pagi ini semuanya sudah bangun, sudah mempersiapkan diri untuk beraktivitas di hari ini, hari Jumat 15 Mei 2026. Sudah di pertengahan bulan Mei, tidak terasa ya waktu begitu cepat berlalu. Ya, tahu-tahu sudah Mei, tahu-tahu sudah Desember begitu ya. Ya, selamat pagi sekali lagi untuk Anda, semangat pagi. Bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena pagi hari ini kita masih diberikan nafas kehidupan, kita masih diberikan kesehatan yang baik. Ya, kita masih bisa menghirup udara pagi yang menyegarkan, masih bisa berjumpa dengan orang-orang yang kita cintai, menyapa mereka di pagi hari ini. Kita masih diberikan kesempatan untuk meraih mimpi kita, untuk mewujudkan mimpi kita di hari ini. Jadi hal pertama yang saya yakin Anda lakukan pertama kali adalah berdoa mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan yang kita rasakan sampai dengan hari ini, sampai dengan detik ini. Dan gunakan kesempatan yang sudah Tuhan memberikan kepada kita dengan sebaik-baiknya, isi hari ini dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, yang bermanfaat untuk kita, begitu ya. Sekali lagi, selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat mewujudkan mimpi Anda di hari ini. Semoga Anda bisa mewujudkan segala impian, segala cita-cita, harapan Anda di hari ini, tentunya dengan doa dan kerja keras ya, dengan upaya dan kerja keras, karena semuanya butuh proses begitu ya, karena tidak mudah begitu, tapi harus tetap semangat untuk menjalaninya begitu. Baik, pendengar Pro 1, sesaat lagi kami akan temani Anda semuanya di Mutiara Pagi. Lagu-lagu religi Islam akan kami hadirkan untuk Anda, juga satu renungan nanti akan kami hadirkan juga untuk Anda. Sekali lagi selamat pagi kami ucapkan dari studio Pro 1 RRI.

0: besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia.
1: Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan sekarang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara Pagi.
1: Mendengar Pro 1 masih di Mutiara Pagi. Selamat pagi saja untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Sekarang waktu di studio menunjukkan pukul 5 lebih 28 menit. Saatnya kami akan hadirkan satu renungan dengan judul Bahaya Lalai Karena Gadget bersama Yuli Rahayu Eskomi, Penyuluh Agama Islam Kemenak Belu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala murid dunia wad-din, wassalatu wassalamu ala asrafil amyal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma wad. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Dialah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat bersilaturahmi walaupun hanya melalui udara. Kembali lagi bersama saya, Yuli Rahayu, penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Belu. Selanjutnya adalah salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada umatnya hingga akhir zaman nanti. Semoga tentunya kita selalu mengharapkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang Allah subhanahu wa ta'ala rahmati, amin. Di era modern seperti sekarang ini,

handphone itu sendiri. Namun, di balik manfaat itu ada bahaya besar yang sebenarnya mengintai kita tanpa kita sadari. Yaitu apa? Ketika gadget itu mampu membuat manusia lalai dari tujuan hidupnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka tema ini penting sekali untuk disinggung sebagai itibar atau sebagai remind kepada diri kita seberapa bahaya lalai karena gadget. Gadget bisa membuat hati lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah poin yang paling pertama. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini banyak orang bangun tidur itu langsung mencari handphone. Belum sempat berzikir, belum sempat membaca doa, bangun tidur itu langsung mana? Langsung cari handphone, notifikasinya, berita apa hari ini, kira-kira ada apa hari ini. Langsung kepo. Bahkan sebelum tidur yang terakhir dilihat itu bukan Al-Quran, melainkan apa? Layar gadget, dilihat sampai ketiduran dulu. Sampai lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Munafikun ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa yang membuat demikian, maka mereka itu termasuk orang-orang yang merugi. Kalau dahulu manusia itu sering dilalaikan oleh harta dan kesibukan, maka hari ini banyak justru manusia itu dilalaikan oleh gadget. Sebenarnya bukan gadgetnya yang salah sih, tapi bagaimana manusia menggunakannya. Jadi di sini perlu ditekankan bahwa kebijakan itu sangat penting dalam menggunakan gadget. Karena sesuatu yang berlebihan walaupun awalnya ya bermanfaat tetap bisa membawa mudarat. Selanjutnya adalah gadget membuang waktu terbuang sia-sia. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada manusia adalah waktu. Tetapi hari ini kayak banyak sekali orang yang kehilangan waktu tanpa sadar. Awalnya hanya ingin membuka sosial media, ya scroll 5 menit, 10 menit, kayak mengerjakan sesuatu, tunggu dulu deh, buka dulu HP, lihat dulu, scroll dulu. Ternyata malah bisa menjadi 1 jam. Awalnya hanya ingin satu video, malah keterusan, akhirnya lupa waktu. Yang tadinya hanya beberapa menit bisa jadi berjam-jam, bisa jadi yang tadinya bahkan ketika sadar-sadar yang tadinya pagi bisa sudah sampai siang, bahkan bisa bablas. Maka Rasulullah bersabda, ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu padanya. Yang pertama adalah nikmat kesehatan dan nikmat waktu yang luang. Hadis riwayat Bukhari. Jadi betapa banyak orang berkata, tidak sempat membaca Al-Quran, tidak sempat hadir kajian, tidak sempat membantu orang tua, tidak sempat beribadah sunnah. Pokoknya banyak sekali hal-hal yang akhirnya tidak sempat dilakukan. Namun, tapi herannya itu kalau bermain gadget itu tanpa terasa tuh bisa berjam-jam. Itu rasanya kayak 2 jam, 3 jam. Pas sadar, kok rasanya kayak baru 5 menit ya. Nah, inilah yang harus menjadi bahan renungan bagi kita semua. Karena waktu kita yang hilang itu tidak akan pernah kembali. Selanjutnya, gadget juga bisa menjauhkan kita dari ibadah. Para pendengar yang berbahagia, hari ini banyak orang yang lebih cepat merespon chat daripada panggilan azan. Setuju kan? Kalau begitu ada HP bunyi nih, langsung pergi cari lagu, langsung cepat-cepat buru-buru cari HP di mana. Tetapi begitu azan dikumandangkan, dengar tapi kayak pura-pura tidak dengar. Lebih fokus kepada gadget dibanding kepada sholat. Na'udzubillahi minadz. Kata Allah dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar beribadah kepada-Ku. Tujuan hidup manusia itu apa sih? Tujuan hidup manusia adalah semata-mata untuk ibadah. Jadi jangan sampai gadget mengambil seluruh waktu kita, mensabotasi seluruh kegiatan kita. Sholat, membaca Al-Quran, berzikir, mendekatkan diri. Teknologi yang seharusnya membantu manusia itu menjadi lebih baik, bukan semakin jauh dari Allah. Maka dari itu kita perlu bijak dalam menggunakan gadget itu sendiri. Dan yang paling sering terjadi adalah media sosial itu sangat berkaitan dengan penyakit hati. Media sosial seringkali menjadi sumber munculnya penyakit hati. Ketika kita melihat kehidupan orang lain di media sosial, tanpa sengaja kita lihat, tiba-tiba

terbersit rasa iri hati. Ketika kita melihat pencapaian orang, melihat keberhasilan orang, kita merasa kayak iri, melihat pujian orang lain kepada si dia, kita juga ingin dipuji. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita, janganlah engkau tunjukkan pandanganmu pada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka. Maka dari itu media sosial sering membuat manusia itu membanding-bandingkan hidupnya dengan orang lain. Padahal apa yang tampak di media sosial itu sebenarnya belum tentu menggambarkan kenyataan sebenarnya. Karena itu, jangan sampai hati kita kehilangan rasa syukur hanya karena terlalu sibuk melihat kehidupan orang lain. Banyak sekali ya. Ini hanya salah satu contoh. Selanjutnya, gadget itu bisa membuka pintu dosa. Para pendengar yang berbahagia, melalui gadget, dosa itu bisa datang sangat mudah. Apa? Tontonan yang haram, fitnah-fitnah yang dibuat melalui berita yang hoax. Belum lagi ketika kita suka nonton berita atau gambar, biasanya kita nih scroll nih di kolom komentar, giba-giba yang banyak sekali tuh di kolom komentar. Tanpa kita sadari kita baca, kita simak. Kemudian ada juga kata-kata kasar hingga konten yang banyak merusak akhlak. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 36 yang artinya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semua itu akan diminta pertanggungjawabnya nanti di akhirat. Apa yang kita lihat akan diminta pertanggungjawaban. Apa yang kita dengar akan diminta juga pertanggungjawabannya. Bahkan apa yang kita tulis di media sosial itu pun akan dipertanggungjawabkan. Apa yang kita upload, apa yang kita pertontonkan dengan tanpa rasa malu. Kemudian karena itu kita perlu berhati-hati menggunakan jari-jari kita dan perlu berhati-hati menggunakan gadget, karena gadget sendiri menjadi jalan datangnya dosa yang terus mengalir. Nauzubillahi min dzalik. Selanjutnya adalah cara bijak bagaimana kita bisa menggunakan gadget itu. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam itu tidak melarang kita menggunakan teknologi. Justru Islam mengajarkan keseimbangan dan tanggung jawab. Berikut beberapa cara agar gadget tidak membuat kita lalai. Yang pertama adalah, gunakanlah gadget seperlunya aja. Jangan membuka handphone tanpa tujuan yang jelas. Dahulukanlah ibadah selanjutnya. Kalau azan berkumandang, tinggalkan dulu aktivitas di dunia nyata dan di dunia mayanya. Penuhilah panggilan Allah. Selanjutnya adalah, ini yang paling penting, ikutilah konten yang bermanfaat seperti kajian, ilmu pengetahuan, motivasi, kebaikan dan dakwah lainnya. Ketika kita belajar, kita tidak perlu susah payah untuk pergi jauh-jauh ke suatu tempat. Kita sudah bisa belajar dari ketika kita membuka HP, mencari alamatnya, mencari situsnya yang kita tuju. Kita sudah bisa belajar sesuai pilihan guru yang kita tuju. Kita mau belajar apa saja sudah sangat gampang di era media sosial zaman sekarang ini ya. Kemudian cara bijak selanjutnya adalah, batasi penggunaan media sosial. Karena terlalu banyak media sosial juga sering membuat hati kita tuh lelah loh, dan pikiran kita tidak tenang. Pernah gak sih kayak kita ketika kita punya masalah, lalu pas kita buka ada saja kayak video atau kayak kata-kata yang kok sesuai banget dengan hati kita. Kayaknya malah menambah-nambah beban pikiran, malah menambah-nambah hati yang lelah begitu. Ya sebisa mungkin kita menggunakan media sosial itu untuk melihat konten-konten yang sekiranya membuat hati kita tenang, damai, ilmu kita bermanfaat, kita bisa mendapatkan kemanfaatan itu sendiri. Selanjutnya adalah, luangkan waktu bersama keluarga. Jadi jangan sampai dekat dengan gadget tapi jauh dengan keluarga sendiri. Jangan sampai jarak kita hanya 1 meter, atau duduk bersamaan, duduk berdekatan, bersenggolan, tetapi kita sibuk dengan gadget masing-masing. Jadikanlah teknologi ini sebagai jalan kebaikan. Ingat, teknologi bisa menjadi pahala jika digunakan dengan benar melalui gadget kita, seperti membaca Al-Quran, mendengarkan ceramah, membantu orang lain, dan menjaga silaturahmi. Okay. Para pendengar radio RRI yang berbahagia, mari kita introspeksi diri. Sudahkah
gadget mendekatkan kita kepada Allah atau justru membuat hati kita lalai dari ibadah dan kehidupan nyata? Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita dari kelalaian. Semoga Allah membimbing kita agar mampu menggunakan teknologi dengan bijak. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Anda sedang mendengarkan Mutiara Pagi. Anda sedang mendengarkan Mutiara Pagi. Anda sedang mendengarkan Mutiara Pagi. Anda sedang mendengarkan Mutiara Pagi. Anda sedang mendengarkan Mutiara Pagi. Anda sedang mendengarkan Mutiara Pagi.

0: sebanyak 1.020 anak, wakil anak sudah direkrut. Dan sekarang kita akan melakukannya di Berafu untuk 510 anak.
1: Warta berita selengkapnya bersama saya, Yanti Kima. Berita pertama, merayakan pesta kenaikan Tuhan Yesus ke surga, umat Katolik diingatkan tiga kata kunci menjadi permenungan, yakni kenaikan Tuhan merupakan sebuah harapan dan janji keselamatan.
2: Tuhan Yesus dalam kemuliaannya naik ke surga mengingatkan kepada para murid agar jangan khawatir, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Yesus mengatakan hal ini di hadapan para murid saat naik ke surga. Kenaikan Kristus Tuhan sebagai juru selamat untuk membuka jalan keselamatan. Aku ke rumah Bapa untuk menyiapkan tempat bagimu. Ia berpesan, wartakan Injil Tuhan, jadilah seluruh bangsa muridku. Romo Chrysanthus Valoper dalam homilinya pada perayaan Misa Ekaristi Kudus kenaikan Tuhan Yesus ke surga bertempat Gereja Katedral Atambua mengatakan Gereja Katolik merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Perayaan peringatan 40 hari setelah kebangkitan Kristus dan menghitung 50 hari setelah perayaan Pesta Paskah kebangkitan Tuhan, Gereja Katolik merayakan Pentakosta hari turunnya Roh Kudus. Terdapat tiga kata kunci disampaikan Romo Chrysanthus menjadi permenungan umat, yakni kenaikan Tuhan, harapan, dan janji Tuhan. Yesus naik ke surga, tetapi ia akan kembali, ia pergi sebagai penghibur supaya roh kebenaran diutus untuk menyertai sekalian umat.

0: Gereja merayakan Ekaristi Kudus, Misa Kenaikan Tuhan memberikan jaminan iman maupun harapan. Untuk itu dirinya mengajak sekalian umat untuk menyiapkan diri hati batin menyambut hari beramat untuk keselamatan ini. Perayaan Misa Kenaikan bertempat Gereja Paroki Santa Maria Immaculata Paroki Katedral Keuskupan Attembua dilangsungkan dua kali perayaan Misa, diikuti umat dalam suasana khusyuk, aman dan lancar.
1: Mendorong kesejahteraan anak, Wahana Visi Indonesia akan merekrut 300 anak di Kabupaten Belu menjadi wakil anak dengan donatur internasional.
2: Area Program Manajer Pelayanan Timur Perbatasan Wahana Visi Indonesia Ricardo Suawo mengatakan dalam mendukung tumbuh kembang anak akan melibatkan 3.000 anak di Kabupaten Belu sebagai wakil anak. Yang mengatakan langkah ini dilakukan guna memperkuat suara dan partisipasi dalam kehidupan sosial dengan mengandeng donatur dari Taiwan. Dukungan ini mampu mendorong peningkatan kesejahteraan anak secara berkelanjutan. Dijelaskan pihaknya telah membangun kolaborasi dengan 3 kelurahan di Kabupaten Belu, yakni Umanen, Berafu, dan Tulomalai, dengan target menjangkau 3.000 anak.
3: Di Belu, kita akan melakukannya itu di 3 kelurahan. Yang pertama itu di Kelurahan Umanen, sudah dilakukan mulai tahun lalu, sebanyak 1.020 anak, wakil anak sudah direkrut, dan sekarang kita akan melakukannya di Berafu untuk 510 anak. Selebihnya nanti di tahun berikut akan di Kelurahan Tulamalai. Jadi totalnya akan sekitar 3.000.
2: Ia menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen menghadirkan perubahan melalui 3 pendekatan utama, yakni pemberdayaan masyarakat, advokasi untuk mendorong kebijakan yang berpihak pada anak, serta respon tanggap darurat dalam situasi krisis. Lebih lanjut, Ricardo Skowa menjelaskan, WVI memfokuskan intervensi pada 4 sektor penting, yakni kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan perlindungan anak.
3: Wakil-wakil anak ini akan dihubungkan dengan donor yang difasilitasi oleh World Vision Taiwan. Jadi dari Taiwan yang akan mendukung program-program pendampingan dan anak di upaya kesejahteraan anak di Kabupaten Belu, terutama di tiga kelurahan ini. Nah, itu akan dilakukan melalui 3 bentuk kegiatan, yaitu yang pertama melalui pemberdayaan masyarakat, lalu yang kedua melalui upaya-upaya advokasi. Nanti dengan pemerintah kita akan mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan yang mendukung upaya-upaya kesejahteraan anak. Dan yang ketiga, tanggap darurat. Kalau ada bencana dan lain-lain, kita akan hadir untuk menolong meringankan beban dari masyarakat, terutama untuk mengurangi dampak pada anak. Gitu.
2: Dirinya berharap dengan kehadiran Wahana Visi Indonesia Area Pelayanan Timur Perbatasan dalam merekrut wakil anak menjadi kunci penting mendorong kesejahteraan anak-anak sekaligus upaya memajukan mutu SDM di Kabupaten Belu. RRI Attembua, Christian Dimau melaporkan.
1: Pendengar, berikut kami sampaikan informasi cuaca hari ini yang kami kutip dari situs bmkg.go.id. Kami awali dari Kupang dan sekitarnya, hari ini hujan ringan dengan suhu udara berkisar antara 23 sampai 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara 63 sampai 96%. Kita ke Kabupaten Timur Tengah Selatan dan sekitarnya juga hujan ringan hari ini. Suhu udara berkisar antara 22 sampai 27 derajat Celcius. Kelembapan udara 72 sampai 97%. Timur Tengah Utara dan sekitarnya juga hari ini hujan ringan. Suhu udara berkisar antara 22 sampai 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara 70 sampai 99%. Kabupaten Belu dan sekitarnya hari ini berawan. Suhu udara berkisar antara 21 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara 70 sampai 96%. Kabupaten Alor dan sekitarnya akan terjadi hujan sedang hari ini dengan suhu udara berkisar antara 21 sampai 30 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 86 sampai 99%. Demikian informasi perakiran cuaca yang kami kutip dari situs bmkg.go.id. Kita beralih ke berita selanjutnya. Warga Kelurahan Keva Menanu Tengah, Kecamatan Kota Keva Menanu, khususnya perkampungan Tumbakun di RT 17 dan RT 31, berkolaborasi dengan mahasiswa Unimor dari program studi biologi murni membersihkan Kali Tumbakun sebagai sumber penghidupan warga.
4: Warga Kelurahan GFM Lenong Tengah, khususnya di RT 17 dan RT 31 Perkampungan Tumbakun, berkolaborasi dengan mahasiswa dari program studi Biologi Murni Universitas Timor membersihkan Kali Tumbakun dari tumpukan sampah. Aksi tersebut digelar untuk mengembalikan fungsi kali sebagai sumber air bersih dan penghidupan warga. Ketua RT 31 Kelurahan GFM Lenong Tengah, Irmes Nua, menyampaikan bahwa Kali Tumbakun memiliki peran penting bagi kehidupan warga sekitar sebab aliran airnya sehari-hari dimanfaatkan warga untuk kebutuhan dasar seperti minum, mandi, dan mencuci. Tetapi dalam 2 tahun terakhir, banyak sampah rumah tangga yang dibuang sembarangan sehingga terjadi penumpukan sampah rumah tangga ditambah dedaunan dan ranting pohon kerap mengganggu kebersihan dan kualitas air. Karena itu, pihaknya berkolaborasi dengan mahasiswa untuk membersihkan kali tersebut.
5: Air ini banyak kali kotor. Makanya dari itu pas hari ini ada dari Unimor mereka datang untuk bersama-sama dengan kami RT 31 kerja bakti untuk membersihkan kali. Jadi baik, untuk kali ini dipakai oleh masyarakat itu untuk cuci, mandi, dan juga untuk air minum. Maka dari itu untuk kebersihan kali ini perlu penting, sangat sangat penting untuk RT 31 dan juga RT 17 di Kelurahan Kefateng.
4: Sementara Aprilia Sencimolo, perwakilan mahasiswa, menuturkan bahwa keterlibatan mahasiswa Biologi Murni Unimor tidak hanya sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, tetapi mahasiswa juga hadir sebagai upaya menumbuhkan kesadaran akan indahnya memelihara alam dari lingkungan terdekat, terutama Kali Tumbakun yang menjadi sumber penghidupan warga setempat. Dari TTU, Steph Kosak melaporkan.
1: Tersangka kasus persetubuhan anak PJ Kota keluar tahanan, Polres Belu sampaikan pernyataan resmi terkait perkembangan kasus dimaksud. Ege Arojo melaporkan.
6: Polres Belu kembali menyampaikan perkembangan terkini soal tindak lanjut laporan polisi terkait persetubuhan terhadap anak atau perkosaan yang terjadi di Hotel Setia sesuai dengan laporan polisi nomor LP garing B garing 12 garing I garing 2026 garing SPKT garing Polres Belu, Polda Nusa Tenggara Timur tanggal 13 Januari 2026. Kapolres Belu AKBP IGD Eka Putra Astawa lewat rilis resmi yang dikeluarkan Kasih Humas Polres Belu menjelaskan bahwa Satreskrim Polres Belu telah melakukan semua tahapan yang dimulai dari pemeriksaan hingga dengan pengiriman berkas perkara para tersangka ke Kejaksaan Negeri Belu sesuai dengan SOP dengan tetap memperhatikan undang-undang yang berlaku. Dalam rilis tersebut, dirinya menyampaikan bahwa pengiriman berkas perkara RMCS tahap 1 yang dilakukan oleh penyidik Polres Belu ke Jaksa pada tanggal 4 Maret 2026 telah dilakukan penelitian oleh pihak kejaksaan. Karena dianggap kurang lengkap, pihak kejaksaan pada tanggal 10 Maret 2026 mengembalikan berkas perkara RMCS ke penyidik disertai petunjuk baru, yakni jaksa meminta berkas perkara RMCS dilakukan pemisahan atau splitsing. Menindaklanjuti petunjuk kejaksaan tersebut, penyidik Polres Belu telah melakukan pemisahan berkas dan melengkapi berkas perkara sesuai dengan petunjuk dari jaksa. Dan pada tanggal 16 April 2026, penyidik mengirimkan kembali berkas perkara sesuai dengan petunjuk jaksa. Setelah dipisah menjadi 3 berkas pada tanggal 22 April 2026, penyidik kembali menerima pemberitahuan P21 untuk 2 berkas perkara dengan masing-masing tersangka RM dan RS. Menindaklanjuti pemberitahuan tersebut, penyidik melakukan pelimpahan berkas dan TSK tahap 2 terhadap kedua tersangka tersebut kepada kejaksaan. Sementara untuk berkas perkara tersangka PK yang dinyatakan belum P21, penyidik menempuh jalur koordinasi dengan pihak jaksa yang dituangkan dalam BAP koordinasi untuk penyidik lengkapi. Terkait munculnya fakta keterangan korban pada BAP tambahan yang menyebutkan bahwa tersangka PK tidak melakukan persetubuhan terhadap diri korban, penyidik menambahkan pasal 419 ayat 1 KUHP pidana karena penyidik melihat adanya unsur pada pasal tersebut yang dilakukan tersangka PK. Terkait tambahan pasal 419 ayat 1, penyidik juga telah mengeluarkan surat permohonan ekspos nomor titik B garing 233 garing angka Romawi 5 garing 2026 garing Reskrim Kekejaksaan dan telah dilakukan ekspos pada hari Senin tanggal 4 Mei 2026. Berdasarkan hasil ekspos dengan Kejaksaan Negeri Belu terhadap tersangka PK, menurut jaksa, unsur-unsur pada pasal 419 ayat 1 tidak memenuhi sambil menunggu fakta persidangan terhadap kedua TSK yang telah P21. Dari hasil kegiatan ekspos dengan kejaksaan dan adanya perubahan keterangan oleh korban pada BAP tambahan, jaksa berpandangan bahwa keterangan korban diikuti ahli psikologi merupakan saksi utama. Namun fakta rangkaian peristiwa dan kesesuaian alat bukti yang telah diajukan penyidik menurut keyakinan penyidik berkesesuaian dengan keterangan korban pada saat BAP awal. Terkait hal tersebut, pihak Polres dan kejaksaan akhirnya bersepakat untuk menunggu fakta persidangan terkait dua tersangka, RM dan RS. Kasat Reskrim Polres Belu, AKP Rahmat Hidayat, ketika ditemui RRI menyampaikan bahwa terkait dengan adanya perubahan keterangan dari pihak korban yang mengatakan tersangka PK tidak melakukan persetubuhan terhadap korban, pihak penyidik telah mengeluarkan surat perintah pengeluaran penahanan terhadap tersangka PK karena masa tahanan tersangka PK yang tidak dapat diperpanjang sambil menunggu fakta persidangan dari dua tersangka yang telah P21. Menurut Rahmat Hidayat, walaupun tersangka PK sudah tidak ditahan, PK tetap berstatus tersangka dan wajib lapor.
7: Mungkin bisa sampaikan perkembangan soal kasus PC ini seperti apa?
8: Oh, baik, terima kasih rekan media. Jadi kami dari Satreskrim Polres Belu bersama dengan kejaksaan sudah melakukan ekspos. Dari hasil itu kami sepakat bahwa untuk kasus PK kita menunggu dari fakta persidangan yang ada, karena adanya perubahan keterangan dari korban yang awalnya disetubuhi oleh 3 orang, namun pada saat BAP tambahan mengatakan cuma disetubuhi oleh 2 orang. Jadi nanti fakta persidangannya seperti apa, kalau memang alat bukti cukup kita naikkan lagi.
7: Kalau untuk PK ini sekarang statusnya sebagai apa, tersangka atau apa?
8: Untuk sekarang masih statusnya masih tetap sebagai tersangka, artinya menunggu fakta persidangan, alat bukti lainnya.
6: Di akhir wawancara, Kasat Reskrim Polres Belu menegaskan bahwa penanganan perkara ini dilaksanakan secara profesional, transparan dan akuntabel, di mana seluruh tahapan penyidikan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengedepankan perlindungan serta hak-hak dari korban.
1: Karya bakti skala besar program TNI Angkatan Darat berlangsung di Alor untuk memperkuat ketahanan wilayah dan kesejahteraan masyarakat.
9: Danrem 161 Wirasakti Kupang, Brigjen TNI Hendro Cahyono membuka upacara karya bakti skala besar TNI Angkatan Darat di lapangan SD Mebung, Kecamatan Alor Tengah Utara. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari program pengabdian TNI Angkatan Darat dalam mendukung percepatan pembangunan wilayah dan memperkuat kemanunggalan bersama masyarakat di Kabupaten Alor. Dalam upacara pembukaan tersebut, Brigjen TNI Hendro Cahyono membacakan amanat Pangdam 9 Udayana Majen TNI Piek Budiakto. Program yang mengusung tema Bakti TNI Angkatan Darat untuk Rakyat dalam rangka menguatkan ketahanan wilayah di Kepulauan Alor itu disebut sebagai bentuk nyata kehadiran TNI di tengah masyarakat, khususnya di daerah kepulauan dan wilayah terpencil.
10: Seluruh program ini dirancang secara sistematis untuk menjadi stimulan bagi percepatan pembangunan di daerah. Besar harapan, infrastruktur yang kita bangun nantinya mampu menjadi urat nadi baru yang memperlancar mobilitas warga serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Lebih dari itu, melalui perbaikan sarana pendidikan, kita sedang berinvestasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Alor agar lebih kompetitif di masa depan.
9: Ia menjelaskan sasaran kegiatan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga menyentuh sektor non-fisik yang berdampak langsung bagi masyarakat. Program fisik meliputi pengerasan dan rabat beton jalan, pembangunan jembatan, sumur bor, renovasi rumah tidak layak huni, sekolah, hingga panti asuhan. Sementara itu, kegiatan non-fisik diarahkan pada peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat melalui donor darah, khitan massal, dan pengobatan umum. Seluruh program tersebut diharapkan dapat menjadi stimulan bagi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Alor. Karya bakti skala besar TNI Angkatan Darat di Kabupaten Alor dijadwalkan berlangsung selama 50 hari, mulai dari 5 Mei hingga 23 Juni 2026. Program diawali dengan tahap prakarya bakti yang melibatkan prajurit Kodam 9 Udayana bersama masyarakat setempat sebagai bentuk kolaborasi dan semangat gotong royong dalam membangun wilayah. Kontributor RRI SPL Maslan Bao melaporkan.
1: Beralih ke berita luar negeri, dari luar negeri dikabarkan pengadilan banding federal Amerika Serikat menunda sementara keputusan yang sebelumnya memblokir tarif global 10% yang diberlakukan Presiden Donald Trump. Penundaan tersebut bersifat administratif sementara. Proses hukum masih terus berlangsung di pengadilan, dilansir dari Al Jazeera Rabu 13 Mei 2026. Kasus ini berpusat pada persoalan kewenangan Presiden dalam menerapkan tarif impor berdasarkan Section 8. Donald Trump sebelumnya memberlakukan tarif 10% pada Januari. Kebijakan tersebut muncul setelah Mahkamah Agung membatalkan kebijakan tarif lain yang lebih luas yang menggunakan dasar hukum. Mahkamah Agung saat itu menilai EIIPA tidak memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menerapkan tarif menyeluruh. Putusan tersebut kemudian menjadi dasar munculnya gugatan hukum terhadap kebijakan tarif baru Trump. Sebelumnya, Pengadilan Perdagangan Internasional Amerika Serikat memutuskan dengan suara 2-1 bahwa Trump gagal memenuhi syarat tersebut. Pengadilan juga menyatakan bahwa proklamasi tarif tersebut tidak sah secara hukum dan tidak memiliki dasar yang kuat. Namun putusan tersebut kini ditangguhkan sementara oleh pengadilan banding untuk memberi waktu kepada Gedung Putih merespons gugatan. Koalisi 24 negara bagian yang mengajukan gugatan menilai kebijakan tarif tersebut merupakan penyalahgunaan kewenangan eksekutif. Para penggugat juga menyoroti dampak ekonomi yang ditimbulkan, terutama beban biaya yang harus ditanggung konsumen dan pelaku usaha. Tarif 10% tersebut memiliki batas waktu dan dijadwalkan berakhir pada Juli jika tidak diperpanjang oleh Kongres. Kebijakan tersebut juga dibatasi masa berlakunya maksimal 150 hari. Sementara itu, tarif lain yang sebelumnya diberlakukan dilaporkan mulai dikembalikan kepada pihak yang terdampak. Bea Cukai Amerika Serikat memperkirakan pengembalian dana mencapai 35,46 miliar dolar Amerika Serikat atau senilai 620,4 triliun rupiah untuk jutaan pengiriman yang telah diproses. Berita selengkapnya bisa Anda akses di rri.co.id.

Demikian seluruh rangkaian warta berita sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Merayakan pesta kenaikan Tuhan Yesus ke surga, umat Katolik diingatkan tiga kunci menjadi permenungan, yakni kenaikan Tuhan merupakan sebuah harapan dan janji keselamatan. Mendorong kesejahteraan anak, Wahana Visi Indonesia akan merekrut 300 anak di Kabupaten Belu menjadi wakil anak dengan donatur internasional. Saya Tiki Imam, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: turut menyambut genggam gembita pesta bola sejagat Piala Dunia 2026.
1: Mari saksikan perjuangan bintang-bintang dunia memperebutkan trofi emas Piala Dunia. Pastikan Anda tidak ketinggalan momen bersejarah ini.
2: Tonton tayangan visualnya di TVRI dan dengarkan gempita sorak-sorainya di RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Selamat menyaksikan Piala Dunia 2026. Garuda di dadaku, Indonesia hatiku.

Oke, teman produser.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, pukul 6.53 menit, berbagai informasi akan kami hadirkan untuk Anda semuanya di pagi hari ini. Dan pendengar, BMKG merilis informasi suhu maksimum harian di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan data BMKG, Surabaya, Jawa Timur ini menjadi kota dengan suhu terpanas, yaitu mencapai 36,4 derajat Celcius. Informasi tersebut dirilis BMKG hari ini melalui akun media sosial Instagram milik mereka. Data tersebut diambil di sejumlah titik pengamatan BMKG yang mencakup seluruh wilayah Indonesia. Dalam data suhu maksimum harian di Indonesia, dua wilayah di Surabaya menempati posisi pertama dan kedua dengan temperatur paling tinggi. Suhu maksimum paling tinggi dengan temperatur 36,4 derajat Celcius tercatat di Stasiun Maritim Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Sementara posisi kedua dengan suhu 36 derajat Celcius berada di Stasiun Perak 1, Surabaya, Jawa Timur. Kemudian wilayah terpanas ketiga di Indonesia tercatat di Stasiun Beringin, Barito Utara, Kalimantan Tengah dengan suhu terpanas 35,8 derajat Celcius. Sementara itu wilayah Ibu Kota Jakarta menempati posisi ke-14 dan ke-16, yang mana pada posisi ke-14 BMKG mencatat suhu di Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur mencapai 34,6 derajat Celcius. Sedangkan posisi ke-16 tercatat di pos pengamatan Kemayoran Jakarta Pusat dengan suhu 34,4 derajat Celcius. Dan pendengar, memasuki masa peralihan musim, BMKG juga mencatat potensi hujan signifikan masih akan terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada pertengahan Mei 2026 ini. Walaupun suhu maksimum sempat menembus 35-36 derajat Celcius di Kalimantan Timur, Papua Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Tengah, kondisi terik justru memicu pertumbuhan awan hujan pada sore hingga malam hari. Dan monsun Australia diperkuat, maksud kami monsun Australia diperkirakan menguat lalu melemah, membawa masa udara kering namun kembali membuka peluang uap air meningkat di selatan Indonesia. Dan MGO fase ketiga masih aktif di sebagian besar wilayah kecuali Kalimantan Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Utara. Gelombang Kelvin diprediksi aktif di Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Laut Jawa, Sulawesi Selatan, dan Laut Banda. Rosby Equatorial aktif di Kalimantan Utara, Selat Makassar, Sulawesi Selatan, NTT, dan Laut Flores. Pada tanggal 15 sampai 18 Mei 2026, hujan ringan sampai sedang dengan status siaga di Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua Tengah. BMKG mengingatkan masyarakat untuk menggunakan pelindung tubuh saat beraktivitas di luar ruangan, kemudian menjaga hidrasi supaya terhindar dari dehidrasi, kemudian waspada juga cuaca ekstrim yang bisa memicu banjir, pohon tumbang, sampai sambaran petir. Dan memantau informasi resmi BMKG melalui laman aplikasi Info BMKG dan media sosial @info BMKG. Semoga bermanfaat.

91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

0: Esta sombra.
1: Atambua pagi ini. Dengarkan Atambua pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi ter-up-to-date, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua pagi ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

saya, Adrianus Seplaka, salah satu pencinta olahraga sepak bola. Ada getaran yang berbeda saat peluit pertama dibunyikan. Bukan sekedar tentang siapa yang mencetak gol, tapi tentang kebersamaan kita dari Sabang sampai Merauke, merasakan degup jantung yang sama di setiap menit jalannya pertandingan. Kami mengajak seluruh masyarakat Belu menjadi saksi sejarah. Jangan lewatkan setiap drama, tangis, dan tawa Piala Dunia tahun ini. Saksikan kemeriahan visualnya di TVRI dan dengarkan ulasan tajam serta atmosfer emosionalnya hanya di RRI. Selamat menyaksikan Piala Dunia 2026. Satukan semangat, suarakan kemenangan.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Sama para wisatawan. Nah, jadi ini tuh terletak di
2: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami di pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas dengan penuh semangat. Berbagai informasi akan terus kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda di pagi ini. Di antaranya, Pendengar Pro 1, tim SAR gabungan berhasil menemukan seorang pendaki bernama Cita yang berusia 18 tahun yang sebelumnya dilaporkan hilang di kawasan Gunung Mutis, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Dan ia ditemukan dalam keadaan selamat pada Senin lalu. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kupang, Maxianus Bekabel di Kupang, mengatakan korban merupakan warga Soe Kabupaten TTS, ditemukan setelah dilakukan operasi pencarian oleh tim SAR gabungan. Ia mengatakan laporan kejadian diterima Kantor Pencarian dan Pertolongan Kupang pada hari Minggu lalu, dan berdasarkan laporan tersebut, korban diketahui hilang saat melakukan pendakian bersama 10 rekannya di Gunung Mutis. Kronologi kejadian bermula pada Minggu sekitar pukul 5 waktu Indonesia Tengah saat korban bersama rombongannya mulai mendaki Gunung Mutis. Namun saat perjalanan turun sekitar pukul 16 waktu Indonesia Tengah, korban tidak lagi berada dalam rombongan. Upaya pencarian awal dilakukan oleh teman korban, masyarakat setempat, dan petugas Taman Nasional Gunung Mutis. Namun korban belum ditemukan, sehingga keluarga melaporkan kejadian tersebut kepada unit siaga SAR Kepa Menanu. Menindaklanjuti laporan, 6 personel rescue dari unit siaga SAR Kepa Menanu diberangkatkan menuju lokasi kejadian pada pukul 22.45 waktu Indonesia Tengah. Setelah menempuh perjalanan sekitar 117 km, tim tiba di lokasi pada Senin dini hari dan langsung berkoordinasi dengan unsur terkait untuk melakukan pencarian. Dan unsur yang terlibat dalam operasi tersebut adalah Kantor Pencarian dan Pertolongan Kupang, Unit Siaga SAR Kepa Menanu, Babinsa Fatumnasi, Polsek Molo Utara, juga KSDA Soe TTS, Camat Fatumnasi, kemudian BPBD TTS, serta keluarga korban juga masyarakat setempat, dan mereka bergerak cepat dan efektif sehingga korban ditemukan dengan selamat. Dia mengatakan korban ditemukan sekitar 1,5 km dari titik terakhir korban terlihat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pendengar Pro 1, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Nusa Tenggara Timur bersama Kantor Imigrasi Atambua membagikan buku dan alat tulis kepada anak-anak di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste, tepatnya di Desa Maumutin, Kabupaten Belu. Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Dirjen Imigrasi NTT Saroha Manulang mengatakan pembagian buku dan alat tulis tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap pendidikan di kawasan tapal batas negara. Ia mengatakan bahwa kegiatan yang berlokasi tidak jauh dari pos turis kain tersebut merupakan bentuk kehadiran negara dalam mendukung semangat belajar anak-anak di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste. Dan ia mengatakan ingin memastikan bahwa anak-anak di perbatasan tetap memiliki semangat tinggi untuk belajar dan meraih cita-cita mereka. Ia juga mengatakan kegiatan tersebut juga menjadi sarana pendekatan humanis untuk memperkuat rasa kebangsaan masyarakat di wilayah terdepan NKRI. Dan gagasan berbagi muncul setelah jajaran imigrasi melakukan kunjungan kerja dan berinteraksi langsung dengan masyarakat di beberapa titik perbatasan. Kunjungan tersebut meliputi pos lintas batas negara atau PLBN Napan, PLBN pos lintas batas tradisional Haumeniana, hingga pos imigrasi Kefa Menanu Aplasi di Kabupaten Timor Tengah Utara. Dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT Arvin Gumilang mengatakan pembagian alat tulis tersebut bertujuan untuk memperkuat ikatan emosional masyarakat perbatasan dengan petugas imigrasi sekaligus meningkatkan kesadaran pentingnya pendidikan sejak dini. Anak-anak perbatasan adalah garda terdepan masa depan bangsa. Mendidik mereka berarti menjaga kedaulatan Indonesia untuk generasi yang akan datang. Ini yang ia sampaikan. Dan kegiatan ini diharapkan bisa memotivasi anak-anak di perbatasan untuk terus semangat belajar.

Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

Perbedaan adalah kekuatan bangsa Indonesia. Dengan saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan persatuan, kita wujudkan Indonesia yang damai, kuat, dan bermartabat. Generasi bangsa yang cerdas bersatu untuk Indonesia. Cerdas yuk!

Satu, BNPB mencatat sebanyak 11 kejadian bencana terjadi di sejumlah wilayah Indonesia dalam periode Rabu 13 Mei 2026 sampai Kamis 14 Mei 2026. Dari jumlah tersebut, 5 kejadian dinilai menonjol dan masih dalam penanganan pemerintah daerah bersama unsur terkait. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi basah maupun kering. Karena itu masyarakat diminta tetap waspada terhadap perubahan cuaca dan kondisi lingkungan sekitar. Menurutnya ancaman bencana masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Potensi bencana yang perlu diantisipasi meliputi banjir, gerakan tanah, cuaca ekstrim sampai kekeringan. Salah satu kejadian yang mendapat perhatian ialah banjir di Kabupaten Tanah Datar pada Rabu 13 Mei 2026. Bencana tersebut berdampak pada 275 KK atau 252 jiwa serta 122 unit rumah. BNPB menyebut kondisi banjir mulai berangsur surut, namun sejumlah wilayah masih sulit diakses akibat jembatan putus dan pendataan dampak masih terus dilakukan. Selain itu, kekeringan di Kabupaten Bondowoso berdampak pada 89 KK. BPBD setempat telah mendistribusikan bantuan air bersih menggunakan 2 unit truk tangki berkapasitas masing-masing 5.000 liter. Sementara itu, gerakan tanah di Kabupaten Cilacap yang terjadi sejak Selasa 6 Mei 2026 berdampak pada 11 KK dengan 4 KK diantaranya mengungsi. Kerusakan meliputi 3 rumah rusak ringan, 7 rumah rusak sedang, dan 1 rumah rusak berat. Di Kabupaten Kolaka Timur, banjir berdampak pada 282 KK dan 276 rumah. Kondisi banjir dilaporkan telah surut, sedangkan banjir di Kabupaten Kolaka berdampak pada 559 KK atau 2.062 jiwa serta 587 unit rumah. Genangan air kini mulai surut dan warga mulai membersihkan rumahnya masing-masing. BNPB juga memantau aktivitas 3 gunung api berstatus level 3 atau siaga, yakni Gunung Lewotobi Laki-Laki, Gunung Merapi, dan Gunung Semeru. Abdul Muhari menghimbau masyarakat terus memantau informasi resmi dari pemerintah daerah, BPBD, dan BMKG, serta segera melakukan langkah antisipasi apabila terjadi peningkatan ancaman bencana.

0: Pendengar dari miliknya Iwan Fals Senandung Lirik mengantarkan kita ke pukul 8 saatnya kita ikuti warta berita dari program 3 Radio Republik Indonesia.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
3: Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi mas. Tergantung
4: kecil besar,
3: dagingnya sapi, standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jagal 1 kintal, harganya 15, ya meningkat sedikit.
1: Kehadiran koperasi Desa Merah Putih menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi mengalami kenaikan. Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kehadiran koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Jevan Zaluku berikut ini.
2: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan...
5: Koperasi Desa Merah Putih Ironogeba, Kecamatan Gunung Sitoli, diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat melalui pengelolaan usaha yang mandiri dan berbasis partisipasi anggota.